Dan sarang perompet kabut asap benar-benar parah banget nih, dan jarak pandang juga tadi pagi sudah mulai hanyar sekitar 3 ke 10 meter dan sarang perompet, jadi tetap waspada dan hati-hati. Sekarang sudah mulai cerah tapi bau asapnya masih sangat parah sekali dan sarang perompet, jadi tetap pakai masker ya kalau kemana-mana, dan tetap jaga diri Anda, dan mudah-mudahan juga pandangannya juga semakin cerah sekarang nih, agar vision Anda pun juga di perjalanan lebih aman.

0: sebuah kepercayaan tentang kematian, yakni bahwa ketika manusia meninggal, rohnya tidak akan mati, melainkan beralih tempat ke dunia roh sampai kematian kedua tiba. Untuk itu mereka yang telah meninggal akan diantar ke dunia akhirat agar bisa bersama dengan Sang Pencipta. Dayak adalah sebutan masyarakat yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua nama sebutan orang Dayak memiliki artian sebagai sesuatu yang berkomunikasi dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama-nama kekeluargaannya.
1: Ya, kalau mandi berasal dari Lewangan, namanya. Lewangan itu daerah dari TW, dari daerah Luang, Lewangan namanya. Itu anak
2: Lewangan.
1: Iya, Lewangan itu apa, Luang itu namanya anak TW. Dari TW sana mengalirnya ke sini.
0: Seperti yang diceritakan Salman, masyarakat yang tinggal di Desa Rumun, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, bahwa Dayak Lawangan atau Luangan ini berdasarkan cerita leluhur mereka, berasal dari nama Sungai Luangan yang berada di Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Hal senada juga disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Dr. Agus Heriyadi yang menceritakan kepada kami asal-usul Dayak Lawangan.
3: Tentang siapa Dayak Lawangan ini dari nama itu kan dari beberapa itu ada yang mendakan dari Sungai Kendelo, Pemam, Pasir. Nah, tapi kalau misalnya merujuk Lawangan dari Sungai Luangan sebenarnya, karena sekitar Tewe itu ada Sungai Luang, kalau yang berdaya Sungai Luang mungkin berubah sudah sungainya ada dia lagi, lalu Layawang jadi Lawang Luangan. Nama sungai itu paling dekat karena ada Sungai Luang. Mungkin dari situlah kata Luangan.
4: Kaca merang anrau nempahan pakai kami bilau ningalangi sinaro banget minau pakalam kapet kami.
0: Haryadi pun mengatakan bahwa Dayak Lawangan ini adalah sub etnik Dayak Otdanum dan sebarannya meliputi Kuaro, Muara Samu dan Kumam yang masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Ampah, Muara Tewe, Tamiang Layang masuk dalam wilayah Kalimantan Tengah. Sementara Dayak Lawangan di Kalimantan Selatan berada di Misim, Durui, Rungun, Panaan, Malungai, dan Muara Uya.
3: Dari subetniknya sebarannya luas sekali sampai ke Benuak. Benuak kan Kalimantan Barat. Nah, itu Bentian.

0: suatu hukum kematian tingkat akhir bagi suku Dayak Lawangan. Wara mengandung makna yang sama dengan tiwah Dayak Ngaju, Marebia Dayak Maanyan Kampung 10, Ijambe Dayak Maanyan Pacu Epat, dan Mambuntang Dayak Dusun Dea atau Nganjan Dayak Pesaguan. Suku Dayak Lawangan sangat menghargai kepercayaan para leluhur mereka, antara lain dengan melaksanakan ritus kematian. Orang Dayak Lawangan memahami kematian sebagai pintu gerbang masuk ke negeri arwah yang sangat luhur, yaitu negeri dan kedamaian asal para leluhur mereka.
1: Ada belian juga itu ada kata kami itu wara. Apa itu mengantar rohnya ke Pak? Sesuka kalau yang besar anu itu besar anunya keluarga itu cuma menata pekerjaan. Bisa hari ini gawian, besok ini, katanya gawiannya itu.

0: sebagai pemimpin puncak adalah sangat penting untuk menentukan kelancaran tugas untuk mengangkat arwah atau roh orang yang sudah meninggal. Tidak semua orang bisa menjadi baliyanwara serta mengerti tentang tata cara memanggil roh orang mati maupun mengangkat roh si arwah ke negeri keluhuran. Pelaksanaan upacara wara bisa langsung dilaksanakan setelah seseorang meninggal. Upacara dari pihak keluarga mampu untuk melaksanakannya.
1: Nah, kalau nyawara ini memang berbarengan pada saat pencucian, pada saat mengolahkan rumah lah, keriling itu. Kalau diwara, kalau buntang ini sudah lawas nih. Jadi ada beberapa waktu karena ketiadaan dana. Dengan dana lalu diulahkanlah kayak wadah biasa itu kan, lalu ibaratnya tuh haul, lalu buntang. Kalau orang di sini nyambutnya buntang mamale mate, itu area buntang kematian, ada buntang hajat.
0: Pelaksanaan upacara wara bisa langsung dilakukan setelah seseorang meninggal apabila dari pihak keluarga mampu untuk melaksanakannya. Tetapi apabila dari pihak keluarga tidak mampu untuk melaksanakan upacara wara pada saat itu juga, maka bisa ditunda sampai pihak keluarga mampu melaksanakannya.
1: Setelah 3 tahun bagi keluarga itu akan melaksanakan pembongkaran raung, pembongkaran kuburan, kemudian membersihkan tulang-tulang dan tengkorak. Setelah itu tulang dan tengkorak yang sudah bersih dimasukkan ke dalam keriring.

acara kematian Dayak Lawangan, bila orang mati, mayatnya dikuburkan dahulu dalam peti mati yang berbentuk lesung. Ini penguburan sementara sebelum upacara besar-besaran dilaksanakan. Pada upacara besar-besaran ini, tulang-tulang terutama tengkorak, semua kerabat yang sudah meninggal pada periode tertentu digali.

0: satu harian yang anu coba Pak tihangnya satu. Cuma anu jadi anu kotaknya satu. Kotaknya di atas kita ada gambar satu gambar kepala kerbau. Kepala kerbau sukleiring ada juga yang anu dua empat itu teblak namanya itu kotak biasa aja kotak kulin biasa.
1: Keriring adalah kotak yang menyerupai tabla sebagai tempat penyimpanan tulang belulang. Namun keriring tidak ditanam di dalam tanah, melainkan di atas tanah dan dilengkapi tiang penyangga dan atap yang kemudian disebut dengan rundai.

0: zaman dulu kan dipindah orang ke goa karena apa itu lebih aman di goa, atapnya batu-batu.
1: Dalam tradisi kematian Dayak Lawangan, penguburan kedua dahulunya keriring diletakkan dalam mulut gua yang terdapat pada gunung di sekitar tempat tinggal mereka. Namun sekarang sudah mulai mereka tinggalkan.
0: Sudah mati itu dibuat berudai. Tepat dulu, tapi sekarang tidak ada. Tepat dulu dibuat berudai itu dibuat seperti apa itu? Dibuat seperti anu itu selang itu ke bawah itu untuk apa itu segala yang kotor-kotor dari badan dia ini di bawah runda itu ditusuk akan kayak apa itu danur-danur yang mengalir ke tanah dilubangi tanah itu besar-besar tanah itu orang tua dulu tapi sekarang nggak ada karena itu pencemaran lingkungan sekarang itu nggak lagi sekarang.
2: Jadi keriring itulah sesungguhnya penguburan kedua. Istilah bahasa The Secondary Burial, gitu. Jadi penguburan kedua. Nah, sedangkan dalam gua ini sekarang ada lagi mantakas itu ya karungda itu, nah itu perubahan yang luar biasa.
1: Ritus kematian yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal sangatlah menentukan keadaan di alam baka. Apakah ia tinggal di negeri yang penuh dengan kemakmuran, kekayaan, keindahan serta terbebas dari penderitaan hidup dan bertemu kembali dengan para leluhur, ataukah rohnya akan menjadi arwah gentayangan yang mengganggu kehidupan?
2: Perjalanan dan belum artinya dia berada di alam antara, jadi dia masih memiliki kekuatan, tapi sudah berada di alam lain, jadi kontak itu ada. Jadi ini belum sempurna lagi, belum memasuki ke istilahnya itu ke surga lah.
1: Masyarakat Dayak di Kalimantan punya sebuah kepercayaan tentang kematian, yakni ketika manusia meninggal, rohnya tidak akan mati, melainkan beralih ke tempat dunia roh, sampai kematian kedua tiba. Untuk itu, mereka yang telah meninggal perlu diantar ke dunia akhirat, agar bisa bersama dengan sang pencipta.

berdasarkan kenyataan yang ada, maka penting eksplorasi eksistensi ritual kematian suku Dayak. Tradisi sebagai kekuatan kultural merupakan pembentukan peradaban. Jangan sampai tradisi wara hanya menjadi sekedar cerita yang pernah ada dan tidak dikenal oleh generasi yang akan datang dan perlu dijaga dari

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Infoin ke kita juga dong tentang Sanak Pro 4, bagaimana di daerah Anda, apakah juga masih berkabut dan bau dari kebakaran tersebut juga masih menyengat dan Sanak Pro 4, agar kita juga bisa menginformasikan nih kepada pendengar yang lain. Silahkan ya kirimkan informasinya di 0895 3405 0953 melalui WhatsApp agar kita bisa informasikan ke pendengar kita yang lain juga dan Sanak Pro 4.

Oktober perempat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu berhasil menyabet juara 1 stan Kabupaten Kota pada ajang Kalsel Expo 2026 yang digelar dalam rangka peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di Banjarbaru. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi atas konsep stan Tanah Bumbu yang memadukan potensi daerah, produk unggulan, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi digital. Dan sanak, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan rasa syukur atas kebanggaannya pada capaian tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis digital demi kesejahteraan masyarakat di sekitar. Dan keberhasilan Tanah Bumbu tidak lepas dari konsep stan yang dikembangkan secara kolaboratif yang melibatkan sejumlah perangkat daerah serta mitra usaha. Dan keterlibatan ini mencakup Dinas Koperasi, kemudian Dinas Dekranasda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, serta Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Persandian, dan juga kolaborasi tersebut diperkuat oleh keterlibatan sektor swasta, salah satunya PT John Lynn Argo Raya yang turut memperkenalkan potensi industri serta produk turunan kelapa sawit. Demikian kabar perempat dan sanak, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Dan Serang Perompet, satu lagu Begandang Nyeru yang lagi viral saat ini. Dan Serang Perompet, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, membuka perjumpaan kami di Pandiran Bayi Sukan bersama Parpri.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompet Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Selamat pagi dan salam Pro 4, Sewan Kahfi dan Operator Ignatio. Pada pagi hari ini kembali menemani Anda. Dan kita di Pandiran Bayi Sukan bersama Pak Arpri, kita akan membahas tentang mengantar anak menuju puncak dan sana. Ada Bang Berkat, Bang Obi, dan Bang Ian akan hadir menemani kita pada pagi hari ini. Kita akan berdiskusi atau ngobrol bareng ya. Dan kami juga membuka line telepon di 0895-3405-09539 ataupun juga di 0511-3252-602. Kami sekarang sedang bersiaran secara streaming di @pro4rri Banjarmasin. Jika ada pertanyaan atau diskusi yang ingin Anda sampaikan, silakan kirimkan atau tulis di live chat channel kami. Langsung saja kita akan masuk dalam topik pembahasan kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Saya boleh minta diperkenalkan dulu nama lengkapnya dan apa namanya, kesehariannya sebagai apa begitu. Mungkin dari Bang Ian dulu nih Bang.
3: Nama saya Ian.
1: Ian apa Bang lengkapnya Bang?
3: Ian Hadriani.
1: Ian Hadriani.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kalau keseharian saya punya Briling di rumah. Jadi setiap harinya itu kalau nyepagi itu ngantar anak sekolah dulu, habis itu baru buka toko kayak gitu.
1: Tapi apakah Bang Ian juga seorang musisi atau gimana nih Bang?
3: Kalau saya ini biasa main organ tunggal di acara kawinan.
1: Oh begitu,
3: gitu.
1: yang berarti keyboardisnya.
3: Iya.
1: Oke. Itu apa job mingguan?
3: Ya yang kayak gitu sih nggak pasti juga kan. Namanya sekarang itu banyak kompetitor lah.
1: Oke. Di tengah ada Bang Berkat.
4: Gih, pagi.
1: Gih, selamat pagi. Mungkin silakan diperkenalkan nama lengkap dan pekerjaannya sebagai apa begitu.
4: Oke. Nama ulun Berkatullah. Gih. Biasa dipanggil Berkat. Keseharian ulun kerja di Samsat Banjarmasin Pal 6.
1: Pal 6.
4: Gih. Gih.
1: Oh, di Samsat ya. Gih. Terus kemudian musisi juga kah?
4: Enggak sih.
1: Oh, enggak ya.
4: Tapi kami belajar di Ardepal, di grup paren ada kami belajar di Ardepal.
1: Di Ardepal ya.
4: Sementara ini.
1: Banjarbaru.
4: Iya, Banjarbaru.
1: Oh, jauh juga ya. Tapi memang domisili di Banjarmasin atau Banjarbaru nih Bang Rah? Bang.
4: Kalau ulun sih di Landasan Ulin.
1: Di Landasan Ulin ya. Di... Gimana tadi hari ini? Kabut enggak?
5: Palak ya.
4: Kalah paping nih.
1: Kalah paping ya. Kalau paping masih ada bau wanginya Bang ya. Kalau ini bau bakaran kayu begitu ya.
4: Langsung tenggorokan anu.
1: Langsung radang ya. Oke, kalau Bang Obi, silakan Bang Obi.
5: Oke. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya agak panjang nih.
1: Iya.
5: Namanya Sir Laksmana Obi Andra.
1: Sir Laksmana
5: Obi
1: Andra. Obi Andra. Ya,
5: panggilannya simpel banget, Obi.
1: Iya, betul. Asli mana, Bang?
5: Saya aslinya Jawa Timur.
1: Oh, Malang. Jawa Timur.
5: Cuman Malang, istri ya. Asli orang Loksado.
1: Oh, dari kandangan. Ya.
5: Hulu
1: sungai. Iya. Sehari-hari sebagai apa?
5: Saya sehari-hari sebagai wirausaha saja.
1: Wirausaha.
5: Kadang antar jemput anak juga, kemudian ke project gitu.
1: Ini bapak-bapak siaga ya, antar jemput anak ya?
5: Iya, antar jemput anak plus istri juga diantar.
1: Oh begitu ya. Lalu dalam bidang musik apa kaitannya?
5: Saya dulu waktu SMA, kuliah itu sempat main band juga. Kemudian jiwanya sih sebenarnya jiwa seni, cuman nggak kesampaian. Nah, ini akhirnya kita turunkan ke anak kita.
1: Oh begitu. Sekarang. Jadi anak-anak abang-abang ini apakah bersekolah di Ardepal atau seperti apa nih? Karena tadi ada tersebut nama Ardepal nih, kata Bang Berkat tadi.
5: Kalau awalnya sih memang kita fokusnya ke anak. Jadi kita di sini khususnya anak-anak saja yang pertama itu memang kita masukkan di sekolah musik di Ardeval. Nah, baru seiring berjalan waktu di Ardeval itu ownernya membuka kelas parent.
1: Oh begitu.
5: Nah, kelas parent akhirnya kita masuk untuk latihan juga, pengen latihan nih kayak anak-anak.
1: Ya, gitu.
5: Musik itu bagaimana, menyanyi itu seperti apa, itu sih.
1: Oh begitu ya. Tapi untuk parent ini sendiri apakah latihan musiknya atau vokalnya?
5: Khusus ke vokal aja.
1: Ke vokal.
5: Kalau di Ardeval itu Ada dua sementara itu kelas vokal dan kelas piano. Jadi kan untuk anak-anak sekarang yang kami ini kelas vokal saja. Untuk parent pun di khusus di kelas vokal. Tapi banyak juga yang kayak Bang Ian ikut juga nih kelas piano juga beliau karena memang beliau juga musisi keyboardist. Jadi sekalian ikut piano juga.
1: Kalau Bang Berkat ngambil yang apa nih?
4: Kalau ulun sementara vokal aja sih, karena gitu. Piano terbentur dengan waktu kerja ulun.
1: Kenapa tertarik Bang Berkat dengan ingin ikut les vokal juga di Ardepal nih?
4: Karena gimana ya, seru sih diajarin sama owner Ardepal itu. Kami udah secara kekeluargaan itu sangat kental di situ. Jadi dibilangnya happy banget lah, ibarat kami ngumpul terus nyanyi-nyanyi diajarin. Ya sama sefrekuensi sama anak, akhirnya anak nyanyi, orang tua pun ikut nyanyi juga.
1: Ketemu bertiga ini apakah baru ketemu hari ini atau sudah kenal di Ardepal sendiri nih?
5: Kita satu kelas nih, kelas
1: Oh begitu.
5: Satu kelas. Satu kelas.
1: Sudah sejak kapan?
5: Satu tahun lebih ya Pak Berkat ya?
4: Iya.
5: Nah, hampir satu tahun. Kita kemarin terakhir karena kelas parent ini kan sebenarnya orang tua ya, kita diajarkan di sana supaya tahu gimana sih anak kita di sana dilatih untuk menjadi seorang vokalis. Ternyata nggak mudah. Akhirnya orang tuanya nih disuruh ikut juga,
1: merasakan
5: dulu bagaimana caranya nih jadi seorang vokalis. Ya walaupun memang kita bukan profesional, seenggaknya kita tahu bagaimana anak-anak di sana dibentuk menjadi seorang vokalis yang baik.
1: Gitu ya. Kalau Bang Ian sendiri anaknya ikut les vokal di sana?
3: Iya, ikut.
1: Sudah berapa lama, Bang?
3: 2 tahun lebih.
1: 2 tahun lebih. Iya. Umurnya?
3: 9 tahun.
1: 9 tahun ya. Kenapa akhirnya Bang memutuskan untuk menyekolahkan musik anak di Ardepal Banjarbaru begitu? Apakah infonya dapat dari mana atau gimana gitu, Bang?
3: Iya, saya kan waktu itu ke mall. Pas lagi ada acara resital Ardepal kan. Nah dari situ saya tahu, habis itu saya cari tahu IG-nya Ardepal Suara Musik. Nah habis itu saya hubungin, masuk anak saya di situ.
1: Kenapa tidak, maksudnya tidak mengajarkan sendiri? Karena kan kalau Bang Ian kan emang seorang keyboardist dari lama ya? Atau supaya anaknya eksplorasi ilmu vokalnya lebih mantap nih?
3: Ya, sebelumnya memang saya ajarin sendiri, tapi saya kan kurang paham soal teknik vokal. Nah, jadi ini nih tempatnya yang pas ini di Ardepal Suara Musik ini. Nah, jadi waktu itu pas pertama anak saya masuk Ardepal Suara Musik, di situ kan banyak murid-murid yang sudah senior tuh. Saya dengar mereka nyanyi di situ kan. Wah bagus-bagus nih, memang nih murid-murid Ardepal ini memang mantap-mantap gitu.
1: Tapi kalau Bang Ian sendiri ngambil pianis berarti?
3: Iya, saya
1: les piano berarti ya?
3: Klasik tapi.
1: Klasik. Kenapa Bang? Apakah ingin berubah jalur nih kalau keyboard, kalau keyboardan kan rata-rata dangdut ya Bang?
3: Iya.
1: Kenapa nih Bang?
3: Memang ulun sih lebih apa? Sebenarnya lebih ke pop aja sih sebenarnya. Jadi biasanya aja di arsimen-arsimen aja. Kayak misalnya lagu dangdut di arsimen ke pop gitu.
1: Tapi apa yang Bang Ian dapatkan selama, berarti setahun sudah ikut?
3: Kalau
1: yang di kelas parent?
3: Kelas vokal, ya kelas vokal parent itu udah setahunan. Tapi untuk yang piano ini baru sekitar sebulan lah.
1: Oh baru sebulan. Oh berarti ikut kelas vokal dulu, baru ngambil kelas piano lagi. Iya betul. Oke, berarti mau digarap dua-duanya nih Bang?
3: Iya.
1: Oke, kalau Bang Berkat sendiri anaknya umur berapa yang ada di Ardepal?
4: 9 tahun.
1: Oh, 9 tahun juga. Kenapa Bang alasannya memasukkan anak sekolah vokal di sana?
4: Dulu sih, ulun sering ikut lomba juga anak ulun nih. Selalu kalah waktu dulu, kalah pas. Ulun lihat nih bagus-bagusnya anak, dari mana ini ulun tanya ternyata les di Ardepal. Lalu masukkanlah ke Ardepal situ. Nah, alhamdulillah sih semenjak di Ardepal
1: makin terasa ya.
4: Makin terasa.
1: Berarti anaknya, kalau anak Bang Berkat sudah berapa tahun di sana?
4: Kurang lebih 2 tahun ya.
1: Oh, berarti dari umur 7 tahun dimasukin atau dari umur 9?
4: dari kelas 2 SD kemarin, tahun sampai umur 9 ya.
1: Berarti 2 tahunan sudah ya di sana ya.
4: Alhamdulillah.
5: Banyak prestasinya.
4: Iya.
5: Pecahnya di RDF.
1: Gitu. Gimana nih Bang Obi? Pecahnya seperti apa pecah telurnya Bang Obi?
5: Jadi kalau anak saya kebetulan memang bakat itu saya lihat dari dia umur 4 tahun sudah ada.
1: Anaknya sekarang umur berapa?
5: Anak saya sekarang umur 12 tahun.
1: Oh, 12 lebih tua ya.
5: SMP, ya. Jadi memang bakatnya sudah ada dari kecil. Bakat musik itu sudah ada dari kecil, itu dia bisa nyanyi, ngerti nada, kemudian bisa main gitar juga, ngerti dia. Tapi ada momen
1: yang ngajarin siapa?
5: Yang ngajarin saya.
1: Oh gitu, iya. Emang diajarin
5: waktu otodidak,
1: itu? Otodidak, otodidak. Oke.
5: Nah, ada proses di sampai dia kelas 4 SD, itu memang dia sama seperti Bang Berkat, anak ini ikut lomba, ikut lomba, ikut lomba. Akhirnya sampai ada satu titik itu stuck dia. Artinya prestasinya cuma sampai di situ-situ aja. Kalau nggak juara harapan, ya nggak dapet juara. Artinya saya pengen nih gimana sih supaya bisa kejar prestasi di bidang ini. Akhirnya pada saat itu ada informasi dari teman Ardeval.

0: nggak cuma diajarin cuma vokal saja, tapi diajarkan mengenai public speaking, kemudian diajarkan juga bagaimana bersikap sebagai seorang bintang, itu diajarin adab di sana, diajarkan menjadi mental juara seperti apa, benar-benar di apa ya, digodok bener nih, kalau tahun ini ya, benar-benar diasah bener anak itu supaya memang mempunyai mental-mental juara. Alhamdulillahnya nggak cuma di bidang vokal saja anak saya, alhamdulillah pecah telurnya dia kemarin sampai ke tingkat nasional itu lomba bercerita bahasa Indonesia.
1: Oh,
0: itu yang menyelenggarakan Perpusnas RI. Nah, jadi jenjangnya mulai kota, provinsi sampai ke nasional.
1: Anaknya pernah ikut siaran di sini nggak atau
0: pernah,
1: belum?
0: Pernah.
1: Siapa namanya?
0: Shira namanya.
1: Shira ya.
0: Shira.
1: Oke.
2: Kayaknya semua pernah nih.
0: Semuanya pernah.
1: Anak-anak udah pernah di sini ya.
0: Anaknya udah pernah. Ini bapaknya yang belakang.
1: Oh begitu ya. Bapaknya sekarang tampil juga begitu ya, biar nggak kalah sama anak-anaknya. Lalu kalau kita berbicara masalah mengantarkan anak ke menuju puncak. Puncak mana nih? Iya kan ada lagunya kan itu.
2: Puncak, kayaknya puncak prestasi alhamdulillah. Alhamdulillah selama ini kami antar alhamdulillah mendapat 1, 2, 3 tuh di dalam.
1: Iya. Dalam tangan genggaman ya, gitu ya.
0: Jadi kalau squad Ardeval turun ini anak-anaknya Bang Ian, anaknya Bang Berkat, anak kami semuanya, enggak cuman kami sebenarnya, anak-anak Ardeval itu ada banyak. Jadi pada saat setiap momen-momen kejuaraan dimanapun kita pasti kejar. Squad kita pasti turun semuanya. Dan alhamdulillah tim kita Ardeval selama ini selalu menguasai panggung.
1: Mendominasi ya.
0: Dominasi. Jadi juara 1 2 3 4 5 6 ya,
1: Pak. Jadi lawan sengitnya Ardeval ada apa juga
0: Ardeval,
1: ya.
0: Ardeval juga.
1: Jadi memang seru ya seru di sana juga, belajarnya. Ya. Kok kalau menurut dari abang-abang ini sendiri coach-coachnya bagaimana?
0: Kalau coachnya, karena beliau ini sebenarnya kalau bisa dibilang senior, Ardeval sendiri itu berdiri sudah hampir 20 tahun.
1: Iya.
0: Ini di tahun ke-21 ya. Jadi Ardeval itu sudah selama 21 tahun ini berjalan, itu sudah mencetak bintang-bintang juara. Termasuk salah satunya kalau nggak salah bintang RRI ya.
2: Iya.
1: Bintang radio.
0: Bintang radio RRI itu di tahun 2024 rasanya.
1: Siapa tuh?
0: Syarifah.
1: Ya. Oh, Syarifah. Nah, oh iya iya.
0: Itu termasuk Syarifah. Lulusan Ardeval.
1: Oh begitu.
0: Sekarang dia udah kuliah di Jogja sih. Ya. Jadi kita ngelihat senior-seniornya Ardeval, kita juga akhirnya orang tua termotivasi nih, mudah-mudahan anak kita bisa mengikuti jejak-jejak seniornya yang sudah sampai ke puncak prestasinya.
1: Oke. Tapi banyak yang bertanya nih, Bang. Nyekolahin anak di Ardeval mahal enggak sih, Bang Berkat?
2: Enggak sih.
0: Relatif ya.
2: Iya.
1: Relatif tuh seperti apa, Bang? Indis ekonominya agak susah, Bang.
0: Sebenarnya gini, menilai mahal tidaknya itu adalah apa yang orang tua keluarkan itu adalah seperti investasi jangka panjang. Kalau menurut saya ya, itu investasi jangka panjang. Artinya di masa sekarang itu saya rasa kita perlu, kalau orang tua saya, bapak saya bilang, warisan yang paling berharga adalah ilmu. Nah, ilmu itu kita nggak bisa ukur nih nilainya mahal atau enggaknya, kita nggak bisa ukur. Tapi yang jelas apa yang sudah kita berikan ke anak kita, mudah-mudahan itu bisa jadi bekal dia nanti ke depannya untuk meraih prestasi-prestasi ke depan.
1: Tapi kalau rate-nya itu iurannya per bulan atau
0: per
1: gimana?
0: Per bulan.
2: Iya, per bulan.
1: Under 1 juta atau di atas?
0: Under dong.
1: Under. Oh, under 1 juta ya. Under 1 juta, upper 500 ribu. Atau masih under lagi?
0: Masih under lagi.
1: Oh
0: under,
1: begitu,
0: under,
1: serius?
0: Ya. Oh iya, serius, ini benar-benar serius.
2: Bisa dibandingkan loh.
0: Bisa dibandingkan. Kalau kita bandingin rate-nya mungkin orang pada lari ke Ardeval semua.
1: Karena kan banyak yang bertanya ya, maksudnya apakah mahal menyekolahin menyekolahin anak di situ gitu loh.
0: Enggak.
1: Berarti under 500 ribu ya.
2: Karena di sistem di situ kami kayak kekeluargaan lah
0: intinya.
2: Undernya tuh kekeluargaan.
0: Jadi
2: juga.
0: Jadi anak kita itu di sana seperti cucunya sendiri.
1: Iya. Begitu. Ya. Emang sepuh beliaunya?
0: Dibilang sepuh sih enggak. Ya. Dibilang sudah nenek-nenek sih.
2: Enggak.
0: Ya nenek-nenek juga, tapi beliau tuh lincah sekali.
1: Oh begitu.
2: Yang jelas ilmunya tuh sepuh banget.
0: Ilmunya sepuh banget. Paten lah pokoknya ya.
1: Jadi beliau ngajar sendiri kah atau ada coach-coach lain yang juga beliau hire orang-orang profesional untuk bisa ngajar di sana atau gimana nih?
0: Kalau untuk kelas vokal sih sementara masih beliau sendiri.
2: Iya.
0: Tapi untuk kelas lain piano, kelas public speaking ada hire ya.
2: Kalau piano mungkin anak Sidin.
0: Anak Sidin.

0: anak beliau ya.
1: Oh. Anak Zidin.
0: Anak Zidin semuanya bisa.
2: Semuanya
0: ya?
2: Bisa main piano.
3: Oh ya, begitu.
2: Raja piano semuanya.
3: Oh, para musisi-musisi semua ya. Oke. Nah, dulu taunya dari mana? Kalau tadi Bang Ian kan katanya tahu dari waktu acara di mall ya?
2: Di
3: mall. Kemudian penasaran gitu. Kalau Bang Berkat sama Bang Obi sendiri taunya dari mana nih awalnya?
0: Dari sering ikut lomba-lomba itu.
3: Uh-uh.
0: Jadi yang musuh-musuh anak
3: kepo ya nanya ke
0: bagus-bagus di bagus-bagus nih. Terus lon kepo ini ternyata ya di Ardia pun lalu lon masuk pernah di Ardia pun. Dan alhamdulillah ya
3: setara sudah ya, dan bahkan bisa di atas mereka ya.
0: Iya.
2: Proses ya.
0: Iya.
3: Bobby, ya. Dapat tahu dari mana?
2: Kalau saya sih dulu di Ardeval itu setiap tahun ada namanya kegiatan resital dan konser ya kalau tahu. Jadi tahun ini ada dua. Dulu awalnya saya lihat itu Ardeval itu ada konser resital di mall. Jadi saya lihat pada saat itu saya dengar, wah ini suaranya kayak diva semuanya ini. Akhirnya dari situlah, ayolah coba kita masuk ke sana. Siapa tahu kita harus bisa kayak mereka. Akhirnya kita terjun ke sana. Kemudian memang tidak seperti tempat les yang lain-lain ya, karena kalau di sana itu anak kita memang disambut benar-benar seperti, oh ini bakalan jadi anakku yang owner akan didik seperti anak sendiri. Jadi pendekatannya lebih pendekatan bukan sekedar kurikulum saja. Jadi kalau kita bandingkan, dulu anak saya sempat les di tempat lain, kita bandingkan dengan les di Ardeval, itu memang beda banget. Jadi ibaratnya kalau dulu itu
0: setengah puncak
2: oh, gitu
0: menuju ya. Puncak langsung
2: ya.
3: Begitu ya.
2: Langsung didorong.
3: Berapa MDPL tuh. Oke, kalau Bang Ian sendiri gimana nih Bang Ian? Dari yang dulu belajar keyboard otodidak juga atau belajar?
0: Otodidak.
3: Otodidak ya. Lalu apa yang Bang Ian dapat setelah kemudian walaupun sudah mahir begitu ya main keyboard begitu, setelah akhirnya ngambil fokus ke piano begitu di Ardeval nih, apa hal baru yang Bang Ian dapatkan yang mungkin oh selama ini tuh biasa aja ternyata ada hal-hal baru yang menarik begitu?
4: Kalau untuk piano klasik itu memang beda. Di situ diajarkan untuk membaca partitur. Nah di situ istimewanya. Jadi untuk partitur itu belajarnya itu memang harus benar-benar
3: fokus telaten.
4: Iya, fokus telaten. Soalnya itu harus dihafal kan satu notnya kayak gitu. Jadi mau dibilang susah sih ya enggak juga, tapi dibilang enggak susah ya enggak susah lah.
2: Susah-susah gampang.
0: Iya, susah-susah gampang kayak gitu.
3: Tapi dengan basicnya Bang Ian emang sudah mahir di keyboard, apakah ada hal baru yang benar-benar harus belajar dari awal lagi nih, Bang?
4: Ya itu tadi.
3: Yang partitur tadi. Tantangannya seperti apa?
4: Tantangannya itu untuk tempo lah. Tempo di partitur itu kan ada apa? Temponya. Jadi temponya itu biasanya tuh misalnya yang paling susah itu yang ada 1/2 kayak gitu kan. Kita harus menyesuaikan.
3: Jadi harus lebih peka lagi lebih dengan peka tangan lagi nadanya ya. Begitu ya. Seru ya dan anak perempat. Oke, berbicara masalah mengantarkan anak menuju ke puncak begitu, memang 100% kah istilahnya mendukung anak di bidang seni ini dan sampai akhirnya bapak-bapaknya juga ikut terjun juga nih di situ.
2: 1000% sih.
0: Seribu persen.
3: Apalagi di sela kesibukan masing-masing kan, ada yang berusaha, ada yang berbisnis, ada yang dengan pekerjaannya begitu, tapi masih mau mengantarkan anak dan bahkan sekarang ikut les juga begitu ya. Karena kan ya kalau rumah landasan ulin mungkin agak masih di tengah-tengah lah ya kalau mau penyiar baru. Kalau Bang Ian sama Bang Obi di mana?
2: Saya di landasan ulin.
3: Oh, landasan ulin juga.
4: Oh, saya banjir baru.
3: Oh, berarti aman lah ya, aman. Maksudnya daerah-daerah sana juga begitu ya. Tapi kerja di Palenam ya? Jadi tengah-tengah ya.
0: Tengah-tengah.
3: Kerja di sini, yeah. Anu apa les di sana begitu ya. Tapi kalau dari abang-abang ini sendiri, apakah pada saat setiap kali anak les itu memang benar-benar ikut mendampingi atau kadang ibu-ibunya juga nih kalau misalnya lagi sibuk atau memang oke, saya harus siapkan waktu nih untuk anak saya begitu, untuk support atau dukungannya begitu?
0: dua-duanya sih sama ibu-ibunya kami selalu berbagi tugas biasanya. Kalau kan sibuk di kantor, istri yang nantar. Ya, intinya berbagi tugas.
3: Biar sesuai arahan presiden ya. Fathers apa namanya itu kehadiran ayah begitu ya. Sudah dilakukan berarti Bang sudah, ya. Sudah, walaupun sudah. Imbauannya baru aja gitu ya.
2: Udah dari sebelum ayah. Ya.
3: Oke, kalau Bang Obi sendiri nih Bang di sela-sela usaha gitu sibuk berwirausaha begitu masih mau mendampingi anaknya?
2: Alhamdulillah saya dampingin terus sama ibunya karena fleksibel sih kami pekerjaan memang fleksibel jadi memang karena anak saya ini satu-satunya Bang. Jadi kami coba fokus ke anak memang investasinya ke anak ya. Full supportnya untuk ke anak.
3: Berarti memang anak di support 1000%.
2: Yes.
3: Jadi apapun yang akan mendukung hobi apa namanya hobinya di dalam bidang seni ini akan diadain terus begitu ya, ya diusahakan begitu
2: pasti.
3: Ya sejauh ini peningkatan seperti apa yang dirasakan dari si anak selain vokalnya terasa dengan baik apakah ada yang berkembang dari diri si anaknya
2: mungkin jati dirinya lebih kelihatan sekarang artinya kepercayaan dirinya, kemudian mental juaranya, dan alhamdulillah juga prestasinya nggak hanya di bidang vokal saja, hampir semua yang berkaitan dengan seni dia bisa kejar. Jadi di Ardeval itu saya bilang tadi di awal tidak sekedar vokal saja, tapi anak ini benar-benar dilatih menjadi seorang yang punya mental juara. Dan alhamdulillah anak saya ini terakhir prestasinya satu bulan ini berkat di Ardeval juga sudah dapat 3 piala di 3 bidang seni yang berbeda.
3: Oh, luar biasa ya. Oke, anaknya umur 12 tahun ya. Tapi bagaimana nih yang anak-anaknya baru umur 9 tahun? Kan moodnya berubah-ubah ya. Sebagai seorang ayah begitu, gimana nih Bang Berkat dan juga Bang Ian untuk bisa memanage agar anaknya tuh tetap stabil begitu karena kan namanya anak moodnya bisa berubah kadang mau kadang enggak gitu loh. Apakah termasuk orang tua yang nge-push banget anaknya atau gimana nih Bang Berkat dulu nih?
0: Halo Lun, alhamdulillah sih anaknya enggak berubah sih moodnya semenjak les di Ardeval. Kalau di bidang kesenian tarik suara apapun dia suka dia, enggak ada bosan-bosannya gitu kan. Dan alhamdulillah anak Urin tuh jenis bidang lain sampai ke nasional juga ada pidato, dai, sampai pokoknya bidang tarik suara lah alhamdulillah menjuara terus dan alhamdulillah dia tidak pernah bosan, tidak ada moodnya, nggak berubah gitu,
2: happy,
0: aja
2: happy,
0: happy terus dia.
3: Jadi aman ya, orang aman. Tuanya pun juga nggak pusing begitu ya, anaknya di situ ya
0: nggak pusing, pokoknya hobi banget lah di bidang tarik suara itu aja.
3: Tapi dia pernah minta gak sih kayak misalnya dia mau apa lagi begitu yang dia mau pelajari atau mau dia inginkan gitu Bang Berkat?
0: Gak ada sih. Selama ini dia suka
3: lebih fokusnya ke sini dulu aja begitu
0: suara,
3: ya.
0: Itu aja.
3: Kalau Bang Ian?
4: Kalau anak saya itu
3: anaknya cewek apa cowok Bang?
4: Cewek.
3: Cewek ya.
4: Dia memang hobi musik juga. Jadi dia kalau les di Ardeval itu dia paling semangat. Kalau lambat sedikit aja ngantar dia marah-marah tuh.
3: Gitu.
4: Ayo pak cepat pak, yang terlambat pak gitu. Jadi kalau misalnya Depol itu libur dia sedih. Iya.
2: Betul.
4: Anak-anak semuanya tuh bahagia di Ardeval pak.
2: Memang ditunggu-tunggu tuh waktu waktu kelas-lesnya itu memang waktu ditunggu.
0: Biasanya anak-anak nih kalau belajar di rumah tuh bosan-bosan udah ngantuk. Anu nyanyi dulu katanya.
2: Nyanyi dulu.
0: Biar anu mood
3: gitu
0: ngasih
3: ya.
0: Nyanyi dulu katanya.
3: Bisa gitu ya.
0: Iya, bisa gitu dia. Baru belajar lagi, udah nyanyi, udah moodnya udah baik, baru belajar lagi. Alhamdulillah, pelajaran masuk juga ya. Nyanyi dulu.
3: Apakah sangat family friendly di Ardeval sampai anak akhirnya begitu sangat semangat begitu untuk datang tiap tiap minggu belajar di sana nih?
2: Jadi momen-momen di kelas itu seperti momen-momen di rumah. Jadi beliau memang tempat les itu bukan sekedar kelas, tapi rumah bagi anak-anak. Mereka berkumpul di situ, sharing, happy-happy. Fokusnya memang dinyanyi, tapi kembali lagi memang kekeluargaan kita yang paling utama. Jadi bukan cuma di kelas aja, pada saat kita turun ke panggung, itu juga kita keluarga. Apapun, siapapun yang juara di sana nantinya, atau yang tidak juara pun, kita tetap satu keluarga. Itu sih yang memang ditanamkan oleh owner kita. Apapun yang terjadi di luar, kita adalah keluarga. Tujuan kita adalah kita sama-sama menjadi juara.
3: Seru ya di sana ya.
2: Seru banget. Jadi termasuk orang tuanya.
3: Jadi sampai akrab juga orang tua orang tuanya nih.
2: Iya.
3: Jangan-jangan istri-istrinya juga les di RDFL juga nih.
2: Iya. Ayahnya, ibunya semua les di RDFL.
3: Jadi kayak satu keluarga di RDFL ya.
2: Ini nanti tahun ini kita ada resital. Orang tua juga dilibatkan di situ. Jadi kita bakalan perform juga.
3: Apa alasan dari owner RDFL akhirnya membuat parent class ini?
2: Jadi agak ini ya. Jadi kadang anak-anak itu karena menganggap owner kita Ibu Ari itu adalah orang tuanya sendiri. Kadang ada momen anak-anak ini sharing ke beliau. Saya ini dimarahin sama orang tua gara-gara gak juara. Gara-gara suaranya kurang maksimal waktu lomba. Gara-gara kurang semangat waktu lomba. Dari situlah mungkin owner kita, oh ini orang tua gak tahu prosesnya anak itu seperti apa. Akhirnya lah, cobalah. Kalau memang berani, coba tampil di atas panggung orang tuanya. Nah, momen itu tahun kemarin kita ngerasain bener-bener
1: demam panggung.
2: Demam panggung. Ternyata
3: tampil di mana?
2: Di mall.
3: Gitu. Oh, di Kimol.
2: Ternyata nggak mudah ya jadi anak. Jadi dari situlah, oh iya bener Bu ya, anak-anak ternyata nggak mudah. Selama ini kita mungkin, ayo nak semangat, push dia, ayo harus juara. Ternyata pada saat berdiri di panggung kita ngerasain getarannya itu luar biasa, nervousnya luar biasa.
3: Kami merasakan itu sebagai, kami sebagai MC ya, maksudnya kami yang sudah belasan tahun pun, itu setiap kali naik panggung itu pasti akan gemetaran. Even sekelas Dato Siti Nurhaliza, saya pernah jadi asernya beliau waktu itu untuk penampilan beliau di Breast Charity Concert. Itu setiap kali beliau mau tampil itu pasti akan telepon orang tuanya. Mak, saya berbicara dengan bahasa Melayu. Ibu, saya akan tampil, tolong doakan saya. Itu waktu dia akan keluar dari panggung itu tangannya gemeteran. Selalu seperti itu. Jadi semua orang akan mengalami itu gitu. Even sekelas artis internasional pun akan seperti itu, tapi pada saat dia sudah keluar dari panggung semuanya akan bersinar begitu. Sudah semuanya lepas. Kami pun juga begitu sebagai MC kadang. Aduh, tapi udahlah, no hard feeling, 100% udah show off gitu.
2: Lepas aja
3: gitu. Lepas itu. Aja begitu. Jadi sudah Anda-anda semua ini sudah merasakan itu ya.
2: Sudah.
3: Akhirnya. Jadi akhirnya apa nih yang terjadi akhirnya dari seorang ayah-ayah ini begitu atau orang tuanya setelah merasakan sendiri pressure itu di atas panggung, apakah akhirnya sekarang menjadi lebih kayak ngomong ke anaknya, oke okay, begini nak, atau kalau dulu kan lebih kenapa nih gak menang bla bla bla gitu, gimana?
2: Iya kalau dulu mungkin lebih ke arah menuntut ya, kamu harus menang, harus menang. Tapi mungkin sekarang supportnya nggak beda, lebih ke ya udah yang penting kamu harus total all out gitu ya.
1: Sebenarnya jadi, menuntut juga sih,
2: menuntut juga. Tapi caranya udah beda ya. Kalau dulu mungkin ayo sekarang mungkin ayo nak ya.
1: Sekarang kami udah merasa sendiri.
2: Udah merasa sendiri.
1: Bagaimana di
3: mana rasanya gitu ya.
4: Paling kami bilang ayo nak semangat nak semangat.
3: Karena merasakan sendiri pressure-nya akhirnya begitu ya. Apa yang dulu anak rasakan sekarang saya rasakan juga begitu. Betul. Apakah itu yang menjadi tujuan dari owner RDFL ya?
2: Iya betul, salah satunya itu.
0: Salah satunya dan harus bisa menerima kekalahan. Harus kan menerima. Tidak harus satu, karena setiap lomba itu pasti 1, 2, 3 harapan kita harus bisa menerima. Orang tuanya bisa menerima, anaknya pun harus bisa menerima. Ya.
2: Jadi kadang ada orang tua yang memang pokoknya anakku harus juara, pokoknya anakku harus juara. Tapi yang paling penting adalah prosesnya. Prosesnya itu yang sangat sulit adalah prosesnya. Kalau kami sebagai orang tua akhirnya sekarang pola pikirnya berbeda. Jadi lebih ke bukan untuk siap untuk menang, tapi kita harus siap untuk kalah. Pada saat di panggung berikan yang terbaik. Sudah itu aja sih. Kalau kita sekarang pola pikirnya lebih ke situ, bukan nuntut anak juara tapi berikan yang terbaik di panggung. Jadi kamu harus siap kalah, bukan siap menang.
1: Kalau menang cuma bonusnya aja.
2: Menang ya pasti siap terus kan pasti. Jadi mentalnya udah kita kuatkannya di situ.
3: Karena entah ini sebuah kebetulan atau konspirasi atau memang ternyata begitu gitu ya. Maksudnya setiap kali ada lomba menyanyi atau ajang pencarian bakat menyanyi, yang terkenal tuh bukan juara satu,
2: yes,
3: tapi juara-juara yang di bawah satu.
2: Betul.
3: Yang hidupnya tuh masih stay di dunia musik sampai sekarang begitu.
2: Bertahan.
3: Setuju nggak?
2: Betul. Artinya sebenarnya kami bilang dengan anak-anak, artinya juara dimanapun sampai puncak manapun itu pasti ada puncak yang lebih tinggi lagi. Semua itu intinya jangan berhenti. Jadi pada saat kita berhenti di puncak terus kita berhenti, selesai, down semuanya. Tapi pada saat kita di puncak, kita coba turun lagi, cari puncak yang lebih tinggi lagi. Itu kalau kami orang tua seperti itu. Jadi motivasinya itu sih, karena setinggi apapun kita pasti ada yang lebih tinggi lagi daripada kita. Jadi tetap bertahan di seni itu adalah bertahan.
3: Karena biasanya kan gini ya, kalau anak-anak gitu ya, jangankan anak-anak yang sudah dewasa pun juga, kalau tujuannya adalah juara satu, dia akan jadi concernnya ke situ kan, yes, gitu loh. Jadi akhirnya dia terlalu nge-push dirinya untuk melakukan yang terbaik. Betul. Beda dengan orang yang sudah no hard feeling, apapun yang terjadi, juara berapapun, dia tetap show up dan akhirnya yang dia keluarkan tuh benar-benar 100% kualitasnya dia begitu. Tidak dibuat-buat akhirnya. Makanya seperti contoh Marian Jola yang dia bukan juara satu, tapi dia stay sampai sekarang di dunia musik sampai hari ini begitu. Even seperti Mahalini dan lain sebagainya, malah juara satu yang tenggelam sampai hari ini.
2: Judika kalau nggak salah,
3: runner up. Betul. Jadi yang sekarang mindsetnya udah dirubah ya, dari bapak-bapaknya begitu ya, untuk anak seperti apa, tidak nge-push yang benar-benar harus juara lagi. Tapi kalau juara alhamdulillah begitu ya. Karena kan kita juga tahu ya bahwa tidak semua, mohon maaf begitu, tidak semua ajang-ajang pencarian bakat itu pure. Kadang ada like and dislike begitu loh. Kadang kualitas seseorang tuh akan jatuh jadinya pada saat dia berada di lomba yang salah. Nah, gimana nih Bang Berkat?
0: Iya benar. Jadi intinya ulun bilang sama anak ulun tuh, tunjukkan yang terbaik aja. Menang kalah itu udah biasa. Kalau menang alhamdulillah itu bonus dari Tuhan. Kalau kalah kita coba terus sampai tiada akhir, itu aja.
2: Itu jangan aja berhenti.
0: Jangan pantang menyerah.
2: Jangan berhenti.
3: Rencananya, planningnya anak mau apa nih kalau sudah dewasa Bang Berkat?
0: Sebenarnya sih kalau udah dewasa, dia cita-citanya sih mau jadi penyanyi sebenarnya. Oh, emang jadi penyanyi.
3: Atau mau di kuliahan di ISI atau gimana nih di Jogja?
0: Enggak, belum. Dia sementara ini penyanyi aja sih. Bingung juga. Mau jadi apa besarnya, mau kuliah, mau jadi penyanyi dulu katanya. Kan mungkin masih anak-anak gitu. Oke, kita nyanyi lagi gitu aja. Udah itu aja, lo support, nyanyi terus itu aja.
3: Oke, okay, Bang Ian, gimana Bang Ian?
4: Kalau nya biasanya kan anak ulun itu misalnya ada lomba-lomba itu sering kali kan istri ulun tuh yang tahu infonya,
3: menemani.
4: Jadi kan ditanyai dulu sama dia, ini ada lomba di sini mau ikut gak, kayak gitu. Nah, kalau dia mau ikut ya kami ikutkan, tapi kalau dia misalnya enggak dulu gitu misalnya, ya enggak, tergantung dia aja, kalau dia mau ya mau, kalau dia enggak, kami enggak memaksa gitu.
3: Itu aja sih. Itu biasanya berarti dia yang diajukan terus dia yang memilih mau ikut apa enggak gitu.
4: Iya,
3: bukan dipaksakan gitu,
4: ya. Dipaksa,
3: ya. Alasannya biasanya kenapa kalau dia enggak mau ikut?
4: Biasanya tuh kadang ada kegiatan lain, kan dia enggak mau misalnya ada apa kegiatan di sekolah, dia enggak mau ikut lomba.
3: Oh, berarti masih mementingkan pendidikan ya, sekolahnya. Kalau Bang Abi?
2: Kalau kami sebagai orang tua sebenarnya artinya masa depan itu kan di tangan Tuhan. Setidaknya kami sebagai orang tua sudah memberikan yang terbaik sekarang untuk modal dia ke depan. Baik itu dari kemampuan ini kan termasuk kemampuan non akademik ya. Yeah. Selain kemampuan akademik yang memang memang benar-benar harus diikuti di sekolah, dia harus punya kemampuan non akademik yang itu bisa jadi modal dia hidup ke depan. Artinya cita-cita apapun itu nantinya yang akan dia raih, setidaknya mudah-mudahan apa yang dia punya sekarang itu bisa mendukung cita-citanya nanti. Jadi lebih ke, kalau anak umumnya mungkin mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi presiden mungkin ya. Tapi seenggaknya dia punya modal talenta, punya multi talent kalau orang bilang. Dan saya rasa dimanapun, apapun pekerjaan dia nanti, apapun cita-cita dia nanti, kalau dia punya jiwa-jiwa kompetitif dari dia kecil, dari siap dia ini. Sekarang apapun yang dihadapin ke depan itu pasti bakalan lebih mudah daripada dia tidak punya
3: bekal sama sekali. Ya.
2: Itu sih kalau kami sebagai orang tua. Ya mudah-mudahan anak kita jadi dokter. Siapa yang gak pengen ya kan? Seenggaknya itu tadi inilah. Mudah-mudahan ini jadi modal anak kita ke depannya nanti ini maksudnya.
3: Karena kita juga gak tahu sampai kapan kita bisa mendampingi anak ya atau mengantarkannya ya, begitu ya. Lalu apa terakhir yang menjadi harapan saat ini dari ayah-ayah hebat ini yang juga ingin melihat anaknya tuh bisa jadi orang gitu di kemudian hari?
2: Kalau saya dulu kecil itu ngerasain apa pengen ini, pengen itu, pengen main gitar, pengen belajar ini, tapi mungkin tidak seberuntung dia sekarang. Artinya dulu mungkin support orang tua karena mungkin kondisi ekonomi atau seperti apa, jadi kita tidak bisa terfasilitasi. Nah sekarang ini seenggaknya apa yang kita punya sekarang kita all outkan untuk anak-anak kita, harapannya mudah-mudahan besar dia nanti setidaknya lebih baik daripada orang tuanya sekarang. Itu sih. Betul. Kalau saya apapun mau jadi apa terserah, yang pasti mudah-mudahan hidupnya lebih baik daripada orang
3: tua. Kalau dulu mengusahakan diri sendiri karena mungkin orang tua tidak bisa mengusahakan itu, sekarang sebagai orang tua yang cukup mapan ingin mengusahakan anaknya ya.
2: Betul ya.
3: Oke. Bang Berkat gimana Bang?
0: Kalau Ulun alhamdulillah untuk saat ini Ulun bisa sekolahkan di musik apa ya? Kalau Ulun dulu mungkin enggak ada
2: ya. Gak ada.
0: Dan mungkin Ulun enggak ada bakatnya dulu ya. Alhamdulillah anak punya bakat. Wah, Ulun support terus. Kalau Ulun mungkin dulu orang tua enggak tahu bakat apa.
2: Main bola. Oh,
0: ya. Sekarang kan Ulun udah lihat anak Ulun bakatnya di sini, alhamdulillah rezekinya ada, Ulun support terus lah sampai titik darah penghabisan.
3: Mantap ini. Merdeka 45 ya. Bang Ian?
4: Ya, sama. Dulu kan saya suka ngeband tuh. Jadi waktu itu kan sering juga ikut-ikut festival band gitu. Ngeliat vokalis-vokalis, wah kok bagus banget sih suara dia kayak gitu kan. Kalau Ulun ini kan sebenarnya hobi juga nyanyi, tapi bukan vokalis waktu itu di band itu. Jadi setiap kali ngeliat vokalis-vokalis yang bagus-bagus nyanyi itu ya gimana gitu. Nah jadi sekarang kan karena Ulun sudah tua istilahnya, jadi anak Ulun yang ngelanjutinnya biar dia jadi penyanyi yang bagus, yang terkenal, nyanyi sukses lah.
3: Mewujudkan cita-cita ya, yang tidak bisa diwujudkan di ya diri begitu, sendiri ya Bang ya, ya. Setidaknya walaupun tidak cita-citanya jadi penyanyi dulu gak kesampaian, tapi masih ada di bidang musik begitu ya. Dan sekarang anak melanjutkan.
4: Betul.
3: Oke, seru sekali. Dan perjalanan mereka juga masih panjang ya Bang ya. Masih kecil juga dan ada yang baru mulai beranjak dewasa begitu ya. Tapi pendidikan akan tetap diselaraskan Bang.
0: Ya, kita utamakan pendidikan.
3: Jadi apapun nanti pilihan terakhir mereka sebagai apa nanti mereka ingin apa namanya akan mereka pilih akan tetap disupport ya Bang ya, walaupun misalnya tidak lagi dalam bidang menyanyi begitu ya.
2: Pasti disupport.
3: Oke, seru. Nanti siapa tahu bisa dikumpulin juga nih anak sama bapaknya di sini gitu, siaran berdua begitu ya. Jadwalkan begitu ya. Terima kasih Bang Berkat, Bang Obi dan juga Bang Ian jauh-jauh dari Banjarbaru dan Landasan Ulin sudah hadir di sini. Dan bisa ditonton lagi juga dan Sanak Perompet kalau misalnya Anda ketinggalan siaran kami di channel Perompet RRI Banjarmasin, tinggal cari nanti Pantiran Besokan untuk tanggal 19 Agustus 2026. Dan sekali lagi terima kasih, sehat-sehat Bang, sampai ketemu di lain kesempatan. Dan Sanak Perompet, saya Wan Kahfi dan Ignatio pamit undur diri, selamat pagi.
5: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Selamat pagi dan terima kasih pendengar Dasana Pro 4 untuk Anda yang masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar hingga saat ini sudah jam 10.15 menit waktu Indonesia Tengah di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Kami temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah untuk Anda yang tengah disibukkan dengan suasana aktivitas hari ini, baik itu di instansi pemerintahan maupun swasta, juga dimanapun saat ini pendengar Dasana Pro 4 tengah melakukan aktivitasnya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar ya, untuk edisi hari ini Rabu, tepatnya 19 Agustus 2026.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

lagi Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun

Ya, baik pendengar, Dasana Pro 4 masih bersama di Suara Budaya Banjar saat ini. Lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kami hadirkan. Sementara satu informasi juga kami sertakan di kesempatan pagi hari ini. Kampanye aksi bebersih pemuda-pemudi merdeka dari sampah resmi diluncurkan dari Universitas Lamu Mangkurat Banjarmasin. Untuk kampanye ini digagas oleh Wattkuin Abdae Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan ULM, mengajak pemuda di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, bisa terlibat dalam aksi bersih-bersih dan juga edukasi pengelolaan sampah. Gerakan dengan tagar kami 13 juta itu berlangsung selama 17 Agustus hingga 28 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan meliputi aksi bersih-bersih, kemudian ada edukasi pemilahan sampah, dan sekaligus pendengar juga diisi dengan pelibatan komunitas pemuda di berbagai daerah. Nah, maka kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian kampanye sekaligus momentum untuk mendorong kesadaran dan juga perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik pendengar dan sanak Pro 4, masih kami temani di Suara Budaya Banjar. Demikian tadi dengan serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kita nikmati sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya nanti akan kami ajak Anda untuk bersama-sama di obrolan Ruang UMKM sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah ya. Seperti apa perkembangan dunia UMKM saat ini, termasuk juga khususnya di daerah kita, Kota Banjarmasin. Dan ini penting juga ya untuk para pelaku usaha di bidang kuliner, fashion, kerajinan dan lain sebagainya, termasuk juga bagi pemula, karena topik yang akan kita perbincangkan hari ini menarik pendengar ya, untuk usaha dari rumahan sampai menjadi pebisnis yang punya daya saing dan juga bisa berkembang lebih tinggi lagi tentunya ya. Maka informasinya akan kami hadirkan nanti dalam obrolan Ruang UMKM. Tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Perempat bersama Eli. Kasalukutan hutan wan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian di Kabupaten Banjar. Bahkan karhutla juga terjadi di 5 lokasi sekaligus di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banjar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Dr. Andes Wasis Nugraha, memandahakan jika semalam menjadi hari nang sulit gasan timnya, wayah ada 5 titik penanganan karhutla, masing-masing di Jembatan Layang, Sungai Tabuk, Tungkaran, Cintapuri, Gambut, Wanjua, Guntung, Ujung. Maka penanganan kada hanya dilakukan oleh personel BPBD saja, tapi juga melibatkan BPK swasta, relawan, masyarakat, lawan juga unsur terkait lainnya. Salah satu penanganan berlangsung di kawasan Jalan Pemajatan Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut. Sejumlah BPK swasta dikerahkan lawan armada tangki gasan memaraki lokasi kebakaran. Kondisi medan menjadi tantangan tersendiri, gasan petugas armada tangki harus menyesuaikan akses menuju lokasi, termasuk melintasi pematang supaya suplai banyu kawa mendukung proses pemadaman wanjua pembasahan. Langkah cepat diperlukan gasan mengantisipasi api meluas, terlebih kondisi lahan yang relatif kering. Pemantauan titik panas juga terus dilakukan sebagai dasar menentukan lokasi yang memerlukan penanganan. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 untuk Anda yang masih terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk obrolan kami siang hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Untuk kesempatan hari ini, Rabu, tepatnya 19 Agustus 2026, saya Eli kembali membersamai Anda untuk ruang UMKM hari ini sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya baik hari ini, khususnya bagi para pelaku usaha dimanapun berada yang tengah bersama kami untuk ruang UMKM siang hari ini. Jadi pada kesempatan hari ini pendengar, kita akan membahas satu tema mengenai UMKM naik kelas dari usaha rumahan menjadi bisnis yang berdaya saing dan juga berkelanjutan. Maka bersama kita pada kesempatan hari ini ada narasumber kita. Beliau adalah Ibu Nur Rahmiati SAMM, selaku akademisi dan juga pendamping UMKM Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Rahmiati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya siang hari ini, Ibu?
1: Sehat? Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Jadi hari ini di sela waktu sibuknya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama Pro 4 untuk nanti memberikan banyak informasi yang mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya, Ibu ya, khususnya bagi pelaku UMKM di Kota Banjarmasin dan juga di Kalimantan Selatan tentunya ya. Kami harapkan demikian, karena UMKM naik kelas dari usaha rumahan menjadi bisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan ini tentu bukan perjalanan yang instan yang bisa diraih oleh pelaku usaha. Kalau barangkali suatu saat kita melihat ada pelaku usaha, entah itu di bidang kuliner, fashion, kerajinan, dan lain sebagainya, ketika kita melihat suksesnya, pasti mereka juga sudah melewati langkah panjang hingga sampai di titik itu. Maka ini juga menjadi inspirasi bagi pelaku usaha, bagi pemula yang mungkin sudah punya rencana nih, Bu Nur Rahmiati ya, untuk menjadi seorang pelaku UMKM yang juga sama suksesnya dengan mereka yang sudah lebih dulu, tapi ada hal-hal yang mungkin harus dilakukan ya, karena kesuksesan kan tidak ada yang instan begitu ya, tapi juga tidak ada yang tidak mungkin. Itu dia, UMKM naik kelas dan ini diawali dari usaha rumahan, kenapa tidak ya, Bu ya? Lalu seperti apa sebetulnya langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha rumahan agar usaha mereka itu bisa berdaya saing dan juga berkelanjutan? Dan mungkin sebelum ke sana, kita juga ingin tahu pandangan seorang Bu Nur Rahmiati seperti apa perkembangan UMKM saat ini untuk Kota Banjarmasin khususnya. Silakan, Bu.
1: Baik, Mbak Eli, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ya. UMKM itu kan biasanya kalau kita mengenal tentang bisnis dikaitkan dengan UMKM itu adalah sesuatu hal yang sangat menarik ya, karena mereka juga salah satu penggerak perekonomian. Apalagi di saat yang sekarang ini, mungkin bisa jadi orang menganggap juga Indonesia sekarang ini katanya tidak baik-baik saja.
0: Katanya ya.
1: Iya. Nah, sehingga menurut saya apapun yang terjadi di luar kendali kita ya, kita lakukan saja apa yang bisa kita kendalikan. Okay. Nah, salah satunya kalau kita menjadi pelaku UMKM, tentunya tidak ingin jalan di tempat. Nah, makanya salah satunya itu kenapa dia harus naik kelas. Itu juga salah satu program pemerintah supaya mereka itu naik kelas. Banyak hal-hal yang memang tadi tidak simsalabim, abrakadabra langsung melejit ya. Nah, kadang-kadang orang kan tertarik melihat itu karena orang melihat banyak sukanya yang dilihat.
0: Iya,
1: nah,
0: jadi ikut-ikutan.
1: Gak apa-apa, hal-hal itu bagus bagi saya untuk perkembangannya. Nah, nanti makin ke dalam dia akan melihat proses yang harus dilalui itu ya, kalau tidak ingin dibilang mungkin berdarah-darah dan seterusnya. Nah, karena segala sesuatu yang ingin kita capai kan tentu saja ada pengorbanan,
0: tantangannya banyak ya.
1: Ada yang harus kita bayar untuk mencapai tangga tertinggi misalnya. Nah, tadi kan nggak naik kelas. Misalnya anak-anak itu kalau kita bayangkan, kita narasikan sebagai seorang yang sekolah juga begitu.
0: Iya,
1: ada ujiannya, sehingga mereka berhak untuk naik kelas tadi. Nah, karena UMKM naik kelas ini kan tentu saja harus bertransformasi ya, dari usaha yang dikelola secara sederhana menjadi usaha yang lebih profesional, kemudian produknya menjadi legal. Nah, sekarang ini lagi marak, lagi memang didukung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga bagaimana mendapat sertifikat halal untuk UMKM itu. Nah, barangkali kalau dulu ya, kalau dulu mungkin orang tidak memperhatikan itu,
0: abai saja.
1: Abai, karena satu sisi juga kondisinya tidak begitu banyak persaingan yang terjadi, sehingga orang kan apapun yang dijual kayaknya dibeli aja oleh orang tanpa banyak komplain. Nah, kalau kita sekarang ini berada di posisi digital, saya kira digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan yang memang harus
0: mau apa tidak ya? Mau ya.
1: Mau
0: ya.
1: Tidak mau ya, harus dimiliki lah oleh seorang pelaku bisnis UMKM.
0: Mengikuti prosedur yang ada. Tapi ya. Ibu Nur Rahmiati, ini menarik bahwa sebagai seorang akademisi sekaligus juga pendamping UMKM yang tentunya banyak terlibat ya dengan mereka, para pelaku UMKM, baik yang sudah lama ataupun sebagai pemula. Nah, Ibu melihatnya seperti apa potensi usaha rumahan untuk naik kelas? Karena ada yang bilang begini, Bu, ukapan seperti ini mungkin pernah ya Ibu Nur Rahmiati dengar. Wah, jangankan mau naik kelas, jangankan mau ningkatin pendapatan nih, Bu. Kita bertahan istilahnya dari keluarin modal sampai dapat modal awal aja itu udah syukur gitu misalnya. Belum lagi pokoknya kita bisa tetap jalan hari ini jualan, besok jualan lagi, itu udah alhamdulillah gitu di tengah kondisi yang ada. Nah, sebagai akademisi dan juga pendamping UMKM, apa yang Ibu lihat potensi tentang UMKM saat ini?
1: Selama ini saya selain mengamati, kami juga kan dari kampus ya, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu ya, melakukan penyuluhan lah, sosialisasi dan seterusnya, khusus kepada pengrajin sasirangan. Waktu itu di Rumah Alam yang kami lakukan, karena bagian dari tridharma kami juga sebagai akademisi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi dari hasil, karena yang kita lihat itu memang ada gap ya, ada yang memang UMKM yang maju melesat, ada yang masih di jalan di tempat ya,
0: stagnan gitu,
1: stagnan
0: aja.
1: Ada yang baru mulai. Nah, kalau kita melihat yang merangkak dan susah-susahnya gitu, itu kan nanti akan menimbulkan motivasi belum melangkah sudah takut.
0: Betul.
1: Karena mereka
0: takut rugi banyak, Bu,
1: nggak berani mencoba. Nah, karena banyak istilah juga kan, kalau tidak berani mencoba kan bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan, kan biasanya ada istilah yang mengatakan usaha itu tidak mengkhianati hasil.
0: Iya, tapi usaha terus, Bu, hasilnya nggak kelihatan misalnya ya kan, malah memang tekor nih gitu.
1: Memang seperti itu yang kebanyakan dikeluhkan, karena saya juga kebetulan beberapa UMKM yang sering komunikasi dengan kita, kembalinya itu memang dari modal ke modal gitu.
0: Jadi seputar itu curhatnya ya, Bu, ya.
1: Masih
0: ya.
1: Itu karena mereka dari apa namanya, untuk kreativitas dan inovasi itu kan pemerintah sangat peduli ya, sangat memberikan apa namanya pelatihan dan seterusnya yang mereka lakukan. Nah, tinggal saya pikir tinggal ketangguhan ya. Nah, karena kadang-kadang orang usaha itu kan tidak boleh menyerah. Karena kalau menyerah itu kan angkat tangan enggak melangkah lagi.
0: Berarti udah gagal ya.
1: Jadi kalau berhenti di jalan, kita berpikirnya

0: adalah yang pernah dia pegang.
1: Itu-itu aja.
0: Itu-itu
1: berarti
0: aja. Lalu kan saya carilah. Nah, ternyata lalu saya cerita sama itu. Loh, katanya itu sih enggak bisa dilawan, Bu, katanya. Hmm. Dia itu sudah selalu dapat pembinaan dari pemerintah provinsi.
1: Jam terbang udah tinggi
0: juga.
1: Jam
0: terbang
1: ya,
0: sudah tinggi. Nah, saya bilang jangan menyerah kita. Kita harus belajar yang namanya di dalam kewirausahaan itu ada yang namanya ATM gitu kan, amati, tiru, modifikasi. Lakukan hal itu. Karena kalau kita tidak melakukan, insyaallah lah kalau kita terus menerus ya, kalau dalam istilah ini istiqomah melakukan itu, walaupun pelan-pelan nanti akan capai ke sana.
1: Iya, baik. Jadi ada hal yang memang penting untuk diterapkan UMKM, ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kita cuman baru di A aja, tingkatin ke modif ya, amati, tiru dulu, dulu ya kan. Nah, kalau tadi misalnya kan contoh sederhana yang disampaikan Ibu Rahmi bahwa kalau ada referensi, wah itu jam terbangnya udah tinggi, gak bisa dilawan gitu. Nah, artinya sebenarnya yang melakukan dan sukses itu sudah ada, Bu ya?
0: Ada.
1: Nah, terus mereka kan mengakunya bahwa itu kan sudah mendapatkan pembinaan dan sebagainya. Lalu, bagi orang-orang yang mungkin levelnya masih di bawah itu, adakah juga mungkin kesempatan yang sama, pembinaan yang sama, Ibu?
0: Saya kira ada, karena mereka itu sendiri ya, saya punya beberapa link untuk masuk ke dalam UMKM, karena kadang-kadang kita kan melakukan penelitian ya, untuk memudahkan sampai ke mereka itu kita harus link. Daripada zaman digital ini kan lebih mudah daripada satu-satu gitu. Ya,
1: tapi kan ada yang masih belum mendapatkan itu misalnya.
0: Nah, itulah masalahnya, apakah mereka itu tidak peduli kah, atau memang
1: enggak mau tahu?
0: Apa memang tidak mau tahu? Atau kadang-kadang masuk ke grup tuh mikirnya banyak-banyakin grup nggak ada manfaat dan seterusnya. Nah, itu yang perlu dicermati lebih jauh. Saya memang belum ini, cuma kadang-kadang jualannya kan kadang-kadang orang itu yang dari itu ke itu tadi yang modifikasinya itu yang belum muncul.
1: Nirunya bisa ya, Bu ya?
0: Niru
1: amati bisa,
0: bisa
1: ya.
0: Memodifnya nggak karena ada orang yang sukses. Jadi tidak hanya kita jualan itu kan tidak hanya satu produk, tapi kita memikirkan bagaimana solusi yang bisa kita berikan dari produk yang kita jual. Nah, jadi ada inspirasi, insight yang saya tangkap dari sebuah situs ya. Dia tuh sebenarnya jualan buah, jualan buah, tetapi dia bisa melihat peluang buah itu dia kemas untuk apa? Bisa sebagai buah tangan, bisa langsung dimakan.
1: Berarti
0: atau
1: lebih spesifik ya,
0: lebih
1: mereka
0: spesifik. Mereka tidak berhenti di satu sisi hanya jualan itu. Makanya tadi disuruh naik kelas itu supaya mereka bisa bagaimana bisa terjadi perbaikan di berbagai aspek.
1: Baik, ini kan bisnis yang berdaya saing. Oke, kalau kita bicara tentang berdaya saing, pasti di luar sana yang namanya pelaku usaha itu kan tidak sendiri, Bu ya. Semua orang pengen sukses di bidangnya, termasuk juga UMKM. Ketika mungkin satu produk yang dijual itu sama, saingan udah banyak, ini udah nyerah duluan, Bu ya. Tapi kan Ibu udah tekankan bahwa kita masih punya cara-cara yang lain untuk bisa naik kelas, karena kita tidak cuman selesai di berdaya saingnya, tapi juga berkelanjutan. Kalau berdaya saing kan berarti kita hanya mampu bertahan dengan orang-orang yang sama produknya, mungkin seperti itu. Tapi dengan berkelanjutan mungkin ada inovasi yang terus dilakukan. Lalu seperti apa ini, Bu, upaya-upaya yang dilakukan, mungkin pembinaan lebih khusus lagi terhadap mereka, baik yang secara mungkin langsung atau tidak ya. Karena kalau misalkan di dalam grup yang sama pun, di link yang sama pun, kalau mereka tidak memperhatikan kan ini bisa tidak apa ya, lepas juga dari keikutsertaan mereka untuk mendapatkan pembinaan yang sama. Lalu sosialisasi seperti apa agar mereka ini benar-benar bisa mendapatkan informasi yang sama, Bu?
0: Biasanya di dalam link itu, dalam istilahnya kalau dalam UMKM itu kolamnya ya. Ada kolamnya itu kan, kalau apa, dalam kolam itu ada ikan. Nah, ikan-ikannya itu kadang-kadang kan kalau kita jualan ya, kalau kita salah kolam, sama kalau kita mau mancing, nah kita nggak tahu tuh ikan yang di dalam situ apa aja yang ada, salah masuk, kita salah pancing, nggak dapat apa-apa.
1: Kita pengennya haruan, ternyata kita di kolam pepuyuh misalnya.
0: Nah, misalnya lalu umpan yang kita tebar
1: itu juga pengaruh ya.
0: Sangat
1: betul.
0: Kalau misalnya nih

0: digital itu kan ada yang sosial media ya, mm-hmm. ada sosial media itu ada yang Instagram,
1: yeah.
0: ada TikTok sekarang nih, ada apa namanya Facebook. Nah kita harus tahu penggemar Facebook itu siapa, penggemar Instagram itu siapa, kemudian di WA, WA bisnis misalnya. Nah kita harus memahami itu. Yeah. Jadi kadang-kadang orang beriklan, mm-hmm. beriklan tadi di kolom yang salah, sehingga tidak dapat banyak.
1: Oke. Jadi apakah ini salah satu bentuk kesalahan yang sering dilakukan pelaku usaha, Bu? Salah ya, satunya ya?
0: Salah satunya sih seperti itu. Jadi memang harus memahami. Jadi paham itu kan makanya kita baca dulu harus bahasanya itu harus berilmu ya tentang itu. Nah, jadi tidak hanya orang media sosial juga, orang ini ikut itu juga, tapi kita harus trennya itu seperti apa. Nah, sekarang kan orang lagi rame live misalnya. Di live itu biasanya ada diskon, ada apa, dan seterusnya. Jadi saya ada juga dengar orang jualan yang live itu yang keuntungannya banyak. Nah, kita juga sering mungkin ya, karena apa namanya, karena jebakan live. Akhirnya kita klik, belilah gitu kan.
1: Terus.
0: Jadi memang harus apa ya, proaktif.
1: Proaktif.
0: Apalagi
1: baik.
0: Di zaman yang pesaingnya
1: digitalisasi ketat seperti ini. Baik, ketika kita mungkin sudah mengetahui, Bu, rumusnya ternyata seperti itu, kita harus melek digitalisasi, kita harus manfaatkan media sosial untuk kita bisa mengembangkan produk diminati lebih banyak lagi konsumen. Ini kita udah tahu nih teorinya begitu. Lalu kan tidak semua juga nih, Bu, punya keahlian di bidang itu untuk kita mengelola medsos, untuk kita menawarkan produk kita melalui itu semua, nggak tahu caranya sama sekali. Adakah mungkin pembinaan-pembinaan seperti itu?
0: Ada, sering sekali.
1: Sering ya?
0: Sering sebenarnya. Nah, tinggal kita ini harus membuka mata dan telinga tentang adanya pelatihan-pelatihan itu. Walaupun bisa juga secara otodidak kita coba sendiri, tapi kan biasanya agak itu ada kemauan yang luar biasa, effortnya luar biasa.
1: Kayaknya kurang bagus deh hasilnya gitu kan. Berarti kita harus ini
0: harus
1: atau
0: ikut
1: harus
0: komunitas ya. Komunitas
1: ada berarti komunitas
0: ada,
1: itu ya.
0: Mereka sering mengadakan pelatihan-pelatihan tentang itu. Nah, jadi juga mungkin ya kalau misalnya ada pemilik usaha yang jadul misalnya, dia bisa memberdayakan anak, keluarganya dan seterusnya yang melek terhadap teknologi.
1: Betul. Ada kan, Bu, ya misalkan produk kayak entah itu kerajinannya bagus misalnya, atau misalkan kuliner enak kayak gitu kan, tapi mereka nggak bisa menampilkan lewat media sosial dengan tampilan yang
0: eye-catching,
1: betul sekali, yang menambah apa ya daya tarik minat. Sehingga minat konsumen juga lebih banyak lagi. Ada kan yang seperti itu, maka pelatihan-pelatihan ini sudah ada sebetulnya ya,
0: sudah dilakukan.
1: Baik.
0: Nah, tinggal kita nih bisa membuka mata dan telinga, membuka pertemanan dan seterusnya, dan mereka itu biasanya kan getuk tular aja sih, ayo gitu.
1: Getuk tular ya. Ya, jadi nggak cukup cuman, wah ya udahlah, berarti rezeki saya sudah segini, nah, sudah ditakar yang, gitu ya kan.
0: Kalau dan tidak tertukar.
1: Dan tidak tertukar. Berarti prinsip itu harus sedikit berubah kalau misalkan kita mau berdaya saing dan berkelanjutan ya. Sunatullahnya, ikhtiar terus ya.
0: Ikhtiar.
1: Baik, ini bukan perkara gampang memang ya. Kalau secara teori kah kedengarannya kan kayaknya gampang ya, enak, mudah. Tapi kalau nggak dimulai kita tetap gagal di situ ya. Baik, kita juga menunggu ini Ibu Ramyati, barangkali ada yang ingin bergabung bersama kita terkait dengan topik yang siang hari ini kita berbincangkan, UMKM naik kelas dari usaha rumahan menjadi bisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan. Silahkan Anda bergabung bersama kami di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita siang hari ini di ruang UMKM bersama Ibu Nur Rahmiyanti SEMM selaku akademisi dan juga pendamping UMKM Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rahmiyanti bahwa ada beberapa hal yang bisa dan memang harus dilakukan oleh pelaku UMKM jika ingin bisnis atau usaha yang dikelola itu memiliki daya saing dan juga berkelanjutan. Dari waktu ke waktu, setiap usaha itu pasti ingin berkembang. Gak ada yang ingin stagnan sebenarnya. Ah, udahlah, cukup segini-segini aja gitu kan. Yang penting balik modal, alhamdulillah. Kan gak begitu ya Bu ya. Ada yang udah punya usaha satu, misalnya untuk kuliner apa gitu kan, pengen lagi coba-coba ya. Tapi kalau yang namanya coba-coba, cuman coba-coba aja tanpa strategi, ini jatuhnya bukan untung ya Bu ya, malah merugikan. Baik, tadi sudah disebutkan ada beberapa hal yang bisa dilakukan, salah satunya mengenai keikutsertaan dalam program sertifikasi halal yang difasilitasi oleh pemerintah. Apakah ini sudah menjangkau bagi semua pelaku usaha khususnya di daerah kita, Ibu Nur Rahmiyanti?
3: Ya, hampir sebagian besar sih sudah ya, karena memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Untuk halal itu kan kalau misalnya kita nih punya usaha ayam goreng.
2: Yeah.
3: Nah, ayam goreng itu ternyata ayam goreng itu ayam disembelihnya itu harus halal, bukan hanya bahannya saja yang halal. Karena kita selama ini kan menganggap bahan aja sih yang halal, gitu kan. Ternyata tidak itu akan dapat sertifikat itu. Dan kawan-kawan saya di UMKM juga, ibu kalau misalnya mau usaha itu gampang loh Bu, sudah ada fasilitas dari pemerintah kota. Okay. Dia bilang gitu. Nah sehingga hal itu kalau ada yang mengeluh belum bisa itu mungkin kurang
2: informasinya, belum informasi lengkap
3: aja.
2: Ya
3: karena itu sudah ini, karena dari Anu sendiri pun ada konsultan sertifikat halal itu sendiri juga melakukan apa namanya pengawasan terhadap UMKM sendiri. Apakah mereka itu sudah melakukan itu, nanti ada catatan apa yang harus mereka lakukan
2: gitu. Berarti
3: jadi tidak hanya sekedar apa namanya,
2: himbauan
3: tapi mereka juga mengoreksi kemudian memberikan solusi.
2: Iya, berarti nggak cuman menghimbau tapi juga mereka jemput bola nggak sih Bu?
3: Jemput
2: misalnya
3: bola.
2: Oh tetap ya.
3: Kebetulan saya punya ponakan kan yang mendapat sertifikat halal itu, lalu dia bergabung dengan sebuah konsultan.
2: Iya.
3: Nah mereka itu kemana-mana tuh, di Pelayhari, kemudian Tanjung.
2: Udah jauh ya.
3: Apalagi Banjarmasin.
2: Udah aja itu berarti ya.
3: Sebenarnya sudah.
2: Iya.
3: Dan itu juga target dari pemerintah. Nah tadi kalau kita bicara tentang apa namanya, untuk melihat ciri ya, apakah UMKM ini sudah naik kelas apa belum.
2: Betul.
3: Misalnya. Nah kalau misalnya dia masih dalam tahap survival, artinya masih bertahan,
2: gitu-gitu aja.
3: Dia hanya bikinnya memperoleh pelanggan, kemudian menjaga arus kas, mempertahankan produksi, memenuhi kebutuhan operasional, itu masih dalam tahap bertahan.
2: Oh gitu, belum jadi, naik kelas.
3: Belum. Nah jadi kalau kita sebagai, kalau misalnya sebagai pelaku UMKM masih seperti itu, berarti hanya tahapnya masih bertahan saja. Nah kalau misalnya kita ingin melihat lagi apakah dia sudah stabil, pelanggannya ada pelanggan tetap,
2: itu-itu aja yang beli,
3: kemudian pendapatannya sudah lebih stabil. Lebih stabil itu kan artinya antara pemasukan dan pengeluaran tuh ada untung lah sudah.
2: Kalau misalkan harga tiba-tiba juga berubah, itu ngaruh nggak sih? Nah itu masuk nggak sih Bu? Kalau dia masih tetap bertahan berarti aman udah?
3: Aman, berarti masih bertahan survival tadi. Nah kalau dia stabil sudah, tadi kan pencatatan keuangannya sudah ada, walaupun masih sederhana. Karena kan pencatatan keuangan tuh nggak perlu modern dulu. Ada pemisahan antara modal usaha dengan kebutuhan rumah tangga. Misalnya jangan digabung-gabung.
2: Sumbernya di situ Bu.
3: Lalu proses produksinya lebih teratur. Udah teratur, ada kan kade juga yang kita lihat. Saya pernah lihat orang jualan nih Bu. Dalam tanya-tanya besar sih di kepala saya, tiap hari saya lewat. Nanti ada tulisannya di pelangnya itu, hari Minggu buka, kemudian tulisan lagi nanti hari Senin buka. Saya bilang ini orang nih beker apa melakukan usaha atau apa sih, atau ada bisnis lain gitu kan yang saya pikir.
2: Ada karena jadwalnya ya.
3: Ada jadwal. Jadwalnya lelah misalnya, berhenti dulu. Atau ada kegiatan apa, saya bingung juga. Padahal laris, kalau dia buka tuh diserbu sama pelanggan.
2: Kadang kenapa ya Bu, yang punya usaha begitu, yang seenak-enaknya ya, dia gak bertanggung jawab nih. Kita udah gak move on gitu ya kan. Ya kita pengen, kita kangen dengan produknya, tapi dia semau-maunya jualan.
3: Nah itulah, tadi kan berarti di situ kan tingkat kestabilan. Jadi dia merasa ini belum stabil.
2: Gitu, pengelolaan.
3: Kemudian kalau misalnya dia bertumbuh, nah kalau bertumbuh itu kan berarti kapasitas produksi menjadi meningkat. Tadi dia produksi 20 kilo,
2: sekarang
3: ternyata naik jadi 30, jadi 40. Nah itu jadi standar bahwa mereka itu menyadari, oh saya ini sedang berada di sini.
2: Yang tumbuh kadang nggak sadar, yang bangkrut apalagi.
3: Kemudian dia tiba-tiba aja, bukan tiba-tiba sih, dalam proses itu nambah tenaga kerja. Karena kan apa namanya, dengan bertambahnya kapasitas tidak bisa dikerjakan lagi oleh karyawan yang
2: 2 atau 3 orang,
3: lalu dia nambah. Kemudian dia juga tidak lagi memasarkan hanya daerah tertentu, pasarnya menjadi lebih luas.
2: Gitu.
3: Kemudian
2: ya,
3: dia juga sudah melakukan digitalisasi. Kemudian dia juga sudah mulai sadar tentang peningkatan kualitas produk. Nah itu berarti mulai sudah bertumbuh. Nah kalau misalnya dia mau naik kelas, nah berarti udah legalitas sudah lengkap.
2: Harus ya.
3: Laporan keuangannya udah baik. Standarisasi produk
2: udah,
3: artinya hari ini sama besok tuh
2: stabil aja.
3: Stabil. Hari ini agak manis, besoknya lebih manis lagi misalnya, atau kurang manis, itu berarti kan gak stabil nih. Jadi gak ada ukuran yang jelas. Misalnya soto yang tadinya, misal soto nih, kenapa ya hari-hari beda-beda nih rasa.
2: Kemarin pas nih, hari ini agak ambar.
3: Kenapa ya?
2: Karena laris Bu, jadi kayak ditambahin aja airnya. Misalnya ya. Karena takut mengecewakan, udah pelanggan udah dateng daripada nggak dapet. Kadang strategi itu salah ya dipakai ya.
3: Berarti belum naik kelas.
2: Berarti lebih baik kita sebenarnya tetap jaga kualitas. Ya udah,
3: habis
2: aja. Besok kan bisa datang lagi ya.
3: Kemudian branding. Orang misalnya mau cari soto yang enak mana ya? Brandnya kan kita bisa merekomendasi. Atau persirangan yang kira-kira apa namanya, pilihannya banyak, kualitasnya bagus, yang mana ya, itu berarti kan dia punya brand. Brand yang sudah melekat di benak konsumennya. Kemudian dia juga melakukan digital marketing. Kemudian sekarang nih, sistem pembayaran. Sistem pembayaran formal
2: tunai. atau sekarang non-tunai.
3: Nah, mereka menyediakan itu. Kadang-kadang kan orang gagal beli karena tidak ada kembalian.
2: Iya, walaupun nah, mungkin gak seberapa, tapi kan namanya
3: dikumpulin, seribu yang beli 1 juta.
2: Jadi males sih. Ya, 1 juta gak ada 1000, gak genap kan Bu, 1 juta.
3: Nah, itulah. Kemudian juga ada, misalnya dia punya kemitraan, jaringan kemitraan. Okay. Kemudian dia selalu melakukan inovasi. Nah, inovasi tadi kan ada dari yang biasa, lalu dia mengkirim menjadi lebih bagus. Kemudian pasar, tentu saja pasar itu lebih luas. Nah, kalau dia masuk dalam berdaya saing tinggi, nah tadi kan kita inginnya ke situ nih langkahnya, tapi langkah pertama harus dilalui dulu.
2: Iya.
3: 1, 2, 3, oh ya, saya cirinya masuknya sudah ke situ. Kalau berdaya saing tinggi itu, dia sudah masuk ke perusahaan besar, rantai pasokannya. Jadi suppliernya tandanya jelas sudah, karena dia punya supply, tidak akan kekurangan bahan baku.
2: Karena sudah ada kerjasama kemitraan tadi ya.
3: Kemudian dia juga sudah melakukan ekspor.
2: Keuntungan kalau misalkan kita kemitraan itu, apakah ini juga berpengaruh dari ini ya Bu ya, tentang harga-harga di luar yang mungkin nggak stabil?
3: Kalau kemitraan itu kan berarti kita tidak bergerak sendiri. Nah, bergerak sendiri dengan dilakukan oleh orang banyak
2: beda.
3: Satu mitra aja misalnya satu hari ini bisa 10 kilo, dia punya 10 mitra.
2: Wow, ini membantu berarti ya.
3: 100 kan, jadi dia tidak bergerak sendiri, walaupun berbagi hasil nggak masalah.
2: Tapi produksi kita aman ya. Baik, kalau misalkan ini adalah beberapa hal penting yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Rahmiyati mengenai pengetahuan manajemen, kemudian tadi tentang catatan keuangan, sampai soal branding, pemasaran digital. Nah, ini kan bagi mereka yang sudah okelah stabil, sudah tahu nih kayaknya saya sudah di level ini gitu Bu ya. Bagi pelaku yang baru merangkak mungkin, saya jadi minder ini, usaha saya memang gini-gini. Nah, untuk menggerakkan saya tetap harus punya usaha yang tidak hanya stabil, tapi juga bisa berkembang, bisa juga naik kelas. Itu apakah benar Bu, hanya semata-mata kita perlu modal yang besar saja?
3: Kalau kita berpikirnya modal besar, karena kan ide itu juga jadi modal
2: sebenarnya. Ya.
3: Jadi kalau berpikir modal besar itu nggak akan buka-buka deh usaha. Karena uangnya nggak punya gitu kan. Nah, jadi mulai aja dulu apa yang bisa kita lakukan. Kalau ibu-ibu tuh kan biasanya dia punya resep keluarga yang warisan turun-temurun yang orang lain belum tahu atau belum apa ya. Nah, itu bisa dilakukan, dieksplor lah istilahnya di sini lebih jauh. Itu kan bisa dijual, misalnya dijual kita nggak punya modal, carilah mitra yang punya modal dalam bentuk finansial, misalnya keuangan. Jadi kalau kita hanya berpikirnya modal besar baru mulai kerja, itu kapan gitu kan?
2: Nah, apa ini juga salah satu yang mungkin Ibu contohkan tadi ya, ini jualan apa-apa sih, Senin buka, nanti besok nggak ada, nanti bilang lagi Kamis buka gitu. Padahal produknya enak nih Bu, misalnya kayak gitu ya. Dari pengalaman Ibu mendampingi UMKM atau mungkin juga melihat hal-hal seperti itu, sebenarnya strategi yang paling efektif itu apa sih yang harus kita dulukan? Okelah kalau kita menunggu modal besar kayaknya nggak jalan nih. Strategi yang paling efektif apa yang dilakukan? Apakah tadi contoh tadi yang Senin buka, nanti Selasa enggak, Kamis? Apakah juga ada kaitannya dengan ini ya Bu ya?
3: Saya kira itu, menurut saya itu pedagang terlalu pede kalau saya bilang.
2: Wih.
3: Orang kan bisa aja pindah langganan.
2: Oh, betul.
3: Gara-gara itu justru jadi kalau dia punya intelligent marketing ya, kalau satu pesaing, pindah ke saya aja. Saya tiap hari buka standar sama.
2: Ah, betul juga ya.
3: Itu bahaya sebenarnya. Cuma belum sampai ke situ sih.
2: Ya, kayaknya ngasih peluang sama yang lain ya, Bu.
3: Jadi kan kita bisa ini. Nah, kemudian kalau tidak punya modal besar kan kita sekarang ini ada yang namanya open order. Jadi dibuka open dibuka dulu.
2: Itu salah satu strategi efektif ya sebenarnya.
3: Ya, mau pesanan, dia bisa menawarkan misalnya nilai rasanya seperti apa, lalu kan orang order. dengan cara tadi di-upload di mana, di media sosial.
2: Tapi open order, Bu, juga kadang nggak aman-aman banget ya. Misalnya kalau ada kejadian, walaupun ini nggak banyak sih skala atau persentasinya begitu ya, udah order ternyata fiktif, Bu, misalnya.
3: Nah, dia pastikan aja misalnya.
2: Antisipasinya.
3: DP dulu kah, misalnya, atau seperti apa. Biasanya yang open order ini yang dikenal juga sih.
2: Harus tetap hati-hati juga, nah, ya.
3: Jangan yang...
2: PD aja.
3: Nah, itu. Kalau gitu. Makanan kan misalnya memang berisiko ya, bisa basi kalau nggak diambil.
2: Betul.
3: Misalnya. Biasanya kan orang langsung diantar, sekarang ini gampang kok. Asal ini ada aplikasi, tinggal diantar, ada kurirnya. Nah, saya punya teman tuh, dia pegawai juga, dia punya usaha. Nah, bagus banget itu sebenarnya idenya yang perlu saya sampaikan ini, karena ini sebenarnya mungkin rahasia, tapi bukan rahasia.
2: Apa sih? Ini rahasia, bukan rahasia. Gak apa-apa, kita berbagi tips sekalian aja, kita bongkar ya, Bu, ya.
3: Jadi yang dijual itu sebenarnya ayam juga. Ayam geprek. Tapi rahasianya gini, dia kan punya keluarga gitu loh. Dia gak punya pembantu di rumah. Gak punya pembantu, gak punya pengasuh. Dia buka usaha itu katanya salah satu hal yang bisa dia hemat, dia gak perlu masak. Karena otomatis warung kan buka ya. Kemudian nggak perlu penitipan anaknya. Anaknya setelah pulang sekolah dititipkanlah di warung. Nah, itu salah satu penghematan
2: strategi
3: yang dia lakukan. Nah, jadi dan dia juga kalau misalnya dia ingin apa namanya mencari pelanggan, dia carilah orang-orang yang pedagang, misalnya yang susah untuk makan aja susah gitu keluar. Nah, dia itu di apa?
2: Didekati.
3: Nanti pokoknya dijanjikan lah, tidak perlu lama, tidak sampai berapa menit makanan udah siap.
2: Berarti ini ke servisnya ya?
3: Iya, dia akan melakukan itu. Dan alhamdulillah, kayaknya itu membantu banget ekonomi keluarganya. Walaupun dia sama-sama pegawai, tapi kan menambah gaji. Betul. Bisa ditabung.
2: Iya, betul juga, strategi ya. Baik, ini poin-poin penting yang mungkin akan menjadi pengetahuan ya, baik bagi pelaku usaha yang udah jalan sekian waktu, tapi kan yang namanya usaha itu kadang ada pasang surutnya, naik turun. Gak tahu kita kendala orang, tapi yang pasti untuk pengembangan usaha ini pasti ingin dilakukan oleh setiap orang. Nah, lalu mungkin sebagai akhir perbincangan kita siang hari ini, Bu Rahmi, kunci utama agar usaha rumahan bisa menjadi bisnis yang berdaya saing sekaligus berkelanjutan itu seperti apa? Silakan Ibu Nur Rahmiyanti.
3: Kalau kita bicara tentang UMKM yang naik kelas tadi ya, maka yang pertama itu kita harus merubah mindset kita yang tadinya misalnya jadi penjual menjadi pengusaha. Nah, pengusaha sama penjual tuh kira-kira keren yang mana ya, Bu? Lebih keren pengusaha
2: dong.
3: Lebih keren pengusaha. Kemudian kalau kita berpikir kita jualan produk, maka kita harus mengarah ke industri. Nah, kalau industri itu kan memenuhi banyak orang. Saya juga kadang-kadang mikir industri apa namanya kembang gula, batu itu ya, itu diiklankan di TV, di mana, padahal harga satunya berapa?
2: Iya, nggak sesuai kadang ya.
3: Kalau kita pikir itu masih usaha rumahan, mungkin kita nggak mau melakukan.
2: Betul.
3: Tapi dia adalah dalam bentuk industri.
2: Nggak balik modal, Bu, bikin ininya aja gitu ya.
3: Itu kan, tapi mereka udah skalanya sudah industri.
2: Besar berarti.
3: Besar, omset nanti ya dia. Kan berapa ribu harganya gitu kan, di TV lagi, diiklankan dan seterusnya.
2: Betul.
3: Kalau kita mikirnya skalanya adalah sebagai
2: skala kecil
3: dari produk aja kita pandangnya, bukan dari skala industri, kita mikirnya
2: gak nyampe
3: jauh banget ya. Gitu sama kayak kemarin itu yang saya bilang ini loh, produk A misalnya saya serangkan. Saya kemarin tuh kebetulan memang gak punya rekomendasi karena saya lihat saya dapat hadiah itu, saya buka bagus, lalu saya ingin memberikan buah tangan. Lalu saya cari, oh ternyata banyak pilihan. Dan dia, nah satu hal yang juga menjadi andalan kalau kita ingin naik kelas itu storytellingnya.
2: Storytelling, nah, penting ya.
3: Tadi produk yang kita buat, storytelling. Kadang-kadang kita kan dari sasirangan itu, saya sendiri bentuk sasirangan itu saya nggak tahu jenis-jenisnya apa aja. Karena memang dari asalnya itu nggak menceritakan tentang itu. Nah itu sangat.
2: Itu nilai juga ya.
3: Nah sehingga dia kan orang belinya itu nanti merasa bahwa apa yang dia beli itu adalah tidak hanya sekedar produk, tapi bernilai, sehingga kalau mahal pun orang mau aja ambil.
2: Dan bagi itu akan bagi dua pihak ya Bu ya, bagi pemilik usahanya itu dia tidak cuma sekedar menjual produk tapi juga ada cerita di balik itu semua.
3: Nah, itu.
2: Bagi pembelinya pun, wah oh, saya bangga nih saya beli produk yang begini begini begini, yang
3: harus ada
2: begini.
3: Cerita itu kan membuatnya apa, sejarahnya apa, jadi ada selembar cerita tentang produk itu.
2: Biasanya itu di memang biasanya di sasirangan ada tuh. Di,
3: tidak semua tapi
2: tidak semua di kuliner juga ada nah, itu ada
3: jadi artinya kan mereka sudah ada edukasi tentang
2: betul.
3: Itu
2: ini yang mungkin perlu ditingkatkan lagi Bu ya, atau mungkin pendengar dan juga pemirsa pernah punya pengalaman beli suatu produk entah itu kuliner ya fashion dan lain sebagainya yang tiba-tiba ada terselip sedikit kalimat ya cerita tentang ini di balik pembuatan ini itu
3: warisan keluarga
2: merasa lebih dekat gitu ya Bu ya dengan pemilik produknya. Kita jadi bagian dari itu. Baik, mungkin pesan apa nih yang mau disampaikan Bu di sisa waktu kita yang tidak banyak, kita maksimalkan untuk obrolan kita siang hari ini, silakan.
3: Kunci UMKM yang bisa naik kelas tadi adalah yang pertama kan memang kita harus berkualitas ya.
2: Berkualitas.
3: Nah, yang kemudian yang kedua adalah kalau mandang kualitas yang dalam kemasan yang tidak dalam kemasan itu tentu beda. Jadi dikemas dengan baik.
2: Oke. Satu Bu, ini menyempatkan ini ada satu yang bergabung ini dari Nur Azmi Azimah. Bejual bubur itu pakai sertifikat halal lah Bu. Misalnya bubur rendang, bubur gunting, kolak, agar-agar gitu. Terima kasih. Silakan
3: nah,
2: Ibu.
3: Itu tadi yang saya bilang kan sama dengan ayam goreng. Saya pikir hanya penyembelihannya aja. Ternyata kan bahan yang hasil sembelihannya itu pakai itu halal. Nah, bejualan bubur itu kayaknya juga bagusnya sih ada halalnya.
2: Tetap ya, sertifikat halalnya.
3: Halal itu kan artinya orang pertama yang beragama muslim nggak takut nih ada kandungan yang lain
2: berarti
3: yang
2: termasuk cara pengolahannya di situ ya bahannya tempatnya oke
3: okay. Sehingga orang betul-betul yakin bagus banget nih
2: iya. Dan kapan lagi kita melihat bubur rendang, bubur gunting ada label sertifikat halalnya. Keren kan? Wah, bisa naik kelas nih. Di mana nih nanti Bu Nur Azmi Razimah kita bisa beli bubur rendangnya atau bubur guntingnya karena sudah bersertifikat halal gitu ya, Bu ya. Baik, kita tunggu ya. Terima kasih untuk Nur Azmi Razimah yang sudah bersama. Terima kasih juga untuk Ibu Nur Rahmiati SEMM yang sudah berbagi informasi penting untuk kita semua di kesempatan siang hari ini dalam obrolan kita di ruang UMKM untuk UMKM naik kelas dari usaha rumahan menjadi bisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan. Satu poin pentingnya adalah bahwa apapun produk yang Anda jual itu tetap penting mencantumkan sertifikasi halal, di mana saat ini pemerintah juga tengah memperjuangkan itu semua, memberikan fasilitasnya, tinggal kita mau apa tidak. Bahkan mereka juga sudah mengatakan jemput bola nih, sudah difasilitasi sedemikian rupa, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan dan juga mengembangkan para pelaku usaha khususnya di Kota Banjarmasin dan sekitarnya di Kalimantan Selatan. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Narmiati. Selalu sehat untuk Pian. Insya Allah nanti bisa bersama kembali untuk memberikan informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak sajian obrolan kami siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, Habar Pro4 bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya gagasan memperkuat sinergi lawan aparat penegak hukum untuk memastikan pembangunan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan juga memiliki kepastian hukum. Penegasan yang itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dalam perkenalan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nang Hanyar Muksin di Aula Kayuh Baimbai. Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarmasin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas Gasan Muksin sebagai Kejari Banjarmasin Nang Hanyar. Menurutnya, pergantian pimpinan di Kejari Banjarmasin harus menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara kejaksaan, pemerintah daerah, Forkopimda, dan juga seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan kada cukup hanya mengandalkan program dan anggaran, tapi kepastian hukum, integritas, dan juga tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi pondasi yang penting. Maka Pemko Banjarmasin membuka ruang koordinasi yang lebih erat dengan Kejari Banjarmasin termasuk dalam aspek pemahaman dan pendampingan hukum gasan jajaran pemerintah maupun masyarakat. Sinergi nang itu diharapkan kawa memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

Demokrasi Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.

Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 12.29 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat zuhur siang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amal yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Engkau menanyakan kepadaku tentang perkara besar yang sebenarnya mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya, yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, tiadakah kau kuberitahu tentang pintu-pintu kebaikan? Saum itu adalah perisai. Sedekah memadamkan dosa atau kesalahan seperti air membunuh api, dan sholat di tengah malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut. Lambung mereka renggang dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap, serta menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu yang sedap dipandang mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Lalu beliau bersabda, tidakkah kau kuberitahu tentang pokok segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, pokok segala perkara ialah Islam, tiangnya ialah sholat, puncaknya adalah jihad. Tiadakah kau kuberitahu tentang penopang semuanya itu? Tanya beliau lagi. Ya, jawab. Maka Rasulullah memegang lidahnya sambil bersabda, peliharalah ini. Kemudian aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena pembicaraan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai ibumu kehilanganmu, bukankah wajah atau hidung manusia disungkurkan ke api neraka lantaran dosa-dosa dari tergelincirnya lidah-lidah mereka? Hadis menurut Tirmizi.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Tahukah Anda, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rimpi. Rimpi terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rimpi bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.

terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik.

di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal, bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyantuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

Selamat siang, Habar Pro4 bersama Eli. Komunitas Amuntai Peduli Sesama sudah melakukan berbagai program sosial gasan warga Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik dari pemberian bantuan langsung hingga bantuan sosial yang lain. Pada momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga menjadi waktu bersejarah gasan komunitas nang milat usia ke-9 tahun. Sejak tahun 2017 didirikan, APS Hulu Sungai Utara terus konsisten hadir di tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan aksi kepedulian sosial. Peringatan milad ke-9 nang ini dirayakan secara bersahabat dan penuh kekeluargaan oleh para pengurus lawan jua anggota. Rangkaian acara diawali dengan doa bersama nang dipimpin oleh Habib Ridho Al-Bahar, kemudian dilanjutkan lawan makan bersama sekaligus mengucap syukur atas perjalanan organisasi nang selama 9 tahun terakhir. Momen nang ini juga dimanfaatkan gasan mempererat tali silaturahmi, memperkuat solidaritas internal sekaligus mengabdikan kebersamaan melalui sesi foto bersama. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4, Anda masih bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital untuk kesempatan siang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Lagu-lagu dari berbagai daerah masih terus kami hadirkan untuk Anda yang masih menikmati waktu istirahatnya siang hari ini sebelum nanti akan melanjutkan kegiatannya, baik itu di instansi pemerintahan maupun swasta, atau pendengar untuk Anda yang memang punya jam kerja sore nanti atau bahkan malam nanti, tentu saat ini bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal lagi agar nanti kegiatan ataupun juga aktivitasnya bisa terlaksana dengan baik dan juga lancar ya. Baik, sementara lagu-lagu ini kami juga harapkan bisa menemani Anda yang tengah menikmati hidangan makan siang ya. Ada yang sempat pulang ke rumah karena jarak rumah dan tempat kerjanya itu tidak jauh, jadi selain beristirahat ya, bisa sekalian menikmati waktu bersama keluarga. Aduh, ini kalau yang jauh bagaimana? Gak apa-apa, bersama rekan kerja ya. Mudah-mudahan siang hari ini tetap suasana bahagia untuk Dang Sanak Pro 4. Dan kami juga berharap aktivitas Anda setelah ini bisa dilanjutkan dengan lebih semangat lagi. Semangatnya tidak hilang ya, tetap sama seperti pagi tadi. Maka pendengar, terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Kali ini kita dengarkan lagu dari Sumatera Utara ya, bersama Aini.

0: Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih kami temani suasana di tempat Anda pendengar siang hari ini dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di sajian Pusparaga Nusantara sampai nanti jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Sementara saat ini sudah jam 13.33 menit waktu Indonesia Tengah, kami juga berbagi informasi untuk Anda pendengar, diantaranya untuk informasi mengenai kabut asap ya yang masih menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan Selatan. Jadi hati-hati untuk Anda yang mungkin harus beraktivitas di luar ruangan, termasuk juga bagi pengendara yang melintas ya di kawasan yang terdampak oleh kabut asap, termasuk juga hari ini kabut asap cukup pekat menyelimuti sejumlah kawasan Kota Banjarmasin dan juga kawasan lainnya di Kalimantan Selatan berdasarkan jarak pandang yang disampaikan oleh beberapa masyarakat yang melintas di kawasan terdampak. Ini jarak pandang cukup terbatas pendengar ya. Jadi kondisi seperti ini membuat kita harus lebih hati-hati, terutama saat berkendara menuju tempat aktivitas, karena kondisi kabut asap yang terjadi di tengah periode kemarau dan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi BPBD Kota Banjarmasin, pemantauan kualitas udara sebelumnya dilakukan melalui stasiun Kayu Tangi sebagai salah satu upaya memantau kondisi udara di wilayah kota. Sementara BMKG ini juga menjadi salah satu rujukan resmi masyarakat dalam memantau kondisi cuaca dan sekaligus atmosfer di Kalimantan Selatan. Informasi cuaca diperlukan untuk melihat perkembangan kondisi di wilayah yang terdampak kabut maupun asap.

0: sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Baik pendengar, dan Sanak Pro 4 masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Sementara siang hari ini kami juga informasikan jelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah pendengar, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ini juga mengalami kenaikan ya secara perlahan. Kenaikan ini terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras siam, beras mayang, dan juga beras unus. Disampaikan oleh salah seorang kepala toko Adin Talu, Alfian, ya, bahwa kenaikan harga beras terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat jelang momen keagamaan. Kondisi ini juga ikut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis mayang harga per karung saat ini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya ini juga terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras itu pendengar ya. Sementara beras mayang usang mengalami kenaikan juga dari harga Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liternya. Kenaikan yang sama juga terjadi pada beras siam Arjuna yang sebelumnya harga Rp12.000 kini berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter.

Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

Baik pendengar, segera kita ikuti untuk siaran berjaringan nasional Pro4 Jakarta. Hari ini Pro4 Jakarta dengan Pro4 Jambi.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po, ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Bang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya, Kak Lis Ayati. Ayo mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya,
2: harus Mpok
3: ya.
2: Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Lis?
3: Biasa sih, banyak sih Mpok ya. Kadang kakak, kadang mbak. Kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh, Ci aja.
3: Iya,
2: Ci Elis ya. Kadang kalau gitu. Cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh, sama iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi nggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Kok. Iya. Ini kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Lis.
3: Insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang.
3: Oh, dua.
2: Okay. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Okay. Emang barengan datangnya berdua ini, mahasiswa sama dosennya.
3: Yeah.
2: Okay, gitu ya, mahasiswa. Mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya, tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama itu. Ya? Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Nanti yang pas jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah, itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum
2: ya. Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayo kira kagak ya, didengerin. Abang sapa dulu dah bang. Yang ada di Jambi ada Ci Elis di sana.
4: Ya, Ci Elis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Ci Elis, tolong terangkan.
3: Ya. Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa Angso
2: Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak sih? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya, ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah? Atau memang ikonnya ada ini, Jambi?
2: Jambi. Atau hanya cerita legenda doang gitu ya?
4: Ya, cerita legenda ya. Kayak Malin Kundang lah.
2: Iya, benar-benar. Kalau di Kalimantan ada nggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Besut.
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Oh. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba, Po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih mau hidung ayo pesek. Aduh,
2: kagak. Ayo bareng.
4: Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Ci Elis ya.
4: Iya, nah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Oh, terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po, ya.
2: Silakan, Ci Elis. Silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, Assalamualaikum.
3: Tapi pun ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Ci Elis.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya. Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya.
5: Kok ini tahu aja sih, Pak?
2: Iya tahu, kan kita udah kenal lama.
5: Iya. Kita pelajar aja lah.
3: Apa tuh?
5: Pak Teater Boneka Raksasa Angso Duo ya?
2: Iya.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo, asal usul namanya itu dari mana gitu, Pak?
2: Oh gitu.
3: Oke, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yang kedua itu apa? Itu boneka itu ini ya, apa manusia ya dalamnya ya, Pak?
3: Iya.
5: Kirain
2: boneka di jalan terapi
5: gitu ya, bukan ya.
2: Oh, kayak ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
5: Ya adalah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua
5: itu ya udah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Ya udah,
3: tanya
5: soalnya.
3: Oke,
2: yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapun.
3: Siapun ya.
2: Uh-huh. Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CLIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, CLIS.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, CLIS.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang belam
3: tuh bukannya polopat.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, ini Ayu ya.
6: Apa
3: sensasi? Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Oh, siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini mah.
6: Halo, panas pak.
2: Halo, Cak.
6: Itu kalau saya kesini.
2: Kenapa? Apa suaranya Ponopa ke Ica?
3: Mantul.
6: Kalau nggak bagus, kayak terpangku-pangku.
2: Suara siapa? Oh, suaranya Ica. Iya, Ponopa juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus.
6: Kalau saya bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain kayak begini deh.
2: Ya mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi kalau angso itu angso ya?
3: Angso ya. Angsa, kalau Indonesia emang angsa.
6: Angsa itu mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih, yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya. Malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Cialis.
3: Dengan angsa.
2: Iya. Oh, enggak ada. Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa. Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, Itik dah, iya. Oh, nyimak aja, oke. Okay. Gak ada pertanyaan nih?
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untuk Pak Nova? Apa coba?
6: Kalau tempat bisa ngomong.
2: Itu lagi. Udah berlalu, Cak. Oke okay deh, Cak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan CLIS, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan? Dimintai. Sudah siap dimintai keterangan ya. Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu?
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Oke, silakan rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton ya. RRI Net bisa lihat langsung gitu ya bahwasannya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Benar.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama, sendera tasik ya Pak Adi ya.
7: Betul Ponopa.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan.
2: Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Juli ya. Apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya benar-benar. Oke deh, Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi. Oke, silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Bu Nova dan pendengar Perumpat di manapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya. Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah 2 kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Iya.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri.
8: Boleh.
3: Mengenai teater boneka raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi

0: lebih gitu.
1: Iya, 2 meter. Mm-hmm. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu. Iya. Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi Sendi Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat.
0: Begitu, Ibu. Dari sejarahnya itu ya.
1: Betul, berangkat dari cerita rakyat.
0: Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
1: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
0: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin ya?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
0: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
1: Tingginya itu 1,8.
0: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
1: Lebih malah.
0: Iya.
1: Ada juga ular bide.
0: Ular bide.
1: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
0: 2,5 meter.
1: Panjangnya 9 meter.
0: Panjang, lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
1: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tengku bijaksana. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
0: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
1: Pawai sangat seru sekali.
0: Iya.
1: Itu. Dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan angsodionya.
0: Iya.
1: Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali. Dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari sport eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
0: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
1: Nah, itu dia barangkali bisa dijelaskan.
0: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai narasinya juga ya, naratornya.
2: Sebagai naratornya juga.
0: Tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
2: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya nggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
0: Berbarengan?
2: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angsa Duo gitu. Nanti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angsa Duo
0: mulai dari bikin sampai selesai.
2: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami membantu. Jadi saling membantu dan
0: membantu.
2: Iya.
0: Jadi dari satu produksi kayak Angso 2-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
2: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
0: Oh, jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
2: Cara kami

0: veteran nih ya Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang di apa yang digunakan di yang bagai dia.
1: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membuat sendiri. Nah jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan, karena kalau tingginya 3 meter kan nggak bakal sanggup gitu ya. Paling untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitaran 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalam bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
0: Masih kelihatan.
1: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga.
0: Gitu. Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
2: Iya ada.
0: Gitu ya.
2: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan main mangurai, baru kemudian dia
0: masuk ke dalam. Itu.
2: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater turun ini.
0: Turun semua.
2: Terlibat semuanya. Tadi yang disampaikan itu bagi-bagi kelompok. Membuatnya.
0: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain enggak tuh boneka?
1: Untuk penampilan dari bus Paragem itu
0: iya kayak kemarin itu
1: ya, kan dari tim produksi dari Boneka Raksasa itu ada penampilan bus Paragem negeriku di Taman Budaya
0: ya.
1: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, jadi
0: kuat kali ya lem tembak.
1: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan, dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
0: gitu ya,
1: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami diperbaiki di tempat.
0: Ya. Gitu ya. Jadi apa ya kayak ini kan baru pertama mungkin ya di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso Duo ini seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso Duo tuh yang dia memang berdua begitu ya,
2: memang karakternya
0: Angso satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana, ada nggak sih yang ngeluh begitu?
1: Pastinya ada sih.
0: Ada.
1: Terutama tuh yang main di boneka orang kayu hitam dan Maya Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kayu hitam sama Maya Mangurai itu pastinya jatuh pasti, karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah pelatihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini? Ya, pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Pus Paragem Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja, tapi aktor yang benar-benar aktor.
0: Oh.
1: Nah, aktornya itu terdiri dari
0: Sosok 2 ini?
2: 2 bulan ini, Bu.
0: Oh, baru 2 bulan.
2: Iya, 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia, bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, dongeng banyak. Apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angsur Dua itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angsur Dua. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angsur Dua ini. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angsu. Sehingga ketika Angsu Dua ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah, itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak
0: iya, gimana tuh ya? Kemarin ya, kan kemarin kan
2: iya,
0: kan. mungkin kebingungan nih dat yang di dalam boneka kali ya, mau melangkah mau gimana, kiri kanannya rame orang gitu ya.
2: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk, mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala, terkena gitu ya. Jadi memang semuanya tuh hampir mendekati ruang pertunjukan. Dan kami pun tidak nyangka juga akan dapat
0: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. antusias. Terus apa namanya pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
2: Jambi.
0: Khusus Jambi. Nah, waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
2: Yang waktu pawai.
0: Iya.
2: Waktu pawai kita menghadirkan Angsur Duanya saja.
0: Oh, yang lain enggak ada. Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular gede itu kali ya sama buayanya.
2: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali itu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat itu Angsur Dua. Yang biasanya mohon maaf, Angsur Dua itu kan patung gitu ya, patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi dan memang bentuknya Angsur Dua asli.
0: Nah, bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
2: Material utamanya spon eva atau busa atom.
0: Oh, gitu.
2: Sehingga semua teman-teman dari teater ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai dan itu. Memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama bukan karya literal semuanya ada peran serta dalam pembuatan
0: itu. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi? Mungkin ada Indri kali ya.
1: Rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
0: Iya.
1: Saya belum kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
0: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
2: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
0: Dari ibu-ibu?
2: Ibu-ibu karena ketika ya pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ.
0: Itu hanya dari Angsur Dua ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah, kemarin kan memperkenalkan itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
1: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya, nah itu
0: biar
1: kami,
0: dikenal gitu
1: iya,
0: ya,
1: untuk memperkenalkan iya, lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu, itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
0: Oh, gitu.
1: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tanpa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasanya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
0: Gitu. Dengan cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya, Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
2: Tantangannya pasti karena ukurannya ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan nama teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka, seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Puspa Ragam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau nggak ada juga, saya mau dong jadi dalangnya, masuk ke dalam
0: masuk
2: nyobain, lumayan ya.
0: pada akhirnya
2: sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan. Pada
0: itu proses
2: sebenarnya
0: ya. Kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
1: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
0: Oh, punya.
1: Iya,
0: apa
1: punya
0: tuh
1: Instagram.
0: IG-nya?
1: Namanya tuh teater boneka raksasa
0: Angso Duo.
1: Boneka raksasa _ Angso Duo.
0: Angso Duo ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan nggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
2: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tour, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu, berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama, jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Pun itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata,
0: seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
2: Iya.
0: Ikut main berarti ya?
2: Iya.
0: Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya? Mungkin bisa dilakukan. kedepannya, Pak?
3: Halo, Celis.
0: Dan, mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
3: Celis bisa dengarkan kalau, saya? Halo.
0: Iya.
3: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini. Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu ini, mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
0: Sepertinya sudah, asal usulnya juga tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
3: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
0: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
2: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
3: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Celis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
0: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
3: Dari sebelah sana kah? Waktu kita dari sudah tidak ada, cukup, Celis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan ke depannya sebagai penutup barangkali.
0: Iya.
2: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, itu menjadikan itu menjadi paket pariwisata seperti itu.
1: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya, semoga teater boneka
3: jadi lagu ya 11-12 ya
1: akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Celis ya?
0: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain setelah ragam Puspa Ragam kemarin ya, bahkan yang gitu ya, Pak.
3: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
0: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
0: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Oke. Proyek kedepannya seperti yang Celis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Celis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Celis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
3: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Celis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
0: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
0: Tetap semangat.
3: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
0: Iya, terima kasih, Pok.
3: Yo, Abang Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan satu lagi namanya siapa lupa nih. Mas Suci, Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye. We'll be right back.
4: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kabar perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kemarian, kabar perempat bersama Eli. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan Wan Lahan atau Karhutla mulai menyelimuti kota Banjarmasin. Kondisi nang ini membuat pemerintah kota Banjarmasin meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman gangguan kesehatan, terutama gasan masyarakat nang banyak beraktivitas di luar ruangan. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menyiapkan langkah antisipasi dengan membagikan lebih dari 1.000 masker gasan kelompok masyarakat yang dinilai rentan terhadap paparan asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Yanuar Diansah memadahkan sasaran pembagian masker diantaranya anak-anak di sekolah lawan pengemudi ojek online nang setiap hari beraktivitas di jalan. Kabut asap nang masuk ke Banjarmasin kada sepenuhnya berasal dari kebakaran di dalam wilayah kota. Asap kawat terbawa angin dari daerah sekitar termasuk Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Wanjuabari, Tokuala. Kondisi nang itu patut diwaspadai karena paparan asap kawa meningkatkan resiko gangguan pernapasan. Data Dinas Kesehatan sebelumnya menunjukkan kasus ISPA di Kota Banjarmasin mencapai 1.300 kasus pada Juli 2026, turun dari 1.484 kasus pada bulan Juni. Demikian kabar perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Goyang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Ketemu lagi kita di kesempatan hari ini di Ayo Goyang. Apa kabar yang sedang melompat? Semoga selalu baik, tidak kurang suatu apapun juga ya. Ya, buat teman-teman yang ingin bergabung di Ayo Goyang di kesempatan sore hari ini, boleh melalui line telepon kita di 0511 325 2602, atau WhatsApp di 089534050935 atau juga melalui TikToknya Pro 4 ya. Boleh, silakan. Ada lagu-lagu yang bisa di request sore hari ini. Emang gua pikirin dari Lolita, Manut dari Gil Kusik Akustik ya, Ahyar. Terus ada Layar Kertas, Maya KDI, Main Api, Irwan, Langit Pun Berduka dari Revina, Mati Rasa, Selvi Lida, Biduan, Nur Halimah, Jatuh Bangun, Kristina, Rembulan Bersinar Lagi dari Mansur, Kubeli Cintamu, Megi Z, Madu Tuba dari Inul Daratista, Mandi Madu, Megaria, Segenap Hati dari Evita Mala, Halalin Aku Dewi Persik, terus dari King Nasar, Gejolak Asmara, Benci dari Benci Asraf, Cashback Cinta, Nabila, terus ada juga Pengadilan Cinta, Imam S. Arifin, Simalakama, Vita Alfia, ada juga Jangan Calling, Ova Libe Nova. Terus ada Sampaikan Rindu dari Selvi Yama. Silakan yang ingin bergabung boleh melalui telepon atau juga WhatsApp. Baik, kita coba ke telepon dulu ya. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Dengan Yani di Alabio.
0: Yani Alabio, apa kabar Yan?
1: Kabarnya baik saja.
0: Lagunya yang mana Yan?
1: Hanya panas benar nah.
0: Sama, Banjarmasin pun panas Yan.
1: Lagunya Evita Mala, Segenap Hati.
0: Segenap Hati. Oke, baiklah. Gasa, siapa lagunya?
1: Lagunya buat Ama, Mama Maden, buat Mama Alfi, ya. Adli Rasid, Herman, buat Beretan Haji, nah. Buat ya, Mbak Helda, terima kasih.
0: Oh, lain.
1: Lain.
0: Rinda.
1: Mirip-mirip,
0: iya, iya, iya, baiklah.
1: Iya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: selanjutnya. Halo, ayo goyang, Mama Alfi.
1: Goyang yuk.
0: Hai, kenapa tadi Bina lemes?
1: Panas mbak ya.
0: Iya, kamu minum dulu lah.
1: Gue minum.
0: Aduh, kebanyakan minum sudah jalan. Lagunya yang mana nih Mama Alfi?
1: Apa tadi, oh, langit berduka.
0: Oh, langit berduka, Uma, sedihnya. Iya, adalah langit berduka.
1: Aduh, ulun mendang.
0: Iya kah? Lu jangan ingat lagi. Langit pun berduka. Biasa siapa lagunya nih?
1: Ya nih tadi lah. Semuanya aja mbak, salam sehat.
0: Iya.
1: Berinda, doa yang terbaik selalu.
0: Iya, terima kasih. Doa yang terbaik juga sampean lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, ayo goyang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yati.
2: Inggi.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Lagunya yang mana, Pian?
2: Nah, lagunya lagu Bahari Jembarinda lah.
0: Yang mana?
2: Anak tuh air mata membasahi di kain putih tuh Pembarinda.
0: Adakah yang lagunya tadi? Adakah ulun sempat kan?
2: Kan ada pengaya, cuman ulun mau minta itu lagu Pian Bahari penyiar.
0: Apa itu? Langit apa?
2: Lagunya dari ano, dari ES Ariska.
0: Apa judulnya?
2: Kalau yang judulnya ulun enggak dengar. Nah, yang lagunya air mata membasahi di kain putih itu.
0: Nah, yang penting judulnya ulun enggak mungkin apa anunya. Judulnya apa kayak pada mencari akan judulnya kan tahu.
2: Ana aja coba di ES Ariska aja gendah ya.
0: Oh,
2: lagunya
0: iya.
2: Barang aja.
0: Kesan?
2: ES Ariska. Nah, buat semua ana aja gendah dari awal sampai akhir.
0: Iya. Yeah.
2: Harinya mah berkipas-kipas.
0: Harinya panas badan. Gitu aja kak.
2: Terima kasih Mbak Rinda.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

lagi Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.

0: silakan yang lain yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini di Ayo Goyang. Malah di telepon kita di 0511 325 2602 atau WhatsApp 0895 3405 0953 9, atau juga melalui TikToknya Pro 4 ya. Boleh silakan. Kita coba terima telepon dulu. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa nih di mana? Halusnya suaranya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya, dari? Halo, agak kecil suaranya. Mungkin terlalu jauh dengan telepon ya.
1: Halo, halo, halo.
0: Iya. Dari?
1: Herman.
0: Herman kenapa? Herman suaranya pindah halus banget, Herman. Nah, tahu.
1: Nyanyang lo.
0: Bisa jadi lah.
1: Ada kalau siap.
0: Iya, oke. Okay. Herman, lagunya mana Herman?
1: Nomor 3, Pak.
0: Nomor 3, sebentar. Nomor 3, layar kertas Maya KDI.
1: Itu aja Mbak Linda.
0: Oke, okay. Kesan siapa lagunya?
1: Namanya Kayane ya, Lom. Mau dikura, mau dimakan.
0: Iya.
1: Abang Halbi, si Hadi, dia menurut lo. Abang Hadi, dia lalu.
0: Iya.
1: Pajaan ini baru tanda merinda enak.
0: Iya, baik, itu aja
1: merinda.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih dulu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Herman. Biasanya suaranya tuh jelas banget ya. Ini kayaknya agak-agak kecil gitu suaranya. Baik, gak apa-apa. Siapa lagi akan bergabung? Boleh silakan melalui telepon, WhatsApp. Boleh juga di WhatsApp kita. Ya, halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk, apa Barinda cantik.
0: Apa kabar, Ama? Ulun baik aja, pian kayak apa, Ama?
2: Baik aja, tapi batuknya kada hilang.
0: Iya, apalagi ini kabut asap lah.
2: Iya, ulun garing terus. Ini Mbak Ayah terpaksa dulu pakai HP jadul, karena begitu kan paham lagi, kadang ngerti HP sebutinnya tuh. Kan nukar, Bang, kayak kada paham malam pun.
0: Iya, kada apa-apa yang penting kamu bergabung.
2: Ya, ulun bisa lagi, hanya tadi jadi kayak aja bahasa dicobain, mungkin kayak telah jadi kawan, biasa sama orang udik, kada perlu ikut. Karena bisa menangkap titik-titik, tak. Kalau nomor nomor anak umur, karena bisa juga membuat nomor WA-nya tuh. Ini
0: ada yang
2: kelas
0: kemat lah. Iya. Oke, lagunya yang mana nih, Ama?
2: Lagunya apa?
0: Yang mana lagunya? Ada layar kertas, emang gua pikirin, manut.
2: Emang gua pikirin aja, Gen.
0: Oh iya, kah?
2: Ngomong apa yang penting. Buat Yani, buat Tumar, Mang Ido, Mang Mani, buat Iril, buat Lukman, Mang, apa tadi, siapa tadi yang tadi? Herman, alias Jaka, alias anak mama. Abang Kalbi, Abang Tiara, Abang Bang Hadi, Abang Hakim. Kenapa kada ada mencungul-cungul lagi Abang Hakim nih? Kita sombong ini lah. Ya, salamnya buat semuanya, ini ada orang mau nyambung, kawan ulun.
0: Siapa? Iril.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iril di mana nih, Iril?
3: Di Mandi Angin.
0: Oh, Mandi Angin jauhnya. Apa kabarnya Mandi Angin nih? Aman aja kah kabut asap Mandi Angin?
3: Ada datang.
0: Ada lah. Oke. Okay. Ada lagu yang mana atau bergabungnya lawan Abah kah lagunya?
3: Napa-napa kan tadi?
0: Lagunya Layar Kertas. Emang gue pikirin ada manut. Main api, mati rasa, biduan, jatuh bangun, rembulan bersinar lagi, ku beli cintamu.
3: Main api.
0: Hah? Main api? Oke. Okay. Kesan siapa lagunya?
3: Buat orang ada aja.
0: Orang ada aja tuh, di mana orang ada? Ada di sana, ada di sini, ada di situ kah itu kah?
3: Buat orang mau.
2: Sudah kali ya?
3: Itu aja.
0: Iya, baik.
2: Iya, buat Barinda, yang terbaik.
0: Makasih.
2: Dan tetap menegar kalau ulun nak kembengar menangi buat Iki yang ganteng yang kayak Arjuna, Pipi dan Bam. Kayak yang Abang Adit itu sepanjang ulun tuh lain. Buat semuanya aja yang salam.
0: Iya.
2: Terbaik. Yuk berkatuh. Mereka lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kayak disasahi si siapa? Si Herman kasih. Oke, baiklah, terima kasih buat Ama, buat Iril yang sudah bergabung. Ada lagi kah yang lainnya? Oke, kita terima lagi ya. Halo, Ayo Goyang.
4: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
4: Bang Adli di Banjarbaru.
0: Oh, Bang Adli Banjarbaru. Apa kabar Banjarbaru?
4: Baik.
0: Ya, kabut asap kah masih?
4: Kadada lagi.
0: Oh, kadada lagi lah, sudah berlalu. Alhamdulillah itulah. Pagi subuh tadi aja lah, oh pagi subuh. Yes. Oke, lagunya yang mana yang biar pilih?
4: Lagu apa ya?
0: Lagunya Layar Kertas dari Maya KDI, Lolita Emang Gua Pikirin, Main Api.
4: Oh, itu aja.
0: Itu aja kah? Oke. Okay.
4: Emang Gua Pikirin.
0: Biar ada kirim enggak salah sama lagunya?
4: Dasana Yani di I Love You. Herman di Banjarbaru.
0: Iya.
4: Ahmad juga di Palam. Mbak Ber Febri ke siapa itu? Sungai Ade itu.
0: Sungai Ade. Siapa ya?
4: Febri ya.
0: Iya kali.
4: Ya mungkin. Siapa lagi?
0: Pokoknya semua aja.
4: Dan semuanya aja lah.
0: Ya oke.
4: Okay. Tapi apa gimana?
0: Gih, sudah sebelah tatu dikirim Rana ya.
4: Iya. Sampai jet.
0: Oke. Baiklah.
4: Salam salam sehat selalu buat Mbak Rinda. Semoga sehat selalu juga.
0: Gih, doa yang sama juga Satbialah.
4: Terima kasih sih.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah, saya akan coba kembali menyapa teman-teman yang ada di TikTok. Kita menyapa dulu ya, sampai mana tadi ya? Terus. Iya, tadi iya Bos Sukari tadi udah mau disapa. Terus ada Linda Idris. Halo Linda Idris, katanya mau request lagu Aca-Aca Dehi-Dehi. Oke, nanti kita coba cari lagunya ya. Selanjutnya ada Dharma Wangsa, Dusun Batu Puluh, Panji Anom Singa Raja Bali. Terima kasih sudah bergabung. Linda Idris, salam katanya buat Kakak Sari Banjarmasin, Mas Galu, Ibu Farida Palu, Icabon, Bang Nasrun juga yang ada di Sulawesi. Moga-moga aja mereka juga denger ya. Oke, Muhammad Isa salam hormat dari Malaysia. Teman-teman Malaysia semuanya, kita tunggu yang lain yang ingin gabung ya. Tanpa nama. Oke, terima kasih sudah bersama kita di kesempatan sore hari ini ya, tanpa nama ya. Selanjutnya ada siapa lagi tuh di bawahnya? Siapa? Ada Faisal EO. Assalamualaikum, hadir Bun Faisal Tanjung yang punya kawasan Regency Cisoka. Wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam juga buat teman-teman yang ada di Tanjung sana ya. Boleh request enggak Bun? Rana Rani, biarkan orang banyak cara. Banyak cara? Biarkan orang bicara kali ya. Boleh request gak Bu Rana Rani, biarkan orang bicara. Oke, insya Allah nanti dicari lagunya ya. Terus selanjutnya masih ada lagi. Selain itu ada Fahmiadi. Terima kasih Fahmiadi Nursia Asia 0863 6534 05 0953. Oke, makasih Nursia. Jaka Larang, terima kasih juga. Yani Dayat, Amah Nukar HP di Sabanjaran ulang tahunnya. Karena apa? Ya lah, apalah supaya tahu aja tuh apa ukur HP aja. Raja Hahar, nyamannya suaranya biar didengar cil. Ya kayak ini Bang Minsang suaranya nah, lagi flu. Ada Yayi Gaul, Jalu. Terima kasih sudah bergabung. Masih ada lagi Bang Fajar sudah habis. Oke, Yayi Gaul, thank you Yayi Hao. Terus ada Mat Nurama, Kuripan Umpat Bergoyang. Goyang, seberatan lah, sekuripan lah. Kita ulai ya, kalau kayak itu lagunya.

Ya, dan sana ke Perompat, pendengar dimanapun berada, kita mesti jeda dulu sebentar ya, karena tiba waktu sholat asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kita ikuti dan dengarkan bersama panggilan sholat azan asar. Mari segera kita laksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Selamat sore, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasar Pro 4, kabut asap kembali menyelimuti kawasan perbatasan Kabupaten Tanah Lau dan Kota Banjarbaru Rabu 19 Agustus 2026. Jarak pandang yang terbatas membuat arus lalu lintas melambat hingga menyebabkan antrian kendaraan memanjang lebih dari 5 km. Salah seorang pengendara Ahmad menyampaikan bahwa asap pekat menyelimuti desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Tanah Laut yang berbatasan lawan wilayah Pangayuan Kota Banjarbaru. Menurut Sidin, kondisi ini terjadi sejak subuh hingga sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Disampaikan bahwa ruas jalan itu merupakan akses utama mobilitas warga antara Tanah Laut dan Banjarbaru. Antrian terpantau memanjang dari sebelum jembatan hingga tugu perbatasan menuju arah Banjarbaru maupun sebaliknya. Selain memperlambat laju kendaraan, kondisi ini meningkatkan juga risiko kecelakaan. Sejumlah pengendara memilih menjaga jarak aman, lawan juga menyalakan lampu gas meningkatkan kewaspadaan saat melintas. Desa Pandahan dan Pangayuan diketahui beberapa kali mengalami kebakaran semak belukar dalam beberapa pekan terakhir. Dampaknya kadang hanya dirasakan warga dan pengendara, tetapi juga pengguna transportasi umum yang harus menempuh perjalanan lebih lama. Dian Ariyati, pekerja asal Plehari, mengaku terlambat tiba di tempat kerja di Banjarmasin akibat kemacetan. Ia bersama penumpang lain harus menunggu lebih lama karena kendaraan bergerak perlahan di tengah asap yang tebal. Dan masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawanan yang diselimuti oleh kabut asap. Mereka berharap kondisi segera teratasi sehingga mobilitas antara Tanah Laut dan Banjarbaru kembali lancar. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Ya, ayo goyang, goyang yuk. Ya, tadi kita mesti jeda dulu buat sholat asar ya. Semoga saja yang melaksanakan ibadah sholat, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, kita masih di Ayo Goyang Bro 4 sore hari ini. Yang ingin request boleh silakan melalui telepon, WhatsApp atau juga di TikToknya Bro 4 ya. Di 0511352602 atau WhatsApp 0895340509539. Ya, sebenarnya masih ada beberapa lagu lagi yang masih belum diputer. Tadi yang request lagu Main Api. Siapa ya tadi ya? Oke, nanti sabar ya. Terus yang di TikTok juga tadi ada beberapa di antaranya yang udah request lagunya dari Rana Rani, Biarkan Orang Bicara, udah disiapin juga. Terus acara-acara Hinehi udah disiapin tapi belum diputar ya. Oke, sabar dulu. Terus apa lagi tadi? Aku mau hidup di antara dua cinta. Oke, nanti bentar ya. Nanti kita puterin. Sekarang kita puter dulu deh satu lagu yang sudah di request oleh teman-teman kita di kesempatan sore hari ini. Ya udah, mungkin sudah cukup lama menunggu ya. Ini dia lagunya.

0: aduh, hatimu terbagi dalam dua cinta. Dua cinta ini maksudnya cinta segitiga. Ya pasti salah satunya ada yang terluka ya. Paling gak enak kalau berbagi cinta. Ya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Semuanya baik-baik saja. Biarkan orang bicara adanya. Oke, kita terima telepon lagi. Boleh silahkan yang ingin bergabung melalui WhatsApp juga boleh, atau di TikToknya Pro 4 ya. Kita coba menyapa dulu nih, ada yang bergabung. Halo, ayo goyang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Wandi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, oke. Wandi, lagunya yang mana Wandi?
1: Lagunya ada pilihannya lah.
0: Ada. Main Api ini belum diputar juga, tadi ada yang request lagunya. Terus Manut, terus ada lagi Mati Rasa, Biduan, Jatuh Bangun, Rembulan Bersinar Lagi, Kubeli Cintamu. Yang mana?
1: Kubeli Cintamu aja lah.
0: Berapa?
1: Berapa ragamnya, berapa lagu?
0: Betuyuk aja lah. Iya, oke. Gasan siapa lagunya, Wandi?
1: Lagunya buat hadir di Muripan, nah, Lokman main Sari, buat Irsa, buat Nen, Pemandan, Mayanti juga, buat Nyapa Kalbi, buat siapa, Herman Mutir Baru, tapi coy rapat-ratannya dari yang semikin
0: baik.
1: Terima kasih,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih di Ayo Goyang, boleh silakan yang lain yang ingin bergabung. Kita masih ada waktu kurang lebih 32 menit lagi di Ayo Goyang sore hari ini ya. Melalui telepon juga boleh di 0511-3252-602. Baiklah, kalau begitu kita menyapa lagi teman-teman yang lain yang ada di TikTok. Tetapi sebelumnya kita coba terima telepon dulu. Halo Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa ini, di mana?
2: Dengan Sari di Handil Bakti.
0: Oh, Sari Handil Bakti. Apa kabar, Sari?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baiklah. Cuaca gimana nih, Sari, di Handil Bakti?
2: Cuacanya panas banget.
0: Oh, sama
2: setiap
0: berarti.
2: Setiap hari panas. Sama aja kan.
0: Tapi ada kabut asap nggak tadi? Pagi?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada ya? Oh, alhamdulillah kalau gitu. Baiklah, Sari, lagunya yang mana, Sari?
2: Lagunya udah di format?
0: Ada sih. Ada yang ada di playlist kita, ada. Atau mau lagu yang lain boleh juga, insya Allah kalau ada ya.
2: Lagu yang lain itu Bekas Pacar aja.
0: Bekas Pacar, Buang ke Laut.
2: Iya, Bekas Pacar boleh.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Siapa ya?
0: Oke, nanti coba dicari deh. Hah?
2: Gak tau lupa,
0: yaudah dilupain aja sekalian.
2: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Lagunya salamnya buat Bang Wandi, buat Ama, semuanya aja.
0: Oke.
2: Buat Mbak Hilda kak?
0: Bukan, Rinda.
2: Buat Mbak Rinda, terima kasih
0: sama-sama
2: banyak yang cantik.
0: Oke.
2: Buat sore
0: juga.

0: baiklah, udah sempat lah.
1: Salam salam sama Sari tadi, nah, sama di dalam.
0: Iya.
1: Wandi, Yani, pokoknya beritaan
0: Iya.
1: Kembali dia, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah Kolbi.

terus semua bersinar lagi ya. Ya, kita coba menyapa teman-teman di TikTok yang udah gak sabar. Oke, tadi sampai di mana ya? Kita coba lihat. Oke, ada siapa tadi ya? Ada Haji Darhani. Oke, terima kasih Haji Darhani. Ada Cinta Dalam Doa. Oke, ada juga Zainal Mahdali. Oke, makasih. Saya dari Kalimantan Barat hadir Kak. Wah, jauh Kalimantan Barat. Apa kabar teman-teman semuanya di sana ya? Salam salam persaudaraan aja deh buat teman-teman dia yang ada di Kalbar ya, utamanya buat Zainal. Faisal EO, makasih atas lagunya. Oke, sama-sama. Semoga senang ya. Terus ada Hajah Wali 258. Lagu Putri Panggung Uut Permatasari. Oke, insya Allah nanti ya, coba dicariin dulu, mudah-mudahan ada lagunya dan mudah-mudahan juga sempet. Anak Jalanan sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Ada X Kiboy. Pro 4 kah ini? Iggy bujur benar, Iggy Boy. Oke, kita cowok. Oh, Haji ya. Kok Haji? Haji ini biasanya Hajah. Mungkin beda ya, arti singkatannya Haji Wali. Haji Wali ya. 258. Oke, okay, makasih. Mohon maaf. Beda kata. Oh, beda. Bedanya di mana? Coba singkatan apa tuh Haji-nya? Sampai pro berapa lah? Pindah banyak sampai 3 pro. Ada pro 1, ada pro 2, dan ada pro 4. Kalau pro 3-nya Jakarta ya. Oke. Okay. Siapa lagi? Ada Erni Anggara 17. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Chai yang sudah bergabung. Halo Chai, apa kabar? Fitri Yansa, Puff House. Oh, Haji lelaki, Hajah wanita. Itu kalau Haji laki-laki itu H aja. Biasanya kalau pakai J itu Hajah gitu. Kan begitu. Oh, berarti apa ya? Oke, kita nikmatin aja lagunya Main Api dari Irwan, terus nanti dirangkai dengan lagu yang lain ya yang sudah di request sama teman-teman semuanya sore hari ini. Aroma Manai juga sudah bergabung ya di TikToknya Pro 4.

Ya ternyata karaoke ya. Gak ada apa? Gak ada suaranya, cuma musik doang. Oke, mudah-mudahan gak kecewa ya. Sari di Hadil Bakti, bekas pacar, buang ke laut aja jarlah. Pas badan lagunya karena kau diulai, musiknya aja. Oke, selanjutnya kita akan nikmati lagunya Aku Beli Cintamu dari Maggie Z ya, yang tadi di request sama Wandi kalau gak salah ya.

0: semua orang tuh pasti butuh duit ya. Butuh uang, tapi gak gitu juga kali ya cintanya bisa dibeli. Aduh. Oke, baiklah, kita terima telepon lagi. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa ini di mana?
1: Sungai Lauk.
0: Hah?
1: Sungai Lauk.
0: Sungai Lauk, Mihat.
1: Iya.
0: Apa kabar Mihat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kenapa pindah berudi-rudi pian nih? Anjir berdahuluan.
1: Meletuk aja dulu dangar.
0: Oh iya, kan sudah parah habis. Oh berarti mendengarkan aja mulai awal tadi lah.
1: Tapi kan aku masuk.
0: Sabar, eh.
1: Masuk-masuk di situ, diangkat di sini, masuk di situ, diangkat di sini. Emang keduanya pas lagu.
0: Kayaknya kan aku request lagu lagi, Pian. Lagu yang ada aja belum diputar lagi, nah.
1: Apa-apa lagu jalanan diputar?
0: Yang anak diputar nih, Rembulan Bersinar lagi. Abis itu Putri Panggung dari Uut. Nah, masih dua lagi yang belum diputar.
1: Oh, anak Tripang ada sahabat lagi lah. Selfie Amma tadi.
0: Selfie Amma? Yang mana? Selfie Lida. Mati Rasa. Insya Allah lah, kalau kasawat lah.
1: Selfie Lida apa judulnya?
0: Mati Rasa.
1: Ada Selfie Amma lah tadi.
0: Selfie apa? Selfie yang mana? Selfie Amma, Sampaikan Rindu.
1: Nah, iya tuh gitu.
0: Nah, iya kak. Insya Allah. Kan berjanji ulun lah, punya sawat lah.
1: Kan bilang kalau sempat lagunya, pian aja nyampean gitu.
0: Oh, jangan gitu. Ayo, gasan siapa lagunya?
1: Ayo, gasan. Amah di Pala, Mama Madan.
0: Iya.
1: Buat Febri, Nagil Yanti, Mudinkan, sehat selalu, Din kan?
0: Iya.
1: Ayani, Yaninya ya Allah. Buat Hakim, Lukman, Mama Enor, Abang Edo, Abang Wandi.
0: Berata Anda.
1: Dan banyak lagi nang lainnya.
0: Ayo, Ja.
1: Ya, buat Mbak Linda, sehat selalu. Dan tambah cantik aja.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Aris Mundir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menyapa ya. Oke, terima kasih Geser Sidin ini yang sudah bergabung di TikTok Proba di Ayo Goyang ya. Terus ada Bohari Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat Bohari. Ada di mana ini? Haji Wali Bohari Muslim. Waalaikumsalam. Abah Indol Handil 45. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Haji Wali Abah Indol Handil 45. Waalaikumsalam. Putarkan lagu yang ada Jasagan. Siapa nih? Ayo, Sagan siapa? Sagan CP dengan si Iril yang lagi menguap. Menguap kenapa nih? Mengantuk kah? Ada Nazi M di Ratau, ada Herman Iman. Masya Allah Herman nih menebar pesona ya di mana-mana. Tahu Jang SMR. Oke, pokoknya buat semua-semua yang bergabung di TikTok Pro 4 di Ayo Goyang, yang lewat telepon ataupun juga WhatsApp ya. Masih ada beberapa lagu lagi yang diputer, sempat ke dalam inilah. Oke. Herman, waalaikumsalam Herman. Oke, kita nikmatin aja dulu lagunya. Ulun kada khawatir, amun kada sempat teputar sembrataan lah.

teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini di Ayo Goyang Pro 4 RRI Banjarmasin. Ya, bergabung melalui TikTok, telepon ataupun WhatsApp ya. Jangan lupa untuk terus bergabung dengan Ayo Goyang setiap hari. Kami laksanakan dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi teman-teman nanti bisa request lagu-lagu dangdut yang Anda suka ya, atau juga yang sudah kami siapkan di playlist Pro 4 Banjarmasin. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bisa ketemu lagi di Ayo Goyang. Goyang yuk.

sore, Habar Pro4 bersama Ulun Rinda. Dan sanak suasana hangat mewarnai acara perkenalan Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Banjarmasin yang baru, Muhsin, bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin Selasa malam 18 Agustus 2026 di Aula Kayu Baibai. Dalam agenda tersebut, bagian umum Sekretariat Daerah Kota Setdako Banjarmasin turut mengambil peran dengan memfasilitasi sajian makan malam bagi para tamu undangan. Acara nang itu turut dihadiri juga Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Pelaksana tugas PLT Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin Ahmad Jazuli menyampaikan bahwa pihaknya memastikan seluruh kebutuhan pelayanan dan fasilitas dalam agenda perkenalan Kajari Banjarmasin Nang Hanyar dapat berjalan dengan baik. Disampaikan Nur Sidin, jamuan makan malam tersebut kada hanya sekedar bagian dari rangkaian acara, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi antara jajaran pemerintah Kota Banjarmasin Forkopimda lawan Kajari Banjarmasin Nang Hanyar. Kehadiran Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR didampingi Ketua TPPKK Nelly Listriani bersama unsur Forkopimda dan Kepala SKPD pun menambah suasana kebersamaan dan penyambutan Kajari Banjarmasin Nang Hanyar. Ahmad Jazuli menegaskan bagian umum Sadatko Banjarmasin akan terus menjalankan fungsi pelayanan dan juga fasilitasi dalam setiap agenda resmi pemerintah daerah. Demikian Habar Pro 40 Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Restoran Perempat kita di Palidangan Banua, kita akan ketengahkan informasi destinasi wisata danau yang ada di Indonesia ya, dan sana Perempat. Ya, kita tahu negara kita Indonesia ini adalah salah satu negara yang terkenal akan bentang alamnya yang indah ya. Panorama alam Indonesia itu sangat beragam, mulai dari bentangan pantainya yang indah, kemudian barisan pegunungan megah, sampai berbagai wisata danau di Indonesia yang sangat menenangkan. Dan sadak, menurut data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bahwa Indonesia ini diperkirakan mempunyai lebih dari 1.575 danau. Itu terdiri dari 840 danau besar dan 735 danau kecil. Dan di antara berbagai danau tersebut ada beberapa destinasi wisata danau di Indonesia yang terindah yang wajib buat kita datangin ya. Mudah-mudahan kita semua punya kesempatan untuk datang ke danau-danau indah yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya Danau Toba, Sumatera Utara. Berbicara mengenai destinasi wisata danau di Indonesia, ini tentu tidak lengkap tanpa membahas Danau Toba yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara. Nah, dan sana wisata danau di Indonesia ini merupakan danau terbesar tidak hanya di Indonesia, tapi juga terbesar di Asia Tenggara ya, Danau Toba ini. Nah, untuk menikmati lebih leluasa pemandangan indah dari wisata danau di Indonesia yang terpopuler yang satu ini, terdapat beberapa titik yang bisa kita sambangi. Nah, beberapa di antaranya itu adalah Menara Pandang Tele dan Bukit Gajah Bobok. Nah, wisata danau di Indonesia yang terkenal akan keberadaannya Pulau Samosir di tengah-tengahnya ini tidak cuma dikenal akan keindahan bentang alamnya, tetapi juga keunikan budayanya. Terdapat beberapa desa adat di sekitar kawasan Danau Toba seperti Desa Lubah Suhi-Suhi dan juga Pulau Sibandang yang bisa kita kunjungi untuk mengenal lebih dekat adat dan juga budaya masyarakat Batak yang menetap di sekitar kawasan wisata danau ini. Ya, masih ada danau-danau yang lain dan Sarang Perempat, biar kemana-mana tetap di Perempat Suara Budaya Banjar.
1: Membalasakan 87,7 dan 105,9 FM Perempat Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

Para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: saat ini Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Suara Budaya Banjar.

0: Palidangan Benua dengan informasi destinasi wisata danau di Indonesia ya. Kalau tadi ada Danau Toba, hari ini ada Danau Beratan Bali ya, dan sana. Destinasi wisata danau di Indonesia selanjutnya ini memiliki pemandangan yang sangat ikonik dan pernah diabadikan juga dalam pecahan uang Rp50.000. Nah, ini berada di kawasan Bedugul, Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali ya. Destinasi wisata danau di Indonesia yang satu ini punya panorama alam yang indah. Panorama alam yang indah dan membingkai bangunan pura Ulun Danu yang berada di tengah-tengah danau ini ya. Umumnya, dan seorang perempat, banyak orang yang mengunjungi wisata danau di Indonesia yang satu ini untuk berburu panorama matahari terbenam yang indah. Ya, menikmati suasana danau yang tenang dengan cahaya matahari sore yang menyelinap dari balik arsitektur pura Ulun Danu yang memang menjadi daya tarik tersendiri dari wisata danau di Indonesia ya. Danau Beratan ini berada di ketinggian 1.239 meter di atas permukaan air laut, sehingga membuat atmosfer sekitarnya itu sangat sejuk. Jadi tidak heran ada banyak akomodasi di sekitar wisata danau di Indonesia yang satu ini diperuntukkan bagi wisatawan yang ingin menyegarkan diri serta mencari ketenangan di tengah alam Danau Beratan yang masih sangat asri. Selanjutnya adalah Danau Kalimutu di Nusa Tenggara Timur ya, dan sarangnya. Danau Kalimutu ini merupakan destinasi wisata danau di Indonesia yang dikenal akan pemandangannya yang sangat ikonik. Nah, wisata danau yang satu ini berlokasi itu di ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur di kawasan Gunung Kalimutu. Keunikan utama dari destinasi wisata danau di Indonesia yang terdiri dari tiga buah danau ini adalah warna-warna cantik yang dipantulkan permukaan air danau yang selalu berbeda-beda antara satu sama yang lain dan juga bisa berubah-ubah warnanya mengikuti aktivitas vulkanik dari Gunung Kalimutu. Wah, keren ini ya. Waktu terbaik untuk mengunjungi destinasi wisata danau di Indonesia yang satu ini yaitu pada saat subuh ya, ketika matahari hendak terbit, karena pemandangan sunrise yang ditawarkan oleh Danau Kalimutu ini sangatlah indah. Tapi jangan lupa untuk menggunakan pakaian dan juga jaket yang tebal ya, karena memang kawasan wisata danau yang satu ini sangatlah dingin terutama saat matahari masih belum terbit. Selain itu, dan sanak perempat, ada Danau Segara Anak ya di Nusa Tenggara Barat. Nah, destinasi wisata danau di Indonesia yang satu ini cocok untuk Anda yang berjiwa petualang karena memang lokasinya itu berada di atas gunung ya, ternyata ya. Danau Segara Anak nama danaunya ya. Destinasi wisata danau ini dikenal akan keindahannya berada di Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Sembalun Lawang, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Jadi untuk mengunjungi destinasi wisata danau di Indonesia yang satu ini, pastikan juga kita punya kondisi tubuh yang fit ya, karena untuk mencapai lokasi kita terlebih dahulu itu perlu mendaki Gunung Rinjani. Tapi medan panjang mendaki gunung yang cukup melelahkan itu akan terbayar lunas ya kalau kita menyaksikan indahnya pemandangan Danau Segara Anak ini berbingkai dengan tebing-tebing megah dari Gunung Rinjani yang sangat eksotis.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: bintang-bintang.
1: Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin.
1: Mm-hmm.
0: Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.

Tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.

0: Tapi kan tangan Edo belum kotor, Bu.
1: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
3: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: berani mengulangi lagi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

destinasi wisata danau yang ada di Indonesia ya, di Palidangan Banua di kesempatan sore hari ini. Semoga informasi destinasi wisata danau di Indonesia tadi bisa memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi kita ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi buat biyandang sanak yang mungkin suatu saat nanti akan mengunjungi ya, atau datang langsung ke beberapa destinasi danau-danau yang ada di Indonesia, utamanya yang sudah kita bahas tadi, Danau Toba di Sumatera Utara, kemudian Danau Beratan Bali, kemudian juga ada Danau Kalimutu di Nusa Tenggara Timur, Danau Segara Anak di Nusa Tenggara Barat, dan juga

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habat Perompat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Selamat sore, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Ya, dasar pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dibebankan hanya kepada individu, tetapi membutuhkan dukungan keluarga, lawan jual lingkungan. Arif Rahman Hidayat, SKM, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BRN Kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan hal tersebut dalam program sanksi RRI Pro 1 Banjarmasin Rabu 19 Agustus 2026. Keluarga memiliki posisi penting dalam membangun komunikasi yang terbuka, memberikan perhatian, serta menjadi contoh perilaku hidup sehat. Lingkungan sekolah, tempat kerja, dan masyarakat juga perlu menciptakan ruang yang aman agar seseorang tidak mudah terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Selain pencegahan, lingkungan juga perlu memahami bahwa orang yang sedang berusaha pulih dari ketergantungan membutuhkan dukungan untuk kembali menjalani kehidupan secara produktif. Stigma dan pengucilan justru dapat membuat proses pemulihan semakin berat dan menjauhkan seseorang dari lingkungan yang sehat. Menurutnya, lingkungan yang positif itu dapat dibangun melalui kebiasaan hidup sehat, lawan jual aktivitas yang bermanfaat, kegiatan olahraga, ibadah sesuai keyakinan, berkomunikasi dengan orang yang paling dipercaya, serta mengembangkan minat dan kreativitas dapat menjadi pilihan dalam mengelola tekanan kehidupan. Demikian, Habar Perempat Lurinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat.

0: sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kami informasikan hari ini tibanya salat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pukul 18.29 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, dan sedang perompas sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran surah Sad ayat 27 dan seterusnya akan segera dikumandangkan oleh Mi'rajul Wahyudin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Tiba waktu salat maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya karena orang yang ria, orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya, serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya, dan dia mengakuinya. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, iya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya, bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu mudah bagi Allah. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya, makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya, makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka, serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

4 kita akan segera menuju Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti ceramah agama bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok.

kembali. Mari kita sama-sama membaca zikir 70,000 dengan niatan masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita daripada siksa api neraka, dan mudah-mudahan memiliki daripada simpanan. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Astaghfirullah.

إلا الله لا إله إلا الله لا

أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك.

أعطني محبتك ومعرفتك، لا إله إلا الله، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. الفاتحة. إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أني حللت هذه 70,000 تحليلة، أشهدك أني قد اشتريت بها نفسي من النار، اللهم تقبلها مني وأعتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أني حللت 70,000 تحليلة، أشهدك أني قد اشتريت بها نفسي من النار، اللهم تقبلها مني وأتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أني حللت 70,000 تحليلة، أشهدك أني قد اشتريت بها نفسي من النار، اللهم تقبلها مني وأتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله malam Kamis yang akan datang kita niatkan nama kita masing-masing. Untuk diri kita berzikir sebanyak 70,000. Jadi semacam arisan zikir. Jadi begiliran berdoa aja kita, mudah-mudahan panjang umur menemui sampai habis. Artinya insyaallah karena orangnya kita minta duduk di muka sini malam Kamis yang akan datang. Kirim namanya dan nama binnya atau nama bintinya kalau berbinian. Jadi insyaallah nanti kita hubungi oleh panitia, nanti diminta untuk maju ke depan sini. Kita sama-sama berzikiran, kita zikirkan. Nah, jadi insya Allah alhamdulillah ini orangnya tambah banyak, dan kita nanti sama-sama ajak saudara dan saudari kita, ajak keluarga kita untuk berzikir, mengharap kebebasan atau sebagai tebusan daripada api neraka. Jadi zikir 70,000 ini supaya kita terbebas daripada api neraka dan memiliki simpanan. Maka daripada itu kita ajak keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan jaga keluarga kita daripada siksa api neraka. Jadi sama-sama insyaallah malam Kamis yang akan datang sudah kita mulai kita niatkan. Jadi setorkan atau daftarkan namanya daftarkan namanya di admin, nomor, catat nomornya 08 08 58 55 10 10. Jadi tulis nama di situ 08 12 58 55 10 10. Jadi daftarkan namanya di situ dan insya Allah nanti kita hubungi. Jadi semacam arisan zikir. Mudah-mudahan kita semua terbebas daripada api neraka dan mudah-mudahan kita memiliki simpanan. Jadi ajak keluarganya untuk sama-sama kita berzikir di sini untuk kebebasan itu, dan juga untuk memudahkan kita untuk mempercepat zikir tersebut. Jadi melajui zikir itu dengan cara semakin banyak orangnya semakin cepat. Jadi awal-awal kita mungkin seekong dulu, sorangan dulu maju ke sini kita niatkan. Nah mungkin minggu depannya berdua. Jadi hitungannya kalau 200 tuh sekong, punya 200 orang nambah kumpul. Umumnya 400 berdua.
Semakin cepat kita menyelesaikannya. Mudah-mudahan kita panjang umur, jadi cepat selesai daripada zikir ini dan kita terbaca. Nah, artinya imbah kita diniatakan, kita kadang baca lagi lah. Jangan, kita tetap membaca untuk saudara-saudara kita yang membantu kita untuk membaca zikir. Ngaran ini arisan. Nah, arisan itu kan imbah sudah karena hilangnya orangnya lah. Jangan. Apalagi nang karena pertama, waduh, wih, bandarnya hilang. Imbah karena arisan pertama nih kan bandarnya biasanya kalah. Karena pertama nih, imbah karena pertama hilang sidin. Ya Allah tuh, kasihan orang mencari. Nah jadi jangan, jadi kita sama-sama saling membantu namanya. Wasta'inu bisabri, anu kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Ini kan kebaikan berzikir. Jadi mudah-mudahan panjang umur, cepat selesai, dan mudah-mudahan sempat giliran kita. Amin ya rabbal alamin. Munya jakanya orangnya meninggal kada apa-apa. Imbah dikena nih langsung meninggal kada apa-apa. Karena secara acak aja dan ada orangnya. Jadi nama-nama itu mengumpulkan kena secara acak. Jadi dikuncang kah dia baik kah kena nanti. Ya kan? Disambat ngalannya, adakah orangnya? Kadada aja, acak basa. Insyaallah malam Kamis depan ya, kita mulai kita niatkan satu per satu daripada diri kita. Nah, menyandak cepat tadi, ya tadi. Ini banyak mana pun 70.000 yang dibaca. Kada sedikit 70.000 baca seorangan atau dua kali gigi palsu atau kipai. Terpacul gigi palsu baca. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah sampai menemui itu kan baca zikir diniatakan ke diri kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ala mana wa bihi syaikhun al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علومه في الدارين آمين. مبتلات الصلاة perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Wa yubtilu shalah, dan membatalkan sembahyang, al-kalamu amdan walau biharfaini, dia itu berpandir dengan sengaja, walau biharfaini, walaupun dua huruf aja, walau dua huruf give ya. Oke ya kita kan, atau give itu kan dua huruf, artinya berhentilah. Jadi sekalipun dua huruf aja, maka itu membatalkan daripada sembahyangnya tadi. Au nasian, atau lupa tapi banyak. In kathura, jika itu banyak. Jadi tadi dua huruf itu dengan sengaja batal. Bahasa Arab kan give, stop lah, atau oke aja kita. Ada anak minjam apa, misalkan minjam sandal kita. Minjam sandal lah, japian lagi sembahyang juga. Oke, jenah nyatai betul. Atau memadahkan orang nih. Ini kisahnya orang Arab nih. Anu, umumnya kada dipadahkan masuk bahaya sidin got kah apakah. Sembahyang orang Arab umpamanya give ya, berhenti. Give itu artinya berhenti. Dipadahkan kayak itu, dan orang mengerti bagaimana orang tadi, maka batal sembahyangnya itu. Walaupun sengaja, dengan sengaja.
Ini pulang walau nasian inkasora. Kada sengaja tapi banyak bapander. Kada ingat nih bahwasanya nya sembahyang bapander banyak betul. Lebih dari tiga. Lebih daripada tiga. Ada yang mengatakan menyaringkan bacaan di dalam sembahyang pun itu bisa membatalkan. Menyaringkan maksudnya menagur orang, guru. Menagur orang. Orang tuh paham ditagur. Membaca Al-Fatihah menyaring. Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang yang ditagur ini paham modelnya kayak anak kita, anak mambil duitnya, ada kita sembahyang dihiga, timbul tangan aja berubah bacaan dari benyaring. Kan modelnya mengisyarat akan nih, adanya aku dulu sembahyang atau jangan diambil dulu. Nah, umpamanya mengisyaratkan dah. Ada juga yang mengatakan itu membatalkan sembahyang. Wa yubtiluha al-amalul kathir, dan yang membatalkan juga daripada anu gerakan yang banyak, katalah satu khutuat, daripada tiga langkah, apa tiga kali, apa namanya, tiga kali melangkah. Orang kan seharusnya kan punya hendak maju juga ke sop yang di depannya yang kosong, bisa tunggal dua kali kah? Satu, dua, nah, berhenti dulu. Jangan sampai tiga kali. Satu, dua, tiga. Nah, ya, batal. Tapi kalau bisa, sekali kah dulu? Langkah. Dua kali. Tidak apa-apa. Atau begarak. Anu, begaru. Begaru. Bekiru. Miang. Duh, begaru. Begarunya kayak ini nih. Begarunya memakai anggota tubuh.

Wal aklu makan. Sama hebat lah. Makan. Jadi yang membatalkan sembahyang itu masuk makan pentol. Urang bejumatan cenah dihiga paman pentol nah makan. Urang bejumatan batal. Makan wasyurbu minum batal juga. Makan minum batal juga. Termasuk nang manis-manis itulah. Minum sebelum sembahyang makan minum yang banyak bagula. Ada manis tertinggal itu termasuk dihukumi daripada minum. Tuh biasanya buka puasa tuh nah. Buka puasa. Nah, yang manis-manis kala. Berbukalah dengan yang manis ya kala. Berbukalah dengan yang manis ya. Dan tidak terbakar api ya. Sekalinya ning itunya buka puasa pakai itu. Bininya manis benar. Iyalah. Kada pecahkan dulu nak, pecahkan dulu. Jangan juga terburu-buru. Masih ada malam ya kalau. Dulu tuh para sahabat tuh bingung. Ini kisah puasa nih lah. Sahabat itu bingung, bolehkah ada malam tuh? Bolehkah ada malam nih menggawi bini nih? Lalu turun ayat uhilla lakum lailatal shiyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lahun. Boleh memakai, dihalalkan uhilla lakum lailatal shiyam daripada malam-malam bulan puasa. Ila rafasu ila nisaikum. Rafasu ila nisaikum artinya berhubungan suami istri. Hunna libasul lahun, mereka itu adalah pakaian. Jadi bebinian itu pakaian. Selayaknya pakaian kayak apa? Jadi menghibur lawan laki itu pakaian. Yang namanya pakaian toh. Menya 30 hari kada dibolehkan yang itu umak rontok rambut. Nah jadi kenapa cerita ke situ tadilah? Anu tadi bulan puasa tadilah. Bulan puasa. Nah, berbuka lawan nang manis-manis ya kala. Dan nang itu minum banyu begula. Mbah itu masih ada rasanya. Makanya kalau perlu berumur-umur dulu pakai banyu biasa tadah. Ya kan supaya hilang manisnya. Nah, ini nih sembahyang. Oh, sembahyang mbah buka puasa nih, sembahyang. Kalau ada masih manisnya, itu dihukumi minum. Tahu nak pengarannya? Anu daging, ah daging, sembahyang, kesulitan bro. Ya, soalnya sembahyang makan daging. Maka sengaja pulang. Imbat untung makan. Ketinggalan nah di sini. daging ayam. Wal aklu wasyurbu. Jadi membatalkan sembahyang itu makan dan minum. Wang kisaful aurati in lam tustar halan. Jadi aurat itu terbuka. Terbuka daripada aurat jika tidak langsung ditutup. Munnya langsung ditutup pada bapak. Ada angin misalkan meniup nih tapi kita terbuka maka ada sing selawaran. Tapi menjadi ditutup langsung itu kada batal. Tapi menjadi biarakan aja. Bah angin ni mok banar ini aja. Ditiupnya ampun ko ni aja. Menjadi lihat akannya aja. Nah ini batal. Tapi menjadi langsung ditutupnya kada batal. Sama juga keguguran najis. Langsung dihilangkan najis tadi. Misalkan teh cacak langsung dikateknya. Katek udah kawan pulang. Kawan takipik kawan dapatnya teh cacak. Katek. Nah imba dikatek tadi hilang kala nih najis tadi. Nah atau munnya dilihat akannya najis tadi batal. Sama wuku'un najasah in lam tulqa halan. Nah dan juga kejatuhan

daripada najis kalau tidak dihilangkan secara langsung min ghairi hamlin. Nah ini Pak tambahan dari Sidin, min ghairi hamlin. Nah artinya tidak membawa. Ayah Pak kisahnya jadi membawa tuh, membawa najis nih. Nah kayak di pakaian biasanya, di pakaian contoh misalkan surban, surban. Nah ini umpat nih surban ini bergerak. Surbannya tadi ada najis. Walaupun surbannya ini panjang sampai ke situ, nah panjangnya umpama sampai ke situ panjang. Lalu umpat bergerak. Nah contoh yang paling nyaman mik. Nah ini min ghairi hamlin tadi. Ini nang bawaan nih. Ini di sini kan ada najis. Tapi kita membawa ini. Ini kabelnya berhubung lawan nang di dalam di mesin. Mesinnya itu umpama hibak tahi menahi. Ada tahi cacak, ada tahi tikus umpama. Di masjid sini nyata berasih. Bebuhannya merawat tuh. Bebuhannya bersih setiap hari. Mudah di masjid manakah pokoknya jauh itu dah pada dari sini. Masjidnya ini kada terawat, kada terperhatiakan mesin-mesinnya, ya kan? Kada dibersihi. Nah, ini imam pulang. Ini mikrofon imam. Nah, ini bakabal, lalu kabelnya ini menyambung ke mesin. Mesinnya ini umpat bergerak. Nah, ini umpat wadah imam tadi. Maka kada sah sembahyangnya tadi karena membawa najis. Najisnya kada di sini, kada di situ di mesin, jauh mesinnya, tapi kabelnya ini terhubung. Atau juga umpama nih anu umpama surban, surban, surban go. Nah surban ini anu aja najisnya di ujung sini, najisnya di ujung sini. Aku memakai nang ini aja gin ya. Itu hubung kalau nih. Ini lawan ini ya surban ngarannya kalau. Nah lalu nang ini kalau aku pakai, ini aja nang aku pakai. Sembahyang umpat bergerak kalau nih. Umpat di sini umpat beumpatnya. Ya kalau. Nah itu najis. Hakun sama sekali tinggal. Ya kalau. Hakun sama sekali surban tadi tinggal. Munnya kada terhubung kada apa-apa. Munnya kada terhubung, ini kada terhubung kalau nih, ditinggal. Nah, ditinggal. Lalu diandak di hadapan kita ini. Ini kan tempat sembahyang nih termasuk. Tapi ini tadi kada kena anggota sujud. Anggota sujud itu apa? Hah? Anggota sujud nah, dahi. Anggota sujud apa? Dua tangan. Apalagi dua lintuhut, dua batis. Ya kan anggota sujud toh kada mengenai najis. Namanya di andaknya di tengah sini nah, najisnya tadi. Ini sujud. Itu kada apa-apa. Kada membatalkan. Nah, ini misalkan tahi tikus. Ada di tempat sujud. Sujud saking banyak tikus sembahyang sampai bera di tempat sujud ya Pak. Ini sudah rakaat ketiga pulang. Tahi tikus ada di tempat sujud tadi. Bah, ya menghindar nih ini aja. Berpintar-pintar ya berkitar sedikit lah. Ya kan menghindari. Ini kan tempat sujud. Nah berkitar alih. Itulah. Wa yubtiluha dan batal juga sembahyang sabukul imam berukna ini fi'liya ini dua rukun mendahului daripada imam. Dibalapnya imam ya Allah, dibalapnya imam dua rukun batal sembahyang. Imam hanya rokok, ini sudah sujud. Sujud sudah nyebut dahulu pada imam. Ini batal.
walaupun jarang terjadi, ini birukma ini dengan dua rukun ini mendahului daripada imam. Rukunnya rukun fi'li, rukun fi'li, rukun gerakan. Rukunnya rukun fi'li. Jadi rukun qauli berarti kadang membatalkan. Imam belum tuntung baca Fatihah, ini sudah tuntung baca Fatihah, ada bah? Kada batal. Itu namanya rukun qauli. Kayak kita sembahyang apa namanya? Sembahyang anu. Sembahyang tarawih. Itu sembahyang ini enggak maghrib, bah. Heeh. Tarawih itu kan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikumiddin ya Allah. Banyak anu cepat nih. Makmumnya baca juga di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terdahulu oleh makmum tadi. Kada bapak. Sama nih sembahyang ini kada bapak. Baca berdahulu nih. Imam belum tuntung baca Fatihah, ini sudah tuntung baca Fatihah. Tapi bagaimana pang jangan nyaring. Nyaring baduk ngalah imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya imam, ini mayat juga di belakang. Walabolin. Ini bahaya. Nah. Tapi walhasil itu kada membatalkan, itu maksudnya. Tapi rukun fi'li itu membatalkan kalau mendahului imam dua rukun. Paham lah Biana? Imam ini hanya rukunya sujud sudah. Di salibnya, di balapnya imam. Mau oper pulang. Mau oper. Imam di opernya dulu. Biar aja imam dua rakaat dulu aja. Kayaknya kok salib di rakaat ketiga aja. Ini. Batal. وَكَذَا تَخَلُّفُوا بِهِمَا بِغَيْرِ أُذْرٍ وَلَا تَسِحُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْكَافِرِ. Dan kada sah juga sembahyang di belakang orang kafir. Artinya ini jadi makmum. Kita tahu orang ini murtad. Orang ini murtad, kita mendengar langsung. Murtad orang ini. Kada boleh sembahyang di belakangnya. Kada sah sembahyang kita tadi. Kita makmumnya nih. Wamro'atin dan di belakang babinian kita nih sembahyang belakang babi kena jumanya aja jadi imam jauh kada pasti bacaan kori kada apa kada pun aja kamu jadi baca ikam kori internasional umanya kamu jadi imam umanya aku jadi makmum mana laki jadi makmum di belakang oh juga laki jadi makmum kada sah wa khuntha atau di belakang bencong di lain bencong bang ini nang bebujuran nang bebujuran nang inya itu diciptakan dua kelamin namanya khunsa nantinya bebinian kada lelakian kada bisi dua kelaminnya arahnya yang mana kena umpamanya inya haid atau apa atau bahamihnya kayak patulah dua alat kelamin tadi kak. Kami keduanya lah guru pada tahu juga guru kada bisa pang menemui tah tapi kada boleh di belakang itu kita sembahyang munnya babinian sama babinian boleh beimaman khunsa di belakang babinian kada boleh babinian jadi imam khunsa nang jadi makmum kada sah khunsanya tadi munya khunsa nang jadi imam babinian jadi makmum itu sah. Munya khunsa nang jadi imam babinian nang di belakang jadi makmumnya itu sah aja. Khunsa tadi yang bisi dua alat kelamin tadi dapat bonusnya dua bisi ya pak. Namanya yang condong kena tu. Salatul Jumu'ah wal Jama'ah. Salat Jumat dan berjamaah. Fardhu ain. Wallahu a'lam bissawab. Minta rela, minta ridha, minta halalul ampun maaf dunia akhirat. InsyaAllah kita mulai dikir malam Kamis yang akan datang. Bawai keluarga kita. Bawai anak-anak kita, bini kita, bawai ke sini untuk sama-sama berzikir kita. Dan apa namanya? Kalau perlu kawanan kita bawai ke sini.
kita mengajak untuk sama-sama berzikir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anu kita tadi mempermudah, anu mempercepat supaya cepat. Misalkan orangnya di sini 200 berarti kong, munya 400 berarti berdua dan seterusnya. Munya 600 berarti 600 orang itu kumpul berarti bertiga. Karena dibagi itu munya 200 tuh 200 orangnya 70.000 berarti 350 kali kita berzikir. Nah itu. Jadi memudahkan itu namanya. Kayak tadi kan 150. Ya, coba kita mulai malam Kamis yang akan datang. Minta lelah, minta rizu, minta halal, ampun maaf dunia. Abdullah zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Abad Perempat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dang sanak perempat, kabut asap kembali menyelimuti kawasan perbatasan Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru pada Rabu 19 Agustus 2026. Jarak pandang yang terbatas maulah arus lalu lintas melambat sampai dengan menyebabkan antrian kendaraan memanjang yang mana lebih dari 5 km. Salah seorang pengendara, Ahmad, mengatakan asap pekat ini menyelimuti Desa Pandahan, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut, yang mana berbatasan dengan wilayah Pengayuan, Kota Banjarbaru. Dan menurut Sidin, kondisi tersebut terjadi sejak subuh hingga sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Sidin menyebut ruas jalan itu merupakan akses utama mobilitas warga antara Tanah Laut dan Jua Banjarbaru. Antrian terpantau memanjang dari sebelum jembatan dan tugu perbatasan menuju arah Banjarbaru maupun sebaliknya. Demikian kabar perempat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso guyu, aku

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, Dangsana Perempat kembali lagi hadir bersama dengan Ulun di malam hari ini tentunya. Dangsanaklah, kayak apa kabarnya? Semoga kabar bubuhan pian semunyaan baik-baik aja Dangsanak ya. Dan bahkan mungkin kabarnya bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin amin ya robbal alamin. Dangsanak di malam hari ini bersama dengan Kian tentunya dalam ragam budaya Sambung Rasa ya, yang akan mengawani bubuhan pian sampai jam 9 malam kaina Dangsana Perempat waktu Indonesia Tengah. Hari ini Ulun akan ditemani dengan Mbak Ning kembali ya, Mbak Trining Puji Astutik, dengan pembahasan kita yaitu seputar frugal living ala Simbah, resep hemat dan bahagianya Wong Jowo. Nah, untuk bubuan pian nih yang mungkin kaina hendak tahu resep hemat dan jua bahagianya orang Jawa itu nang kayak apa, maka bubuan pian bisa bergabung tentunya di dua line telepon kita Dangsana Perempat. Yang pertama di WhatsApp Perempat Banjarmasin dulu di 0895-3405-09539, atau bisa melalui line telepon reguler di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan Ulun, Mbak Ning di studio RRI Perempat Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ning.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Wah, Kian.
0: Aduh, Mbak Ning, ini salam kenal dulu loh kita loh.
1: Salam kenal.
0: Ini pertama kalinya Dangsana Perempat Ulun siaran dengan Mbak Ning gitu ya, Mbak ya. Mbak, boleh dinaikkan sedikit itu mic-nya ya, supaya suaranya nggak mendem ya. Nah, sudah ya? Sip, udah. Sudah. Soalnya hari ini udaranya udah mendem karena asap, Mbak.
1: Oh, iya.
0: Waduh, parah ya. Mbak, kalau di Jawa ada asap nggak sih, Mbak?
1: Ada asap. Asapnya kalau lagi bakar-bakar sampah sama bakar sate kan.
0: Oh, itu aja berarti asapnya ya. Tapi nggak ada asap polusi yang kayak di Banjarmasin gitu ya.
1: Alhamdulillah, nggak ada.
0: Alhamdulillah. Emang beda di sana tuh, cobanya beda. Oke, hari ini Mbak kita akan bahas frugal living ala Simbah ya, resep hemat dan bahagianya orang Jawa. Tapi ini belum kita mulai, udah ada yang bergabung telepon nih Mbak. Boleh kita angkat dulu kali ya Mbak ya, sapa-sapa dulu malam hari ini ya.
1: Siap.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Ya.
0: Halo. Waduh, teleponnya mati kiwes.
1: Harap.
0: Siapa ya itu ya? Pokoknya untuk Buan Pian tadi yang nelpon bisa telepon balik lagi ya. Dan tentunya lebih abdol lagi tuh teleponnya atau mau bertanyanya nanti ketika kita udah bahas sedikit gitu ya Mbak ya.
1: Kayaknya sudah penasaran tuh deh.
0: Udah penasaran dia. Mbak Ning ini siapa ya? Biasanya kan Kisulisno. Ah, gitu. Oke, okay. Frugal living ala Simbah, resep hemat dan bahagianya orang Jawa. Kenapa Mbak malam hari ini tertarik untuk bahas frugal living ala Simbah ini?
1: Sebenarnya ini judul dari Gemini.
0: Oh, Gemini ya?
1: Iya, dari Gemini ya.
0: Oke.
1: Kalau masalah yang resep hemat bahagia orang Jawa itu kan memang sudah ada. Cuman kita, si Gemini ngasih tema yang kekinian kayak gitu loh.
0: Oke, ya kan? Betul.
1: Jadi kalau dari temanya sebenarnya orang Jawa itu bukan pelit. Tapi lebih bukan boros, bukan pelit, tapi lebih ya udah kalau ada uangnya jangan
0: dihabis-habiskan, dihambur-hamburkan gitu. Kalau kata orang Banjar tuh ya. Ya
1: pasti okay. Orang Banjar juga sama, cuman ya namanya nanti bukan si Mbah tapi ala Nini kayak gitu ya. Ya kan?
0: Oh iya, bujur. Ala Paninian.
1: Nah, Paninian ya.
0: Paninian tuh biasanya sama. Paninian atau pada tuan.
1: Oke, ya kan? Ya. Benar. Jadi sebenarnya kalau frugal living, saya sambil nyontek ya, Mas ya.
0: Oh, aman. Saya juga sambil nyontek masalahnya, Mbak.
1: Oke. Jadi di sini tuh frugal living tuh ada dua makna seperti itu. Ada gaya hidup hemat sama gaya hidup bersahaja. Ya kan?
0: Okay.
1: Ini ada dua, hidup hemat sama hidup bersahaja. Bersahaja itu berarti bermanfaat gitu ya. Mm-hmm. Jadi di sini kan kalau gaya hidup hemat itu netral hingga formal, terus cocok digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti itu ya. Jadi di sini kalau dihubungkan dengan kehidupan kita, di sini terjemahan yang paling umum yaitu menyampaikan konsep hidup irit dengan bijak tanpa terkesan pelit. Wah, pelat anu itu ya, dalam itu ya.
0: Iya.
1: Hidup irit dengan bijak tanpa terkesan pelit.
0: Karena gini ya, Mbak ya. Biasanya kan kalau orang tuh menganut sistem atau konsep hidup irit ya. Itu tuh kan otomatis 11-12 dengan bijak pelit. Gitu katanya gitu kan.
1: Iya benar.
0: Soalnya saya punya teman nih. Katanya gini kan, dia kan udah pakai sepatu tuh waktu SMP ya. Kelas 7-8-9 itu sama sepatunya, Mbak. Nah, kemudian kita tegur kan. Udahlah, nanti SMA diganti aja. Tapi ini masih bagus loh. Tapi emang benar sepatu masih bagus, Mbak, gitu. Kita tuh kalau pakai duit terus bijak gitu. Bijak sama pelit mah 11-12. Nah.
1: Bujur.
0: Gak bisa dibedakan ya sebenarnya ya, mana yang pelit, mana yang bijak. Bisa juga mungkin lagi bokek kali ya, Mbak ya.
1: Boleh juga. Atau kalau ngomong-ngomong terus guyonan lagi apa? Kalau enggak punya enggak pernah jalan-jalan, enggak punya waktu berarti enggak punya uang. Enggak nyambung ya.
0: Enggak punya waktu, enggak jalan-jalan. Itu lebih kekere sih sebenarnya ya.
1: Time is money. Berarti kalau enggak punya waktu untuk jalan-jalan artinya tidak punya uang. Tapi beda lagi sama itu.
0: Masuk tuh. Benar, kalau enggak jalan-jalan kan artinya kalau ditanya orang kenapa enggak jalan-jalan? Sayang duitnya apa duit? Apa kamunya yang sayang ngeluarin duitnya gitu kan? Oke, benar nih Dangsana Perempat, konsep hidup irit ya. Dan bijak itu hampir terkesan sama gitu ya, Mbak ya. Terus untuk penggunaannya sendiri nih, Mbak?
1: Tapi kayaknya beda deh. Beda tapi meskipun itu tipis setipis
0: tisu.
1: Ya kan? Setipis silet atau setajam silet ya? Ya,
0: waduh, seperti itu. Kalau setajam silet mah ngeri ya, Mbak ya.
1: Apa kata tetangga itu? Oke. Yang kedua, jadi teman-teman di sini sudah dapat ya. Jadi maksud frugal living ini yang pertama yaitu hidup irit dengan bijak tanpa terkesan pelit. Mungkin pendengar bisa menyimpulkan sendiri seperti itu.
0: Iya.
1: Untuk yang kedua, gaya hidup bersahaja di sini berfokus pada kesederhanaan, kecukupan tanpa mengutamakan kemewahan. Bukan flexing sih.
0: Iya, ya, kan? Betul. Kalau bahasa kerennya wayah ini itu kan flexing. Itu kan? Anak-anak muda tuh biasanya tuh, Mbak.
1: Kita flexing bisa semuanya kalau kita mau pakai mobil gonta-ganti. Kalau saya mesti gonta-ganti pakai mobil. Berangkat pakai ini, drivernya ini, pulang dijemput ini, drivernya ini kan.
0: Pakai ini ya. Ya online ya.
1: Itu ingat ya, bukan flexing.
0: Iya benar.
1: Ya kan mudah sekali kalau sekarang ya, tanpa punya mobil kita bisa gonta-ganti mobil dan driver. Kapan saja dan di mana saja, asalkan ada kuota dan sinyal.
0: Jangan lupa ada dananya dong. Masalahnya kan, nah ini balik lagi kan, kalau nggak ada dana, ya otomatis kan nggak ada duit nih bahasanya gitu ya. Tapi ada juga loh, Mbak, kadang orang tuh yang mikirnya mending aku pakai motor sendiri deh gitu kan, biarlah isi bensin full misalkan untuk sepeda motor Beat aja gitu ya. 30.000 mungkin ya. Untuk bisa 1 minggu katanya kan. Tapi kalau misalkan pakai ojek online apa segala macam, 30.000 itu cuma 1 hari gitu katanya.
1: Benar. Iya benar sekali. Ya kan? Tapi di situ ada makna yang tersirat dan tersurat dan ter yang lain. Iya kan? Benar enggak? Iya. Ya nanti panjang deh kalau dibahas itu. Nanti kayaknya nyambung deh sama yang lain.
0: Iya.
1: Lanjut dah. Ada mindset finansial orang Jawa.
0: Nah, yang ini yang menarik
1: mungkin,
0: nih.
1: Kata-katanya ini sering didengar, tapi punya mana yang dalam?
0: Saya pernah dengar satu aja nih, Mbak, dari 3 mindset finansialnya orang Jawa ya. Ini kan ada gemi, ada nastiti ya.
1: Iya.
0: Ada nastiti, kemudian juga ada ngati-ati. Nah, kalau bapak tuh biasanya ngomongnya ngati-ngati gitu. Tapi saya nggak pernah paham nih ngati-ngati ini apa. Jadi yang saya paham ketika beliau itu ngomongnya ngati-ngati, hati-hati itu. Padahal ternyata ini mindset finansial ya.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Karena bapaknya Mas Kian tadi itu orang Pasuruan ya. Orang Pasuruan enggak mungkin ngomong ngati-ngati, tapi hati-hati sama kayak saya, ya kan?
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau kita nanti ke yang Kediri, mana itu ya? Blitar. Kalau Malang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan tuh sama kan? Kasar kayak itu. Nanti kalau Probolinggo itu kan biasanya ngomongnya sudah pakai bahasa Indonesia, enggak?
0: Oh, Probolinggo bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia tapi medoknya medok Madura biasanya.
0: Oh, cepet dong berarti ya.
1: Medok
0: rada-rada.
1: Kalau saya kan kalau ngomong medok Jawa. Nah, kalau biasanya itu Probolinggo Situ Bondo, Bondowoso, Jember, itu biasanya kalau ngomong tuh bahasa Indonesia, tapi logatnya itu medok Madura.
0: Walah, baru tahu loh saya, Mbak.
1: Iya, dah.
0: Iya, saya baru tahu loh. Cuma, soalnya saya belum pernah. Kalau ke Probolinggo kan pasti udah pernah lah ya, turun. Cuman paling kan kayak ke Alfamart, Indomaret gitu ya. Tapi kalau ke, apa tadi, Jember dan sekitarnya gitu ya, itu saya belum pernah. Jadi saya nggak pernah, apalagi punya teman orang sana ya, nggak pernah ada gitu loh. Jadi makanya saya nggak tahu. Mbak, sebelum kita lanjut, ini ada satu telepon yang masuk, boleh kita
1: angkat
0: ya?
1: Boleh.
0: Oke, tadi kan terputus tuh teleponnya. Ini mudah-mudahan nggak terputus lagi nih. Halo, selamat malam.
2: Malam, Pian.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan orang Martapura.
0: Orang Martapura?
1: Aduh, Abang lupa. Bang Faujan.
0: Oh iya, Bang Faujan.
1: Betul. Iya, bener ya.
0: Ini biasanya masuk ya kayaknya yang Baning ya.
1: Iya, sama Abah siapa satunya?
0: Abah Sofian yang biasanya. Silakan Bang Faujan.
2: Apa kabar Bang Baning?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi lagi pilek sama batuk ini sebenarnya.
2: Oh sudah aman gitu kan, sudah biasa tuh.
0: Udah musimnya Mbak. Musim. Silakan Bang Faujan, ada yang mau ditanyakan?
2: Ya, dengar kalau Mbak Ning ini namanya Ning sih, mungkin Mil, Mbak.
1: Nama saya Trining, Pak.
0: Ah, terjebak Pian.
1: Biasanya orang-orang nulisnya itu Trining sih. Aduh, berarti harus tasbihan lagi kalau nambah nama ulun sih ya.
2: Ada
1: ya.
2: Tuh namanya Ning sih, tadi dipanggil
1: iya.
2: Ning.
1: Nama saya Trining. Jadi Tri itu tiga, Ning itu perempuan. Jadi saya adalah anak ketiga.
2: Apa tadi apa namanya?
1: Apa?
2: Pembahasannya tadi?
1: Tentang resep hematnya orang Jawa. Ini,
0: sama resep bahagianya.
1: Bang Fauzan pernah dengar gemi, nastiti, sama apa tadi ngati-ngati?
0: Ngati-ngati.
1: Pernah dengar?
2: Pernah.
0: Oh pernah?
2: Kalau wanti-wanti itu apa tuh Bu?
1: Di wanti-wanti itu di warning.
0: Ya.
1: Di warning kalau apa ya bahasa Banjarnya ya?
0: Diwanti-wanti itu di
1: warning.
0: Apa ya?
1: Apa ya bahasa? Pokoknya apa? Di warning tuh kalau bahasa
0: Banjar. Teguran, semacam kayak teguran gitu. Udah ditegur, oh, jangan laju-laju berkendaraan. Ya. Nah, kayak itu.
1: Ya kayak gitu kan. Kalau diwanti-wanti kayak gitu. Diwanti-wanti ya. Kayak gitu.
2: Ngewanti-wanti. Enggak ya? Ngewanti-wanti tadi tuh.
1: Ya, diwanti-wanti. Mewanti-wanti itu kan istilahnya me-warning, apa bahasa yeah. Banjarnya itu berarti?
0: Teguran kecil lah.
1: Kalau bahasa itu. Banjarnya mas?
0: Nah itu bahasa Banjarnya juga nih saya masih bingung nih. Bahasa Banjarnya, ma, operator tahu gak mau wanti-wanti apa? Nah kan?
1: Nggak, kalau warning, bahasa dalam bahasa Banjar, masih apa?
2: Apa tadi? Apa ya? Tadi
1: mewanti-wanti, kalau yang ini tadi yang ulun sampaikan ada gemi. Ada gemi.
2: Ada maksudnya dari bahagia orang Jawa ya.
1: Jadi kalau bahagianya orang Jawa itu nanti kita kalau bisa itu jangan sampai ibarat saya kan di sini merantau sendirian. Lah itu ngati-ngati.
2: Yang penting kayak ini ya Mbak.
1: Gimana?
2: Jangan sakit hati Mbak.
1: Oh, jangan sakit hati. Oh, jangan loro hati.
2: Kalau nyakit hati makannya nggak enak.
0: Bisa benar Bang Faujan lah. Lah ini makannya kada enak lagi Bang Bangai. Asam lambungnya naik kada makan, Pak.
2: Jar bagian tadi tuh ngejar sepatunya karena berganti-ganti jar. Itu jar orang Banjar pemalar.
0: Nah, ya kurang lebih Bang.
1: Pemalar apa engken?
0: Engken, pelit sama waktu ininya.
2: Belum masih bagus ya.
0: Iya. Padahal nang melihat gin munyak dah Bangai.
1: Oh iya, bucin.
2: Bercanda Mbak lah bercanda.
0: Iya.
2: Tuh Mbak keluarga orang Jawa Mbak jadi nggak tapi ngerti tuh bahasa-bahasa.
1: Kayaknya butuh Bang Fauzan butuh sebulan dah ke Jawa. Tapi Bang Fauzan harus menentukan mau belajar bahasa yang kayak ulin sama Mas Ian yang kayak gitu tadi atau yang mau yang halus kayak gitu. Kalau yang mau kasar-kasar yang
2: biasanya yang coba.
1: Kenapa?
2: Di Tulungagung tuh nah bahasanya tuh.
1: Oh, kalau Tulungagung tuh masih halus.
0: Oh, halus justru ya.
1: Itu soalnya ngarahnya itu nanti ke Jawa Tengahan. Beda kalau nah, sama bahasa kalau, saya. Bahasa saya kan
2: kalaunya Solo. Kalau Solo kan halus.
1: Nah, kalau sama bahasa saya.
2: Ya itu aja Mbak, makasih sekian. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Solo kan emang lebih halus ya Mbak ya bahasanya. Tapi orang Solo tuh emang benar-benar ramah gitu ya. Terus orang-orangnya juga ngayomi gitu loh ya, pokoknya.
1: Benar. Enggak sih, orang Pasuruan juga ramah, cuman bahasanya aja cok yang kayak gitu.
0: Oh iya sih. Tapi di Pasuruan tuh kebanyakannya ini ya, Madura ya?
1: Sampai saya pun disebut orang Madura. Enggak, saya bukan Madura. Saya orang ibu bapak saya pendatang, cuman saya lahir di Pasuruan kayak gitu loh.
0: Oke. Oh, berarti Bapak orang mana, Mbak?
1: Bapak orang Singosari, Malang.
0: Singosari, Malang. Kalau Ibu?
1: Sidoarjo.
0: Oh, berarti emang di Pasuruan juga ini ya, pendatang ya, ya. Bahasanya ya. Oke. Tapi kan Sidoarjo tuh deket sama. Ya. Iya.
1: Pokoknya rumah saya itu tengah-tengah antara ke Mbah Malang sama ke Mbah Sidoarjo kayak gitu.
0: Oke. Ah, balik lagi kita. Topik kita tadi yaitu adalah ajaran Gemi, Nastiti, dan juga Ngati-Ngati tadi ya Mbak ya. Boleh dong dijelaskan dulu nih Mbak satu persatu, apa itu Gemi, apa itu Nastiti, dan Ngati-Ngati.
1: Ya, kalau Gemi itu pasti Mas Kian pasti denger deh, Gemi. Kutu gemi, lek urip. Bapak pernah ngomong gak?
0: Kayaknya pernah deh, cuman kan saya gak paham gemi ini apa gitu.
1: Lain Gemina ya? Lain
0: bukan, Gemina itu favorit saya.
1: Oke, sebenarnya dari tiga itu Gemi, Nastiti, sama Ngati-Ngati. Saya itu baru yang biasanya yang dipakai orang Pasuruan tuh cuman Gemi sama Ngati-Hati kayak itu loh. Kalau yang Nastiti itu sebenarnya jujur saya baru dapat ini. Mungkin kalau yang orang-orang daerah Jawa Tengah sering juga pakai kata-kata Nastiti kayak gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita bahas aja. Gemi itu artinya hemat. Jadi lek uripku kudu gemi kayak itu. Gemi itu biasanya kalau penggunaan katanya itu gemi itu dalam langsung teng yang ada di otak itu nabung.
0: Oh, nabung. Tapi artinya tadi hemat ya.
1: Pokoknya intinya hemat. Hematnya jadi kalau punya uang tuh intinya enggak usah terlalu dihambur-hamburkan. Intinya nabung, ya kan?
0: Nabung.
1: Mungkin kalau orang Jawa ya, mungkin baju bisa dulu lah. Kalau sekarang tuh karena kelamaan di sini juga anda tahu juga ya. Tapi kalau dilihat dari keluarga saya sendiri itu ya nggak yang sehari sekarang hari ini mau ke pasar pakai baju ini, terus kesini pakai baju ini nggak juga. Pokoknya intinya misalkan bisa dipakai sehari kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi uang yang ada nggak usah dihambur-hamburkan untuk beli baju. Katanya ibu itu kayak gini, gombalai sing ditukoni, ngerti enggak?
0: Gombalai.
1: Gombal.
0: Wah, ini kalau gombal kalau artian umumnya kan kayak gitu tuh lagi gode cewek gitu ya. Tapi kalau gombalai itu dalam artian bahasa Jawa yang barusan Mbak bilang tuh apa tuh maksudnya?
1: Oh iya, ibu itu sering ngomong kayak misalkan saya sama Mbak kayak itu. Beli baju terus nyandangai kalau bahasanya mungkin kayak itu nyandangai. Kan sandang pangan papan ya, nyandang.
0: Oh, astaga.
1: Sudah nyambung
0: nih.
1: Jadi nyandangai, jadi baju terus kayak itu. Lah kalau bahasanya ibu itu gombalai sing dituku gitu ya.
0: Oh.
1: Iya maksudnya ojo tuku klambi tok kayak gitu.
0: Iya. Apa bahasa baju tuh klambi ya?
1: Iya, klambi. Klambi. Ya, ya kan ya, kalau ya. Orang Jawa itu ya enggak ngomong gamis, enggak ngomong apa wis klambi lah kayak gitu kan.
0: Iya lagi. Iya.
1: Jadi apa namanya? Ojo tuku misalkan kita dapat THR ya Mas ya.
0: Iya,
1: gaji 13 ya. Enggak usah 13. Nyandangai, enggak usah dibelikan baju. Ya sudah kayak gitu loh. Wong baju lemari
0: sih kurang katanya ya. Itu ya.
1: Lah lemari enggak cukup ngono sih. Jadi ini enggak duwe klambi. Ini Mas operatornya kayaknya roaming deh. Yakin deh.
0: Oh, ini Mas operator nih wong Malang, Mbak, gitu.
1: Wong Malang. Kan?
0: Iya. Jadi doi harusnya ngerti. Ngerti, ya. Tak? Enggak, sampai ini gimana, Mas Yopo. Kalau Malang tuh

0: Lami terus kan gak bisa diuangkan ketika kita butuh.
1: Iya ya, pasti jelek dong nanti dong kalau udah dipakai terus gitu ya, ya.
0: Soalnya baju kita harganya berapa, mau di pre-love siapa yang mau kayak gitu ya,
1: ya
0: kan?
1: Di pre-love paling selawi lah 25 ribu lah aku mbak.
0: Ya jadi kalau mbah itu ngomongnya kayak gitu, ditukokno melik-melik itu apa, perhiasan dibeliin emas kayak gitu.
1: Iya. Jadi karena itu tuh jadinya investasi ya.
0: Iya benar, kalau bahasanya sekarang kan investasi ya, ya kan. Apalagi harga emas sekarang mahal banget. Apalagi Mas Kian berapa kilo ini?
1: Apa yang berapa kilo nih? Ini badannya kayak ini. Badannya yang berapa kilo nih kita nih? Ini badan lemak isinya mbak, bukan emas ya. Ya kan. Tadi ada telepon masuk ya mas? Oh belum ada telepon masuk. Oke. Okay.
0: Jadi di sini makna gemi itu kan itu tadi hemat sesuai dengan kebutuhan kayak gitu ya. Jadi nggak usah jajan yang tidak kita butuhkan, bukan apa ya, kebutuhan primer, sekunder maupun tersier kayak gitu ya. Pokoknya kalau misalkan sudah ada, ya udah dibelikan secukupnya, habis itu ditabung kalau misalkan bisa diinvestasikan ke apa atau dibelikan emas perhiasan.
1: Ya, ya ini kesan itu. Orang Banjar nih, berarti kita tuh harus gemi ya, menghemat dan tentunya harus bisa menukar uang dengan barang yang tentunya investasinya itu jangka panjang.
0: Ya benar.
1: Jangan baju, karena baju mau berapapun itu kalau kita pakai kan lewer ya bahasanya ya. Jadinya ya sama-sama kayak gembel itu bajunya nanti kalau udah sering dipakai. Oke, ini ada satu telepon lagi yang masuk mbak. Sebelum kita jeda, kita coba angkat dulu ya.
0: Iya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, Kian.
1: Inggi, dengan siapa ini?
2: Yang di Jalan Tembus,
1: Aciliyanti. Aciliyanti, silakan Aciliyanti.
2: Inggi, assalamualaikum bu. Siapa Detri? Apa
1: Mbak Detri? Ning, Mbak Ning. Bahasa panggilannya Mbak Ning.
0: Ya biar nggak sulit manggil
2: iya,
0: saya.
2: Mbak Ning. Bujur tuh orang, mengerti lah sih bahasa Banjar lah.
1: Mengerti lah.
2: Tapi orang Banjar nih kada bisa bahasa Jawa.
1: Nah itu pang ulun gin, abah Jawa karkawa ulun bahasa Jawa, Banjar mah gak totok.
2: Kalaunya itu kan kalau dulu ada kan orang Bima. Orang Bima tuh kan bilanya apa, kita bapandai tuh sin kan anu aja kita apa jarang-jarang Banjar enggak tuh nganga dulu kita ketawa-ketawa. Tapi paling anu aja satu mata aja bisa bahasa Banjar, tapi kita yang kada bisa bahasa Jawa.
1: Iya, bujur. Kita tuh pasti nganga-nganga kayak itu bila mendengar orang tuku pandir. Yola Cilianti lah.
2: Nah, tadi bujur jar sidin tadi tuh kalau bahari memanglah orang tua. Dia tadi wanti-wanti. Wanti-wanti itu maksudnya mamadahi anak. Anu aja, nak jasa sadangnya anak kayak nukar baju, nukar anu aja anak kayak nukar emas ya. Tuh gitu dulu. Jadi kan orang bahari-bahari itu kan nukar emas. Kalau baju ini sederhana aja, kada ibaratnya tuh kada macam-macam gitu, nah kada gonta-ganti baju.
1: Kada nang matching-matching lah.
2: Kada,
1: gitu iya. Nah.
2: Karena paling kan kalau orang tua tuh kan kirakan anak sekolah, apalagi kan jauh. Ya hanya biar barang aja ke jalan orang Banjar lah, ya, barangannya baju-baju buruk. Nah, orang bahari itu asal bujur. Anak jadi. Nah, kalau wahine subhanallah, astagfirullah, bes.
1: Kenapa astagfirullah si Dini?
2: Kada astagfirullahnya tuh kenapa nah?
1: Kenapa
2: wah ini nyaman benernya di pesannya ke online. Datang.
1: Iya lagi.
2: Kurangnya yang memesan kada ada. Anu jo, ini apa nih? Apa bayarnya COD apa? COD bu aja. Nah, mau kada mau
1: mengeluarkan duit lah jadinya nah. Lah.
2: Jadi kada kawa wah ini kada kayak bahari tabu emas yang ditukar. Kadang begawi lah, misalnya begawi. Jadi kan 50 ribu sehari misalnya lah. Ya bulanan misalnya anggap 1.500.000. Kita apakah yang dianunya, belum lagi gajian sudah ada cadangan hadi. Apa tuh, anak direncanakannya. Nah, kada memikirkan anak menggasan masa depan dulu. Yang penting yang ada dulu, yang ada di depan lah.
1: Nah, iya, bujur.
2: Jadi ibaratnya tuh yang tuha-tuha bahari kan orang bahari tuh nyaman-nyaman lalu nyaman numpang di situ. Nah, jawabannya habis ini aja. Jadi majar, anu majar, kan? Ya, wanti-wanti itu orang bahari dasar bujur pamadahi anak kata nah.
1: Bujur. Cucu
2: jangan petukar baju, bahimat, emas aja. Soalnya baju kalau ditukar biar larang kayak apa jual lah lagi. baik aman separuh. Kadang berapa lamber.
1: Pucur.
2: Ya coba nih supang lah bahasa orang Banjar nih ngalihnya.

0: bahasa Jawanya nang alih bener.
1: Nah, itu Bang, kita mati akan atau lompat ke Jawanya tuh nih jauh bener kita.
0: Bener bener kan orang orang Jawanya men bantara bahasa Banjar.
2: Hampir sama sebenarnya Bu Yanti, apa namanya? Bahasa Jawa sama bahasa Banjar tuh ada sebagian tuh yang sama, kayak misalkan uya kayak gitu ya. Terus abang di sini habang kayak gitu ya. Ada sebagian ya kan hampir hirang kayak gitu ya. Kalau di Jawa kan ireng kayak gitu ya.
1: Ireng ya.
0: Terus cuman ada e-e-nya lah.
2: Terus surai ya, surui. Apa? Sisir.
1: Surui, sisir, surui.
2: Kalau di Jawa kan suri.
0: Ya kan? Suri.
2: Terus kalau prai apa? Prai.
1: Parai. Kadang lain parai. Parai sama prai beda.
2: Pokoknya yang libur tuh ya parai ya. Parai itu kalau di Jawa prai. Sama kan?
0: Kalau di Banjar parai ini kan apa yolah? Kayak libarnya. Kalau misalnya sekolah libur, kalau nyaparai kan sesuatu kita kada dapat, Jar.
1: Iya, parai gin sudah. Nah, itulah, Cil.
0: Nah, parai gin kali ini, Jar. Maksudnya parai kada dapat napa-napa. Oh, iya. Inggi, lucu kan bagiannya kan nano orang Lombok, kan Bima tuh Lombok.
1: Iya.
0: Nah, jadi kan kalau sesamainya bahasa anuai, jadi kan kita yang mendengar dia senyum. Rame. Tadinya, nah, jangannya betakon, ano apa aja misalnya kesini jar, kan kalau kesini itu bahasa Jawanya sama lah, kesini kesana.
2: Merene merono kayak gitu.
1: Merene. Ini ada tambahannya lagi biasanya cilai merene o, ada o nya merene o,
2: merineo kayak gitu loh, kesini o kalau itu. Kalau
1: amon kita tuh tambahannya an, ya lo cil kesinian jar. Nah.
2: Nanti kayaknya kita
0: karena
2: butuh
0: karena ada itu Mbak Ela kegoyonan karena jadi Mbak Asar kemarian ya.
1: Ya bujur kemarian tuh sore.
2: Jangan kan kayak gitu, yang kemarin tuh awal-awal kok semuanya itu semalam. Itu semalam aja itu saya bingung loh, apa kok mulai diajak setiap ngomong semalam. Oh,
1: semalam itu kan kemarin.
2: Iya, kan kalau bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia semalam tuh ya tadi malam. Ternyata kan kalau di sini tuh semalam tuh.
0: Kalau semalam tuh ya.
1: Iya, kemarin.
0: Iya, kan? Kemarin.
1: Iya. Kan? Satu hari sebelumnya.
0: Rame pian di lebar.
1: Rame.
0: Bucur pian.
1: Pian tamu akan aja nala acil-acil Jawa loh, acil-acil Banjar. Beuh, rame itu pian.
2: Lain acil-acil Bibi.
1: Oh, Bibi. Yo. Jawa iku Bibi. Berarti ya mun acil Yanti pian di Jawa, kiawan pian ini Bibi Yanti.
0: Aduh Rami,
2: kayaknya anu deh ada sesi nanti.
0: Tapi kan sama sama Jepang lo di Jawa nih kan ada yang halusnya ada kasarnya.
1: Ada. Iya. Sama Banjar.
0: Daerah-daerahnya kayak Amuntai itu lembut, Amuntai tapi irnya ada sampai. Itu lembut-lembut Amuntai itu tapi irnya tenang.
2: Nanti Mas Kian Aci Yanti
0: di Mbak Neng mana nggak dengar?
2: Apa? Yang seperti
0: apa? Yang dari Amuntai itu.
1: Logat Amuntai. Tapi Amuntai ini
0: logat Amuntai. Kalau kalua kan anu lagi
2: yang ditarik-tarik.
0: Apa aneh lagi?
2: Yang panjang-panjang ditarik-tarik.
1: Iya, pokoknya orang Amuntai itu kalau ngomong tuh cepet, ya kan Cil? Lakas banar bepandir, apalagi mun bemamai, lagi sarik tuh.
0: Itu kalua, kianai.
1: Oh, kalua tuhnya Bayun Cilai, keluarga ulun ada nang kalua tuh. Nya amun Banjar kan, oh kada-kada. Jermun kalua tuh ikede-kede. Ha.
0: Ya lembar rame.
2: Kayaknya nanti ada sesi anu ya.
1: Ini kata dialek-dialek tuh.
2: Jawa versus Banjar kayak itu rame
1: deh. Rame tuh ya. Kayaknya. Acil nanti kayaknya masuk.
2: Maukah? Nanti boleh minggu depan.
1: Boleh minggu itu. Depan tuh diadakan tuh Cil.
2: Terus nanti itu apa hostnya sama Mas Kian deh. Tambah rame deh.
0: No, pian jakanya batanan lawan Mbak Eli. No, Mbak Eli.
1: Oh, Mbak Eli. Mbak Eli tuh emang campuran Jawa Banjar loh.
0: Benar jaka tidak.
1: Sidin tuh kawa bahasa Jawa, bahasa Banjar pun juga lancar.
0: Aduh, kalau nyakin apa tadi marah nama Rono aja nggak bisa.
1: Wah, mereneo. Oke, Celianti. Ada lagi ya, Celianti?
0: Terima kasih, Mentarela. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang asik ya, Mbak ya, kalau Jawa versus Banjar gitu ya. Apalagi dalam dialek, kosakata gitu ya. memang punya dialeknya tersendiri. Sama kayak Jawa ya, Jawa kan punya dialeknya juga gitu. Cuman kalau Jawa tuh ngomongnya kan kebanyakan kosakatanya atau konsonan hurufnya kan O. Nah kalau di sini tuh I atau enggak E atau U ya. Jadi banyak mulut orang Banjar tuh kebuka A kayak gitu. Tapi kalau orang Jawa kan kebanyakannya O gitu kan. Nah itu, makanya kalau ketemu acil-acil tuh biasanya A gitu. Oke, kita jeda dulu ya Mbak ya. Kita jeda dulu dan sana perompat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar dalam Ragam Budaya Sambung Rosso.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Aduh, Mbak Ning, tadi kita di segmen pertama asik bahas konsonan kalimat atau kata-kata Jawa dan Banjar ya. Bahkan tadi kita terpagat nih. Kita sampai di Gemi gitu ya. Masuklah tadi Bibianti. Bibianti biar masuk tadi kita bahas tentang kosakata Jawa gitu juga ya. Dan dialek-dialek Jawa. Nah ini ada satu telepon lagi, boleh kita angkat dulu kali ya?
2: Boleh.
1: Oke. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum. Ini Bibi Fitri ki.
1: Bibi Fitri. Opo ini... kabare malam iki?
2: Opo sih?
3: Ya Allah.
2: Ya opo gitu loh.
3: Apa kabar pian lawas bener to ki kada masuk ki?
1: Lawas banar pian kada masuk. Ulun pun jua lawas kada siaran di Sambung Rosso. Nah, malam ini pas ulun nang semi-semi Jawa jua manusianya kan, Hen.
3: Di lagu-lagu tuh lain apa rampe apa?
1: Kenapa?
3: Di lagu-lagu nang di anu tuh apa campur sari tuh ampe.
1: Oh ada, habis ini campur sari malam nanti.
3: Iya,
1: pasti ada campur sari.
3: Apa kabar Mbak Neng?
2: Alhamdulillah sehat-sehat mawon. Mbak tuh sehat sih Bu, sehat tapi lagi suaranya seksi banget kan.
3: Mawon batuk dua. Batuk sedikit.
1: Batuk sedikit.
3: Debu ini masalah debu.
1: Iya masalah debu asap lah cilah. Wadah pian bahasa banar kah?
3: Orang Jawa ki.
1: Siapa
3: tapi
1: orang Jawa?
3: Tapi kada tahu Jawanya ki.
1: Pian kah?
3: Iya.
1: Wajawa-jawaan iki.
2: Jawa pun di Bu.
3: Jawa gambut.
1: Jawa gambut. Aduh, Jawa gambut iki. Medok kayak medok Banjar iki.
2: Tapi dari lokatnya sudah kelihatan kok. Ya kan?
3: Apa yo? Jawanya gambut tuh.
2: Mboten, logatin jenengan sampun ketinggal Bu. Ini Mas Operator sama Mas Kian sudah bingung ini. Ada teks berjalan ya.
1: Ini ada teks langsung nih ya. Tadi Mbak Ning baru ngomong satu kalimat bahasa Jawa aja ulun bingung sudah cilai.
3: Ulun Bang masih ada lah Jawanya.
2: Logatnya masih kelihatan.
1: Ada, masih ada.
2: Tapi sakit loh Bu, ngertes loh saya ngomong nopo.
3: Oh iya kah?
2: Jenengan ngertes apa mboten? Kula ngomong nopo nih bau.
3: Nau ngomong apa?
2: Ini kan ngerti kan saya ngomong bahasa yang agak halus-halus masih paham kan?
3: Oh itu paham tapi ngalih bahasanya.
1: Berarti sama kayak ulun paham aja. Cuman mohon kita bepandernya ngalih lah cilah. Padahal pianya ada aja loh anunya apa namanya dialek-dialek Jawanya masih ya.
3: Masih ada juga. Kada dihilangi ki.
1: Nah kan masih ada nih Kie.
2: Sudah campur Banjar itu.
3: Itu bahasa apa Kie?
1: Kenapa?
3: Kalau Kie itu bahasa apa?
1: Itu tetap Jawa. Kalau misalkan Banjar jadulun tadi ibarat Acilianti yang masuk Kianai.
3: Kianai.
1: Nah kan kercocok pian Mbak Ai loh. Oke ada lagi mungkin Acil Fitri, Bibi Fitri yang mau ditanya.
3: Iya. Nah, ceritanya ini, mon kita jauh dari orang Jawa, tapi asli Jawa. Di Jawa sudah kada ada keluarga Jawa. Mon keluarga sudah Jawa, di Jawa-Jawa sana, tapi Jawanya sudah kada ada lagi. Di mana Jawanya kada tahu, Ki,
1: Oh, kampungnya ini sudah teracak nih lah.
3: Nah, kayak apa? Kayak itu, Ki,
1: Oke.
2: Tapi jenengan sukune napa, Bu?
1: Wow, terputus telepon Acil nih. Ini ya itu tadi, pian mau bertanya suku pun juga kayaknya Sidin pun juga bingung, Jawa Sidin ini Jawa apa? Kayaknya Sidin ini udah lama di Banjar, tapi emang keluarganya ada turunan Jawa kali gitu ya. Tapi udah kada tahu lagi nih Jawanya Jawa apa.
2: Iya.
1: Ana tuh dicari tahunya gimana ya? Berarti kan ya dari keluarganya ya, Mbak ya?
2: Makanya putus silsilah itu tadi.
1: Betul.
2: Kemarin tuh saya kan karena sekarang saya juga di auditor halal. Kemarin tuh sempat audit ke Tanah Bumbung.
1: Okay.
2: Ya kan awalnya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, lama-lama loh, istrinya kok ngomong bahasa Jawa. Jenengan tiang anu tiang Jawa. Nggih, Jawane pundi? Mboten semerap.
1: Mboten semerap tuh apa?
2: Ndak ngerti. Ndak tahu ya itu tadi sama kayak Acil Bibi Fitri tadi. Ndak tahu soalnya kan sudah ndak silsilanya hilang. Ya kan memang.
1: Iya.
2: perlu kita membuat silsilah. Siapa tahu
1: betul.
2: Kalau kita ternyata masih ada keturunannya Hamengkubuwono sekian, siapa tahu ya kan? Kalau dihubungkan, cet.
1: Acilianti sih kayaknya ya, keturunan kerajaan Majapahit Acilianti nih kayaknya nih, persilangan Majapahit sama Kesultanan ini Samudra Pasai. Aduh ya ampun. Artinya gini ya Mbak ya, kalau kita bahas ini kan yang namanya perbedaan itu kan biasanya orang ada yang memicu jadi pecah belah katanya ya. Padahal perbedaan tuh kalau misalnya kita sambil sharing gini ya, jadinya lebih asik ya.
2: Senang.
1: Iya.
2: Baru ini loh yang saya biasanya yang telepon tuh Abah Sopian sama Bang Fauzan.
1: Oke. Okay.
2: Baru ini ada Ibu Yanti sama Ibu Fitri.
1: Yang ono iku Jowo Mbe Banjar Inggi loh.
2: Iya. Jadi nanti kayaknya butuh yang Mas Kian sesekali enggak jadi host tapi jadi apa namanya?
1: Kita jadi teman ini ya.
2: Dari Narsum kayak gitu loh. Jadi nanti
1: Banjar Mas versus kan, Jawa.
2: Atau Mas Operator yang orang Banjar kayak
1: ini,
2: gitu.
1: Ini Banjar setengah Malang ya Mbak.
2: Jadi nanti rame deh. Nanti saya yang bagian Jawone, meskipun saya gak begitu halus-halus banget. Kalau perlu Mas Rizal atau Ki Sulisno nanti yang bagian Jowo aluse kayak gitu. Jadi
1: iya.
2: Seru deh.
1: Mereka berdua Jowo alus ya.
2: Kalau Mas Rizal orang Nganjuk. Tapi
1: Nganjuk tuh kasar apa halus Mbak?
2: Halus.
1: Halus ya.
2: Terus Mas Rizal sekolahnya kayaknya di Jogja di UGM.
1: Waduh, jadi kan, makin ya, ya makin gitu. Halus ya. Kalau Semarang itu kasar kan Mbak sebenarnya?
2: Semarang tuh halus.
1: Halus.
2: Jadi kemarin tuh sempat ketemu Mas Rizal di Pamor ya. Simbahku Putri Neng. Simbah, aku gak duwe simbah, duwe kok mbah.
1: Oh.
2: Kan beda. Jadi kalau Mas Kian kalau nyebut mbahnya apa?
1: Mbah.
2: Mbah kan?
1: Iya mbah.
2: Tapi kalau yang misalnya daerah Kulonan kan sudah ngomong simbah, eyang, ya kan?
1: Oh iya.
2: Iya, dari situ kan sudah beda nyebutnya, ya kan?
1: Iya bujur, kalau ulun tuh biasanya di Banjar nih lah tahunya Nini. Nah karena keluarga nih lebih dominan Dayaknya, jadi ulun nyebut Nini atau Ka itu bue dan tambi.
2: Oh.
1: Pakai bahasa Dayak.
2: Hanya langsung orang Dayak, orang Jawa alus, Jawa kasare ulun, habis itu di sini orang Banjar. Seru deh.
1: Kalau di keluarga bapak ngomong, kalau di keluarga mama kan saya tante sama om aja. Kalau di keluarga bapak tuh biasanya bude, pakde gitu. Kalau manggil mamanya papa tuh eyang.
2: Oke.
1: Kalau eyang, iya eyang putri, eyang laki gitu bahasanya.
2: Oh itu pas apa namanya kayaknya itu menentukan grade-nya ya.
1: Aduh,
2: grade
1: gak tahu
2: secara
1: ya.
2: Perekonomian. Kalau saya manggil mbah saya, mbah mak dari ibu itu namanya mbah mak. Mbah mak itu karena ibu manggilnya itu emak. Jadi kalau secara perekonomian itu mempengaruhi cara kita memanggil kayak gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Ono meneh katanya Mas operatornya ketawa-ketawa. Jadi ibu itu manggil mak, ibunya emak gitu. Otomatis saya manggilnya mbah itu.
1: Mbah mak
2: kayak gitu loh.
1: Kalau saya eyang ayah putri
2: kan,
1: gitu.
2: Biasanya kalau ngomong eyang-eyangan itu agak yang perekonomiannya lebih tinggi dah. Tanyain dah sama bapak. Iya kak, kayak gitulah. Tanyain dah.
1: Berarti sama kita Cil. Pian Majapahit ulun entah berantak yang ulun cari Cil.
2: Soalnya kalau budeh yang di tetangga saya itu cucu-cucunya manggilnya Mbah Uti. Beda. Soalnya
1: ada yang manggil itu teman saya ada tuh.
2: Saya manggilnya tetangga depan tuh Bude kan. Kalau cucu-cucunya manggilnya Mbah Uti kan. Ya memang Bude itu pekerjaannya guru, kepala sekolah. Sedangkan bahasa saya SD aja enggak lulus. Jadi kayak itu tadi ketimpangan secara ekonomi itu mempengaruhi bagaimana
1: pemanggilan
2: kita,
1: ya.
2: Pemanggilan.
1: Berarti ya. Sama dong kayak manggil orang tua ya. Abah mama gitu ya. Ada juga yang mami papi lah, gitu ya.
2: Saya kemarin tuh dulu waktu awal-awal di sini kayak gini. Lah kok mama kayak gitu ya. Aku aja di Jawa itu manggilnya ibu bapak kayak gitu kayaknya ibu bapak ya. Terus sampai sini kok mama. Berarti ini langsung mikir teng kan kayak di Jawa itu kayak gitu ya. Jadi mikirnya kayak sangune kayak wakai.
1: Oh, ternilai dari cara memanggilnya ya Mbak.
2: Sangune ki wakai ya kan. Kalau aku dulu ibarat sangu sekolah 1000, mereka pasti dikasih sangu 5000. Ngerti ya? Ngerti enggak?
1: 10000. 10 tuh apa ya bahasanya ya? Songo.
2: Sangang ewu, 10000 kayak gitu.
1: Wah, blas wes bahasa Jawa kuwi iki le. Oke, Mbak Ning, karena kita sekarang sudah berada di penghujung ya, Mbak,
2: sudah
1: ya.
2: Di penghujung, sudah padahal di penghujung belum kebahas.
1: Padahal belum kebahas, kita baru sampai Gemi ya. Tapi bisa nih kita coba atur jadwal mungkin minggu depan mungkin kita bisa bertemu lagi ya. Kalau Ki Sulisno enggak kecapean nih, karena kan Ki Sulisno kan lagi di Semarang ya. Nah, bisa tuh kita sambung lagi atau kita buka pembahasan Jawa versus Banjar ini bisa ya, Mbak, ya. Oke, boleh dong disampaikan penutupnya dulu, Mbak Ning.
2: Kalau penutupnya yang sudah saya siapkan tuh sebenarnya gaya hidupnya orang Jawa ini bukan pelit atau menyiksa diri, tapi lebih mengendalikan gengsi dan mencari bahagia dari hal-hal yang sederhana. Sekarang gombal tok tapi enggak duit-duit, mendingan duit-duit. Nggak apa-apa, nggak flexing, nggak apa-apa, bajunya itu aja.
1: Ah, betul sekali. Yang penting menghasilkan duit, duitnya ditabung investasi daripada dihambur-hamburkan untuk flexing gitu tadi ya, Mbak Ning ya. Oke, terima kasih loh Mbak Ning ya. Sama-sama. Matur suwun ya. Semoga kita kembali bertemu lagi di minggu depan kalau misalnya kita bisa atur jadwalnya gitu ya, Mbak ya. Dan untuk Dangsanak, jangan lupa Dangsanak lah bilanya anak mendengarkan lagi ulun nih dengan Mbak Ning. Nanti mungkin insya Allah di minggu depan ya kita lihat dulu ya, Jawa dan Banjar akan kembali lagi nih tentunya. Jangan kemana-mana, Dang Sana Promot ulun masih mengudara sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Ning. Kembali berjumpa di lain waktu. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: ngumpul rene lho, Rek.
1: Iya, iya, sik, Pak.
0: Cak, ngumpul rene, Cak.
1: Iya, iya. Malam Minggu kuwi enake apa, Rek?
0: Enake apa?
1: Laku-laku ando tunjungan.
0: Ya iku cocok iku.
1: Masuk gak duit-duit gak apa-apa. Sing penting bisa ngumpah moto.
0: Lah ya ngono.
1: Iya, iya, ayo, ndang laku-laku.
0: Ayo, Pak.
1: Meneh golek duit maneh.
0: Iya, iso.
1: Ayo, laku.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak berompat, harga telur ayam di pasar Sentra Antasari Banjarmasin wayah ini masih terpantau stabil meskipun permintaan mengalami peningkatan. Kepala Toko Adinta Lu Alfian mengatakan harga telur ayam ini berada di kisaran Rp24.000 per kilogramnya. Untuk penjualan eceran, telur ayam dijual dengan harga sekitar Rp26.000 sampai dengan Rp27.000 per kilonya, dan perbedaan harga ini disesuaikan lawan jumlah pembelian konsumen. Sementara itu, harga telur bebek mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Kenaikan berkisar Rp100.000 sampai dengan Rp200.000 per butir. Gasan memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat. Alfian menyebutkan harga telur bebek gasan penjualan partai wayah ini berada di kisaran Rp2.400 sampai dengan Rp2.600 per butirnya ya. Sedangkan untuk penjualan eceran, harganya mencapai Rp2.600 sampai dengan Rp3.000 per butir. Menurut Alfian, peningkatan permintaan telur ini terjadi cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Tingginya kebutuhan ini salah satunya dipengaruhi momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Demikian Dang Sanak Perompat, kabar perompat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Pada sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja, sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak, nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau serius sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
2: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman. Cerita makhluk hutan itu lagi.
2: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
2: Konon ceritanya, bulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
3: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah terlibat gitu.
4: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan disegan orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
2: Entahlah, itu hanya cerita orang tua kan.
1: Tapi kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
2: Hei Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
2: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau jika sebagian kembali dengan ketakutan? Bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
2: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan hantu Maria Benini. Tapi kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
3: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
3: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
3: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
3: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
3: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak. Mereka adalah pelajaran.
3: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan, namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
3: Ketahuilah, aku bukan mereka, dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
3: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat, tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ben itu.
2: Baik. Baiklah. Jika kau memang memaksa. Tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong

0: pohon besar yang menjulang tinggi. Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itu gak manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang menguntungkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Lalu, bagaimana jika aku menolak permintaanmu?
2: Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.
1: Berani kau menantangku.

0: Aku tidak takut.
1: Kau tidak takut? Karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukanlah penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Maryaban, beberapa helai bulu terlepas.

0: Aku mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.
1: Bawalah. Tapi harus kau ingat, setiap pilihan memiliki akibat. Ingat baik-baik itu, atau kau akan menyesal.

0: Lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Ana, kira-kira apakah dia berhasil membawa Bulma Riaban itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah Bulma Riaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah ku katakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
4: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
4: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
4: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
5: Jaya anakku, jangan besar kepala kau, nak.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
5: Tapi itu semua karena dirimu, apa karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
5: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
6: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
6: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
6: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
6: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal darimu.
3: Tidak.
6: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
5: Tiba-tiba, Bulma Riaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
6: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Ya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak. Justru, aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang kukenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

Dang sana berempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama tentunya dengan Ulun Kian sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf tadi bilanya ada sedikit sepi ya. Karena ini ternyata Ulun sudah memutarkan lagu, ternyata tombolnya temati i Dang Sanak, ya ampun. Dang Sanak, sekarang kita sudah bersama dalam Tembang Borneo, di mana Ulun akan memberikan informasi seputar tradisi dan kebudayaan yang ada di Nusantara, dan condongnya mungkin lebih ke tips-tips bagaimana caranya untuk menjaga budaya kita tetap terjaga dan tidak tergerus oleh budaya-budaya modern, apalagi budaya luar, Dang Sanak ya. Sambil dikawani dengan suguhan lagu-lagu Kalimantan untuk mengawani malam hari Buan Pian semunyaan. Jangan kemana-mana, Dang Sanaklah, tetap bersama dengan Ulun Kian sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Secara fisik, 4. Memprioritaskan kebahagiaan, 5. Tidak merokok, 6. Mengembangkan lingkaran sosial, dan 7. Tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, Dangsa Anak Perempat, sesuai pander ulun tadi, Dangsa Anak Perempat, di mana kita akan membahas tentang nangke apa caranya agar melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dangsa Anak, ya, kada bosan-bosannya dan tentunya kada habis-habisnya, ya, karena memang yang namanya budaya itu adalah warisan daripada leluhur kita, Dangsa Anak Perempat, apalagi kita Indonesia itu punya banyak warisan tentunya, Dangsa Anak, yang itu menjadi kekayaan budaya dari Indonesia sendiri. Untuk melestarikan budaya daerah, Dangsa Anak, di era modern nangkaya wayah ini memang diperlukan pendekatan yang komprehensif dan juga inovatif lah. Nah, ada beberapa cara efektif Dangsa Anak gasan melestarikan kebudayaan daerah. Kita mulai dari yang pertama dulu, Dangsa Anak Perempat, yaitu adalah pendidikan dan sosialisasi. Nah, jadi memang bujur nih, pendidikan itu adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, memasukkan muatan lokal tentang budaya daerah dalam kurikulum sekolah ini adalah langkah yang tepat, Dangsa Anak. Tapi, kada cuma memasukkan muatan lokal aja, atau mungkin pendidikan yang mana membahas atau berbasis tentang kebudayaan daerah. Mengadakan workshop dan juga pelatihan tentang kesenian tradisional ini juga sangatlah penting, Dangsa Anak, ya. Ulun ingat banar dulu, zaman ulun sekolah ada pelajaran seni budaya. Nah, itu yang paling menarik adalah prakteknya. Kenapa? Karena praktek seni budaya itu adalah kita mengenali gitu ya. Kita tahu dulu nih materinya apa, kemudian kita akan praktek. Nah, setelah praktek itu rasanya tuh bakal berasa banar, Dangsa Anak Perempat. Kalau budaya Indonesia tuh unik dan juga asik kalau misalkan kita mempraktekannya, ya, alias mengimplementasikannya lah, ya. Karena kan di zaman sekarang ini mungkin banyak orang yang cuman tahu dengan budayanya tapi tidak terjun langsung untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Kemudian juga membuat program mentoring antara generasi tua dan muda, Dangsa Anak, ya. Mungkin ini juga salah satu cara yang tepat gasan melestarikan kebudayaan di bidang pendidikan dan sosialisasi tadi, karena memang untuk transfer pengetahuan budaya, ya. Banyak loh di Banjarmasin ini, Dangsa Anak Perempat, para pakar-pakar budaya, pengamat budaya yang tentunya bebuan sidin tuh bila dibawa bepander tentang masalah kebudayaan, kadang mungkin ada habis bahan, karena memang budaya tuh sekaya itu dan sebanyak itu informasinya. Kemudian, Dangsa Anak, selain daripada pendidikan dan sosialisasi, yang kedua adalah dokumentasi dan digitalisasi. Nah, ini adalah cara yang juga dominan kita gawi di tahun 2026 ini, alias di era modern, ya. Dokumentasi dan digitalisasi, Dangsa Anak Perempat, merekam kemudian mendokumentasikan tradisi lisan, cerita rakyat dan kearifan lokal. Tentunya ini adalah salah satu hal untuk melestarikan kebudayaan jua lah. Membuat arsip digital, gasan melestarikan artefak budaya, mengembangkan aplikasi dan platform online gasan pembelajaran budaya daerah. Dan ini semuanya adalah hal yang tentunya masuk di zaman sekarang. Kenapa? Karena kan sekarang ini semuanya sudah serba digital, ya. Jadi merekam, membuat arsip digital, atau bahkan mengembangkan sebuah aplikasi, kalau misalkan Bebuan Pin bisa program-program tuh, ya. Dan juga ada platform online untuk pembelajaran budaya daerah tambahan. Ini tentunya adalah salah satu cara agar melestarikan kebudayaan di era modern seperti sekarang gitu, ya. Masih ada beberapa lagi informasi mengenai bagaimana caranya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Kembali ulun suguhkan lagu-lagu Kalimantan untuk menemani malam hari Bon Pian semunyan.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Singkat aja dan sanak berempat ya, masih bersama dengan Kian tentunya sampai kena jam 12 malam. Cara melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang berikutnya yaitu adalah revitalisasi dan inovasi. Nah, menurut Ulun ini penting ya, karena yang namanya mengadaptasi seni tradisional ke dalam bentuk yang lebih kontemporer tanpa menghilangkan esensinya, ini tentunya harus dilakukan. Karena kan selalu ada inovasi, selalu ada inovasi itu bahasanya kan upgrade, tapi tidak melupakan unsur aslinya seperti itu dang sana perempat. Karena sekarang aja tuh ya, contoh kayak kain sasirangan itu sudah ada inovasi yang lebih lagi inovasinya, yaitu adalah berupa kain sasirangan itu bisa dijadikan jaket, bisa dijadikan kimono sebagai pelengkap daripada fashion di era modern. Nah, seperti itu juga budaya-budaya yang ada. Kemudian menyelenggarakan festival budaya menggabungkan elemen tradisional dan modern, ini juga sudah banyak dilakukan dang sanak perempat ya. Kemudian mendorong inovasi dalam produk kerajinan tradisional untuk meningkatkan daya saing juga tentunya sangat harus diperhatikan. Kenapa? Karena sekarang itu kan UMKM adalah penyumbang pemasukan negara terbesar ya. Kenapa? Karena memang UMKM Indonesia, apalagi tuh ya kayak barang-barang kerajinan tradisional, Ulun keringat nah rasanya tikar bambu yang ada di Martapura atau di mana kah itu sudah sampai di tahap impor ya. Jadi kita tuh bukan impor, ekspor maksudnya. Dan kemudian juga tas yang ada di Papua tuh Ulun lupa namanya, itu juga sudah masuk kerajinan yang bisa diekspor keluar gitu. Nah, itu adalah cerminan kalau ternyata dang sanak perempat, kerajinan-kerajinan tradisional yang ada di Indonesia itu kada kalah kerennya, dan siapa bilang kada yang tertarik dengan kerajinan yang ada di Indonesia. Buktinya sekarang banyak banar kerajinan tradisional Indonesia sudah diekspor ke luar negeri ya. Kemudian yang berikutnya tentunya yaitu adalah pemberdayaan masyarakatnya. Membentuk kelompok-kelompok pelestari budaya di tingkat komunitas, memberikan insentif ekonomi gesan pelaku seni dan pengrajin tradisional, dan juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelestarian budaya, ini adalah hal yang tentunya harus jadi fokusnya pemerintah gitu ya. Karena yang namanya pakar seni, yang namanya masyarakat, apalagi kalau diberdayakan, ya otomatis kan keuntungannya adalah budaya kita tetap terjaga. Kemudian juga inovasinya tentunya akan ada inovasi-inovasi baru. Dan apalagi kalau misalkan ada sebuah event budaya didukung kolaborasi juga dengan pemerintah, Ulun yakin itu pasti event budayanya akan goals ya. Goalsnya apa? Yaitu adalah melestarikan dan memperkenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Demikian dulu dang sanaklah bagaimana caranya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Habis ini masih bersama dengan Ulun, kita di program berikutnya tentunya dengan suguhan lagu-lagu campur sari. Siapa ya Betakun tadi lagu campur sari ya? Kalau gak salah tadi Acil Fitri atau Acil Yanti ya. Nah, tenang aja karena Ragam Irama Nusantara setelah ini dari jam 22 sampai dengan jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, Ulun akan suguhkan lagu-lagu campur sari untuk menemani malam hari Buan Pian Semunyaan. Jadi jangan kemana-mana lah, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Propat FM, Suara Budaya Banjar.

Perempuan Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Dan sanak seberatan, karena tadi di Sambung Rosso kita membahas tentang Jawa versus Banjar. Nah, kepikiran dong Lun malam hari ini, kenapa kita kada coba bahas untuk mengenal bahasa-bahasa unik yang ada di Indonesia. Bahasa apa aja sih yang tergolong bahasa unik, dan biasanya banyak orang yang menilai, aduh belajar bahasa ini tuh ngalih banar. Nah, ternyata Dang Sanak Perompak, bahasa Banjar itu adalah salah satu dari bahasa yang ngalih dipelajari, dan tentunya juga termasuk dalam bahasa unik. Ada juga Dang Sanak bahasa-bahasa lainnya apa aja, jadi jangan kemana-mana. Karena malam hari ini Lun akan bahas bahasa unik yang ada di Indonesia. Dang Sanak Perompak tentunya bahasa daerah, sambil ditemani dengan suguhan musik-musik campur sari sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Umadang Sanak Perempat malam hari ini tentunya Banjarmasin kembali dilanda asap ya. Nah, untuk Buan Pian ya mungkin sensitif dengan bau asap dang sanak lah. Kalau keluar pakai masker, jangan sampai kayak ulun nih. Entah kenapa kan malam hari ini ulun terhiut asap sedikit ya tadi nukar makan lah. Langsung nih kepala ulun begebak begebuk rasanya. Ya alhamdulillah kepala warannya hanya diserang, belum lagi pernapasan. Tapi jangan sampai dang sanak, dan pokoknya untuk Buan Pian memulai hari balik lagi dang sanak perempat pakai masker di pagi hari supaya resiko terkena penyakit pernapasan itu lebih minim dang sanak ya. Sayangi diri Buan Pian, jangan malas pakai masker supaya Buan Pian kena penyakit pernapasan. Dang sanak, kita masuk ke pembahasan kita malam hari ini sudah semakin larut tentunya, di mana ulun akan membahas bahasa terngalih di Indonesia dang sanak lah. Nah, ujar pada dasarnya toh tingkat kesulitan bahasa daerah tuh dang sanak lah subjektif. Dan tergantung pada latar belakang bahasa ibu seseorang serta pengalaman belajar bahasa lainnya. Jadi bagi non penutur asli, bahasa apapun itu akan terasa ngalih dang sanak apabila Bebuan Pian itu belum pernah mencoba dan mendengar sekalipun bahasa yang akan dipelajari ya. Karena ini memang bujur-bujur hal yang hanyar kayak itu, nah baru gesan Bebuan Pian. Kita mulai masuk dari yang pertama dulu, bahasa yang susah dimengerti atau susah untuk dipelajari dang sanak lah, yaitu adalah bahasa Batak. Jadi bahasa Batak ini tergolong dalam bahasa Austronesia yang mana menjadi alat komunikasi di wilayah Sumatera Utara. Namun dang sanak, bahasa Batak sebujurnya lain merupakan bahasa tunggal, melainkan masih terbagi lagi dalam beberapa kelompok. Beberapa contoh dang sanaklah rumpun bahasa Batak antara lain ada Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Simalungun, dan masih banyak Batak lagi. Ini Batak bujur Batak nih lah. Nah, dengan begitu beragamnya bahasa Batak, hal ini membuatnya menjadi salah satu bahasa tersulit di Indonesia dang sanak perempat. Bahasa Batak pun itu berisi kosakata yang cukup beragam dan pasti terdengar asing gasan orang luar daerah. Uniknya lagi, bahasa Batak ini memiliki huruf atau aksara tersendiri yang mana sering disebut dengan surat Batak. Oh, jadi kalau misalkan di Batak tuh nalah Bebuan Pian hendak mengirim pesan rahasia nih, misalkan letak daripada harta karun, letak daripada harta warisan kuitan. Maka kebanyakan kayaknya ditulis dengan surat Batak ya, kartahu ya. Ini cuman begayaan. Kalau misalkan serius, ya kalau misalkan memang nang kaya itu aslinya, oh ya udah berarti ulun bujur. Tapi kalau kada, ya kada apa-apa dang sanak, ini begayaan ya. Oke, lanjut kita ke bahasa berikutnya dang sanak perempat, ada bahasa Batak tadi satu. Yang kedua adalah bahasa Minangkabau. Ini lagi-lagi dari Sumatera ya. Kalau tadi Sumatera Utara, nanang ini adalah Sumatera Barat. Jadi dang sanak, bahasa Minangkabau adalah bahasa dari Sumatera Barat yang tergolong dalam bahasa Melayu Austronesia. Bahasa Minang dang sanak ini memiliki beberapa versi dialek, mulai dari dialek Pasaman, Agam Tanah Datar, 50 Kota, Koto Baru, sampai dengan Pacung Soal. Lebih banyak lagi nih pada Batak lah. Bahasa Minangkabau ini kaya akan kosakata yang mana dilansir dari laman Kemendikdasmen, bahasa Minangkabau ini berisi 929 kosakata, menjadikannya bahasa Minang sebagai bahasa kedua dengan kosakata terbanyak setelah bahasa Jawa. Nah, selain itu faktor pelafalan dan intonasi juga sangat berpengaruh dalam bahasa ini. Meskipun bahasa Minangkabau familiar gesan sebagian orang di luar Sumatera Barat, bahasa ini juga masih cukup sulit dang sanak dipelajari gesan masyarakat awam, apalagi kita ya yang belum pernah mendengar bahasa Batak secara langsung, bahasa Minangkabau secara langsung. Masih ada beberapa lagi dang sanak, sebenarnya ada 3 lagi kita akan bahas. Salah satunya adalah bahasa Banjar. Jangan kemana-mana, musik campur sari kembali untuk menggoda dan menemani telinga Beban Pian di malam hari ini.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Okay. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga,
0: kamu
2: sepeda matkah bersepeda motorku?
0: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Masih dikawani dengan Kian Dang Sanak Prompat, bahasa tersulit yang ada di Indonesia Dang Sanak lah. Tadi kita sudah bahas ada bahasa Batak, ada bahasa Minangkabau. Yang berikutnya ada bahasa Aceh Dang Sanak Prompat. Ini adalah termasuk salah satu bahasa daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kesulitan tinggi jar. Gasan non penutur aslinya lah. Bahasa Aceh sendiri Dang Sanak adalah bagian dari bahasa Melayu Polinesia Barat yang mana merupakan cabang dari bahasa Austronesia. Nah, selain kosakata yang terdengar asing, faktor lain yang mengolah bahasa Aceh ini sulit adalah fonologinya yang unik dan juga berbeda dengan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, bahasa Indonesia ini berisi beberapa fonem vokal seperti A, U, E, O. Dan menurut buku bahasa Aceh Dang Sanak dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kurang lebih terdapat sekitar lebih dari 20 fonem vokal dalam bahasa Aceh. Banyak banar. Dan sistem fonem ini terbagi menjadi fonem vokal sengau, hingga vokal ganda sengau seperti ewe. Tak hanya itu, faktor lain seperti adanya berbagai versi dialek, ini juga mengolah bahasa Aceh menjadi salah satu bahasa tersulit atau terngalih di Indonesia. Setidaknya ada 3 dialek yang dikenal, ada dialek Bayat Lambuot, Masjid Puntet, dan dialek Pantai Ketapang. Kita lanjut ke bahasa berikutnya, yaitu adalah bahasa Dayak ya. Bahasa tersulit Indonesia berikutnya, ujar adalah bahasa Dayak. Nah, sama dengan kayak bahasa Batak, bahasa Dayak itu sebenarnya adalah istilah kolektif gasan beberapa bahasa yang dipakai oleh suku Dayak di daerah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Contohnya Dang Sanak adalah bahasa Dayak Ngaju yang dituturkan oleh suku Ngaju di Kalimantan Tengah. Dan bahasa Dayak Ngaju ini pun masih terbagi menjadi beberapa dialek lagi dan umumnya mencapai 30. Ada dialek Kandan, Rantau, Tapang, Parebok, Kalumpang, Bawan, dan masih banyak lagi. Nah, dengan kosakata yang cukup beragam dengan puluhan dialek yang ada, bahasa Dayak Ngaju ini termasuk salah satu bahasa daerah yang unik dan juga cukup ngalih dipelajari. Dan di sisi lain, bahasa Ngaju hanyalah satu dari sekian banyak bahasa Dayak lain yang ada di tanah Kalimantan. Tapi bujur kam ulun akui, di rumah walaupun ini ulun, lawan mama ulun bepander bahasa Dayak lah. Ulun tuh karena memang mungkin dari kecil kalau lah mendengar, kalau paham-paham, tapi kalau misalkan untuk membahasakan, itu rasa ngalih banar pian. Memang mendarah daging dah, kental banar bahasa Banjar nih di lidah ulun. Nah, yang berikutnya adalah bahasa Banjar, Dang Sanak Prompat. Seperti yang tadi ulun sambat di awal, juga merupakan salah satu bahasa tersulit di Indonesia. Bahasa Banjar, Dang Sanak adalah bahasa tersulit. Bahasa ini dituturkan oleh suku Banjar yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, provinsi kita tercinta tentunya. Seperti daerah lainnya, Dang Sanaklah bahasa Banjar. Ini berisi sejumlah kosa kata unik nang pasti terdengar asing gasan orang luar daerah. Selain itu, terdapat juga beberapa variasi dialek dalam bahasa Banjar. Ada Banjar Kuala dan juga ada Banjar Hulu Sungai. Nah, kadangnya berbeda kosa kata, kedua dialek ini juga memiliki perbedaan dalam hal pelafalan maupun tekanan dalam pengucapan bahasanya. Ya, sama kayak ulun tadi, mungkin kalau kita menyambat kada normalnya kada. Tapi kalau orang keluar aja menyambat kada tuh ikede. Nah, ada alunannya tuh Dang Sanak Prompat. Dibandingkan Banjar Kuala, bahasa Banjar Hulu itu lebih sering menggunakan vokal ayu. Sebagai contoh, kata botak dalam bahasa Banjar Kuala itu berarti longor. Sedangkan dalam bahasa Banjar Hulu, sungai adalah lungur. O tuh jadi upecah menjar orang tuh. Nah, orang menyambat O tuh ginta kadangnya U. Kadang menyambat U ya U juga. Jadi makanya bisa bingung tuh. Dari segi kosakata, Banjar Hulu Dang Sanak dianggap lebih kompleks dibandingkan Banjar Kuala. Apalagi dalam satu dialek masih terdapat beberapa subdialek. Misalnya ada dialek Kalabiu, Amuntai, Kalua, sampai dengan Kandangan. Hal ini justru semakin memperkaya kosakata bahasa Banjar dan dianggap ngalih gesan masyarakat awam. Tapi kayaknya kadang ngalih di gesan kita lah. Kita ini kan bilanya mendengar orang tuh bepander bahasa Banjar, bertambah kosakata. Yang kedua, kita tuh bisa umpat juga alunan gaya bepandernya tuh. Ya tergantung lawasnya juga bang lah. Bekawan lawan orang nang baalun kah gaya bepandernya atau bubuan pe menetap di daerah yang bahasa Banjarnya juga bahasa Banjar maalun ya. Oke, Dang Sanak Prompat, demikian dulu informasi yang bisa ulun sampaikan. Bahasa tersulit tentunya lah nang ada di Indonesia, yang mana merupakan kekayaan daripada bangsa Indonesia, Dang Sanak Prompat. Salah satunya adalah bahasa Banjar ya. Oke, setelah ini Bubuan Pian akan disuguhi dengan musik campur sari tentunya yang akan mengawani sampai jam
12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, Dang Sanak tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Aru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Setiap tahun, kita sering mengalami bencana banjir. Namun, tahukah Anda, banjir dibagi dalam 3 jenis, yaitu banjir rob, banjir bandang, dan banjir air biasa. Namun, apa yang membedakan ketiganya? Banjir rob disebabkan oleh naiknya air laut ke daratan dalam kondisi pasang dan menyebabkan luapan air laut. Banjir bandang adalah salah satu yang paling berbahaya, di mana penyebabnya adalah debit air yang besar dan aliran yang deras. Sedangkan banjir air biasa tidak lebih berbahaya daripada banjir bandang, namun menimbulkan kerugian material. Meskipun ketiga banjir tersebut berbeda karakteristiknya, namun tetap saja yang namanya banjir sangat membahayakan untuk keselamatan diri dan yang pasti dapat menimbulkan kerugian besar pada benda berharga.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: apa-apa.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, nah. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wahai saudaraku, seriuskah kita agar ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang lurus? Benarkah kita tidak pernah ingin tersesat dalam menjalani kehidupan ini? Kalau memang benar, mengapa kita lebih senang membaca koran daripada membaca Al-Quran? Renungkanlah.

0: Doni.
1: Dan sanak perompat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Dan sanak, hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026, kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, ulun kian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sanak perompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang berjumpa. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan senang berjumpai, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berjumpa dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah untuk segala limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Ya, pagi hari ini kita bisa berjumpa melalui siaran perempat Suara Budaya Nusantara. Dan kita akan segera awali perjumpaan pagi hari ini dengan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Imran ayat 144 sampai dengan 145, segera dikumandangkan oleh Dina Adriani dan seri tilawah disampaikan oleh Bardia.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar dan sanak perumpat kaum muslimin muslimah rahimakumullah, tiba waktu salat subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh.
2: Allahumma

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 338.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Aja kamu
2: lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Apa-apa dang, cuman ingin sendiri aja dan ya bosen dang lihat berita. Kalau nggak hoax lihat pandemi, semua bikin parno dang.
2: Ya elah, slow aja kalimat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kemudian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

menggagas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Dan selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya alhamdulillah, di kesempatan pagi Kamis hari ini 20 Agustus 2026 kita bisa berjumpa kembali dalam acara Hikmah Subuh. Dan pagi hari ini saya Rinda Riyanti sudah bersama narasumber yang hadir di studio, ada Ustadz Muhammad Soleh. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya alhamdulillah pagi ini cuaca agak sedikit sejuk, beda dengan hari kemarin yang berkabut ya Ustaz ya. Ya mudah-mudahan semuanya hari ini pun dalam kondisi yang sehat ya, seperti halnya kita di sini. Dan jangan lupa nanti dalam sarang Pro 4 kami akan undang Anda untuk beratensi di 0511325602 atau juga di 0895304050953 atau juga melalui live chat kita di YouTube Pro 4 Banjarmasin. Ya kalau kita bicara tentang sholat, ini tentu kita semua tahu bahwa adalah ibadah utama yang menjadi tiang agama dan memang sudah kewajiban setiap muslim ya, orang Islam ini melaksanakan ibadah sholat. Ya mungkin tidak hanya niatan saja ataupun gerakan-gerakan dalam sholat, tapi ada hal yang penting juga yang perlu di dilaksanakan, rukun-rukunnya ya Ustaz ya, ini harus dilakukan dengan benar. Kalau satu saja tidak benar, mungkin sholatnya gak akan sempurna ya Ustaz ya. Nah kita akan bicarakan ini dan mungkin silakan Ustaz untuk memberikan pengantar terlebih dahulu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, ulun di kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang rukun-rukun salat, di mana ini salat ini kunci daripada kehidupan kita, bahwa dengan salat kita dianggap orang beriman dan salat ini menjadi awal pada hari kiamat nanti, apakah menjadi penentu apakah amal kita ini diterima oleh Allah ataupun tidak. Maka yang menjadi penentunya itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka diterimalah semua amalnya, dan apabila sholatnya buruk ataupun rusak, maka ditolaklah segala amalnya. Maka betapa pentingnya kita mengkaji tentang sholat ini. Nah, di antara yang harus kita kaji, yang harus kita pelajari, sholat ini adalah rukun-rukunnya. Dan ini muslim, muslimat, balik, berakal, wajib, fardhu ain, tidak boleh ada yang meninggalkannya. Kemudian di dalam beribadah kita harus memiliki ilmunya. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maradudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal yang tidak didasari dengan ilmunya, a'maluhu mardudatun, amalnya itu ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Dalam kesempatan kali ini ulun akan membicarakan, membahas tentang rukun-rukun sembahyang. Segala rukun sembahyang yaitu 13 perkara. Yang pertama niat pada ketika takbiratul ihram, seperti diniatkannya di dalam hatinya, aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Dan sunat berlapas niat sebelum takbiratul ihram. Nah, mudah-mudahan ini di dalam kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan selesai 13 rukun ini. Yang pertama itu adalah niat. Nah, niat ini disebut dengan rukun qalbi. Rukun qalbi artinya kewajiban yang ada di dalam hati. Hati kita wajib menuturkan ketika berniat sholat. Misalnya ini tadi, aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Itu dibaca di dalam hati ketika mulut membaca takbir. Tangan kita bergerak, mengangkat tangan, mulut kita membaca takbir, hati kita melepaskan niat. Aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian di dalam niat itu sendiri, di dalam niat itu sendiri itu wajib tiga yang harus kita tuturkan. Hati kita wajib menuturkan tiga perkara. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Qasad itu aku sembahyang, ta'arud itu fardu, ta'yin itu menentukan sembahyangnya. Misalnya sembahyangnya sembahyang zuhur atau asar atau maghrib dan seterusnya. Di dalam niat wajib kita menuturkan yang tiga perkara ini. Ketika mulut membaca takbir, tangan kita mengangkat ke atas. Allahu Akbar. Nah, itu mulut kita membaca takbir. Hati kita berkata-kata, hati kita bertutur, menuturkan niat. Dan niat itu tidak boleh kurang daripada tiga perkara tadi, qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu aku sembahyang, ta'arud itu fardu, ta'yin itu menentukan sembahyangnya. Nah, ini di luar daripada sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ditambah lagi satu, yaitu mengikut imam. Kalau sholat Jumat di dalam hatinya tidak disertakan mengikut imam, maka sholat Jumatnya tidak sah. Nah, ini betapa pentingnya tata cara ini. Berapa banyak orang yang beribadah, rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin sholat berjamaah, tetapi amalnya ditolak. Amalnya ditolak, la tuqbalu. Tidak diterima. Gara-gara kekurangan ilmu, gara-gara tidak mau belajar. Ini baru masalah niat. Baru masalah niat di dalam sholat. Sedangkan sholat ini menjadi penentu apakah ibadah kita yang lain ini diterima oleh Allah ataupun tidak. Nah, ini baru urusan fikih. Belum lagi urusan ikhlasnya, belum lagi urusan yang lain-lainnya. Nah, jadi ini yang pertama, rukun sembahyang itu, rukun sholat itu adalah niat. Niat itu di dalam hati wajib. Nah, adapun mengikut imam, niat mengikut imam selain daripada sholat Jumat, itu tidak membatalkan sholat, tetapi menggugurkan pahala berjamaah ketika di dalam niat itu tidak disertakan mengikut imam. Tidak, ini misal kita sholat berjamaah di masjid, di musola, di rumah misalnya. Ketika kita takbir, takbiratul ihram, di situ ada niat, hati kita menuturkan sahjaku sembahyang fardu subuh misalnya atau fardu zuhur 4 rakaat, mengikut imamnya tidak disertakan di dalam hatinya mengikut imam, maka sholatnya itu sah, tapi nilainya sama dengan sholat sendirian. Padahal kita bolak-balik ke masjid, bolak-balik ke musalla, tapi dicatat dengan sholat sendirian. itu di luar hari Jumat. Adapun hari Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah, karena tidak ada sholat Jumat itu yang sendiri, tidak ada wajib sholat Jumat itu berjamaah. Itu yang pertama lah. Yang pertama itu niat. Itu syaratnya, niat itu rukun qalbi. Yang kedua, takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memulai salat itu dengan takbiratul ihram. Allah muf apa tuh? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Itu rukun, rukun qauli. Lalu di dalam salat itu, rukun qauli itu ada lima. Rukun qauli itu ada lima. Rukun qalbi satu, rukun qauli lima. Sisanya itu rukun fi'li, yang disebutkan di awal tadi. Rukun di dalam sembahyang atau rukun di dalam sholat itu 13 perkara. Maka yang 13 perkara ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama rukun qalbi itu satu, adalah niat di dalam hati. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli ini rukun bacaan atau rukun perkataan, di mana syarat rukun qauli ini telinga kita wajib mendengar. Di antara syarat rukun qauli itu telinga kita yang membaca selama normal, selama dalam di dalam, bukan di dalam keadaan yang bising, maka telinga diri sendiri wajib mendengar setiap bacaannya, setiap hurufnya, setiap kalimatnya. Wajib telinganya mendengar. Nah, ini rukun qauli. Jadi rukun qauli ini, di antara rukun qauli ini adalah takbiratul ihram. Ketika kita mengawali salat kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu namanya rukun qauli. Ketika mulut kita mengucapkan, membaca rukun qauli, maka hati kita membaca rukun qalbi. Maka di dalam satu pekerjaan terdapat dua rukun yang kita kerjakan di awal salat. Allahu Akbar. Mulut kita membaca rukun qauli, hati kita membaca rukun qalbi. Nah, adapun lafaz sebelum kita salat, usalli fardaz zuhri arba'a rak'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, ini hukumnya sunat di dalam mazhab Syafi'i. Ini hukumnya sunat. Nah, jadi kita ketika kita takbiratul ihram, itu kita sudah mengerjakan dua rukun. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli. Adapun mengangkat tangan, ini hukumnya sunat, bukan wajib. Mengangkat tangan biasanya itu kalau di dalam mazhab Syafi'i ini, telapaknya ini berpintangan dengan kiblat, kiblat telapak ini berpintangan dengan kiblat, jari-jarinya condong sedikit, bukan rata seperti ini, ini sedikit agak renggang, yeah. Agak renggang. Ini pun pekerjaan sunat ini, sunat mengangkat tangan ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti inilah. Mm-hmm. Kalau mazhab Syafi'i seperti ini.
1: Yeah. Kalau perempuan agak lebih ini ya, agak apa?
2: Ketiaknya ya, mungkin ya ketiaknya. Allahu Akbar. Kalau laki-laki kan agak terbuka. Yeah. Itu ya, itu yang apa yang harus kita ketahui di dalam, bayangkan pian ketika kita niat sholat, ta'arudnya ditinggal atau ta'yinnya ditinggal. Ta'arud tadi sahajaku sembahyang zuhur misalnya, sahajaku sembahyang zuhur 4 rakaat, itu namanya meninggal ta'arud di dalam niat, maka sembahyangnya rusak, niatnya apa namanya rukun kalbinya rusak. Ketika satu rukun rusak, maka rusaklah seluruh sholatnya. Nah, ini pentingnya ilmu agama, apalagi tentang masalah sholat. Ya. Sedang dan sholat ini menjadi penentu apakah sedekah kita diterima, apakah ibadah-ibadah kita yang lain, haji kita, umrah kita, kita menolong orang lain, apakah diterima? Itu semuanya tergantung pada sholatnya.
1: Ini betapa ketika kita meninggal, yang dihisap sholat itu ya.
2: Sholat. Ketika sholatnya diterima, maka diterimalah seluruh amalnya. Ini penting, penting, sangat-sangat penting bagi orang beriman mengkaji tentang ilmu sholat ini. Sangat-sangat penting.
1: Walaupun dampaknya tuh kelihatan sepele, tapi hal-hal yang kecil-kecil itu tadi yang menyempurnakan
2: kadang kita, rukunnya justru. Kadang kita ini belajar rukun sholat, malas. Kelihatan sepele, pada ini kuncinya, kunci segala
1: semua,
2: semua amalnya. Makanya ulun ketika diundang orang itu ulun paling senang membicarakan tentang sholat, tentang sholat, karena ini memang memang sentral sekali sholat ini. Nah kemudian yang kedua tadi takbiratul ihram. Nah, jadi rukun takbiratul ihram ini kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini rukun qauli. Jadi di dalam sholat itu rukun qauli ini ada lima. Yang pertama takbiratul ihram, syaratnya telinga kita harus mendengar Allahu Akbar. Yang kedua menjaga hurufnya, menjaga hurufnya, menjaga hak bacaannya, hakku tilawah. Jadi jaga. Kemudian rukun qauli itu yang kedua adalah Fatihah. Nah, setiap kita sholat itu wajib membaca Fatihah, kecuali bagi orang yang masbuk. Kalau selama kita keadaan masbuk, kita wajib membaca Fatihah. Kalau Fatihahnya tidak dibaca, maka sholatnya tidak diterima. Dan syarat membaca Fatihah itu telinganya harus mendengar per hurufnya, per kalimatnya, per ayatnya. Semua hurufnya didengar, semua ayatnya didengar. Jangan ada satu huruf pun yang tidak didengar untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena ini rukun qauli. Rukun qauli ini syaratnya yang apa? Telinganya mendengar dan bacaannya dijaga. Hurufnya, makharijul hurufnya. Maka banyaklah orang-orang yang belajar khusus tentang Al-Fatihah ini. Ada yang sampai 3 bulan lamanya, ada yang sampai setahun lamanya membaca Fatihah ini, karena betapa pentingnya mempelajari ilmu bacaan membaca Fatihah ini. Ini kuncinya sama sekali. Fatihah ini, apalagi ketika kita jangankan jadi imam, sholat sendirian aja, apalagi jadi imam, apalagi menjadi imam. Nah ini betapa, jadi kita nih harus introspeksi diri, apakah selama ini aku sholat, selama ini aku beribadah, apakah ibadahku sudah benar, apakah ibadahku ini sudah pas, sudah sesuai dengan ilmunya, sudah sesuai dengan yang dikehendaki Rasulullah, dikehendaki Allah, gini-gini itulah. Jadi kami dulu itu belajar Fatihah ini sampai 3 bulan lamanya. Padahal bacaan sudah lancar, membaca sudah lancar. Ini ada makharijul hurufnya,
1: itu yang
2: ada
1: penting,
2: sifat hurufnya, ada tajwidnya. Ini panjang. Sampai 3 bulan mungkin sampailah, kurang lebih lah. Yang kedua, yang seterusnya rukun qauli itu tahiyat akhir. Nah, jadilah yang pertama takbiratul ihram, yang kedua tahiyat akhir, yang ketiga yang Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat selawat di dalam tahiyat akhir, yang kelima salam yang pertama itu.
1: Baik, mungkin Ustaz kita jeda dulu sebentar untuk telepon yang masuk, kita coba menyapa dulu. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya baik, terputus masih bisa dicoba lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh di 0511 3252602 atau juga di WhatsApp 0895340509 atau juga di live chat kita ya. Kita bicara tentang rukun sholat, satu hal yang sangat-sangat penting ya. Karena disampaikan juga dari Ustadz, segala amal ibadah kita itu akan diterima itu tergantung bagaimana sholat kita ya, sempurna ataupun tidak. Karena sangat detail tadi ya sebenarnya, tapi kadang kita tuh menyepelekan hal seperti biasa aja.
2: Itu pun gitu. masih tidak terlalu detail. Kalau kita masih membahas dengan kitab-kitab yang lebar, yang panjang, sangat panjang penjelasan ini, sangat panjang. Karena betapa dalamnya ilmu Allah Ta'ala ini, ilmu salat ini.
1: Tadi barusan beberapa yang kita bahas ya Ustaz baru sampai di rukun qauli tadi ya. Tadi dengar apa? Dengar kemudian juga huruf-hurufnya, Al-Fatihah, tahiyat akhir, terus salawat.
2: Salawat di dalam tahiyat akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika kita membaca tahiyat akhir itu ada kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau ditinggal itu maka tahiyat akhirnya tidak sah. Ketika tahiyat akhirnya tidak sah maka sholatnya pun tidak diterima. Allahumma shalli ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu rukun qauli di dalam tahiyat akhir. Itu rukun. Jadi kita sholat itu wajib tahu membedakan, bisa membedakan yang mana yang wajib, yang mana yang sunat. Harus tahu dari Allahu Akbar sampai salam. Ini wajib, ini sunat, ini wajib, ini sunat. Harus tahu, harus bisa membedakan. Adapun kalimat wa ala ali, wa ala ali sayyidina Muhammad itu di dalam kitab Sabilal Muhtadin, barang siapa ketinggalan wa ala ali sayyidina Muhammad di dalam tahiyat akhir maka dia disunatkan lagi sujud sahwi. Berarti wa ala ali sayyidina Muhammad ini menempati sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu seperti doa kunut. Doa kunut itu di dalam mazhab Syafi'i hukumnya itu sunat ab'ad. Ketika sunat ab'ad itu ketinggalan maka kita disunatkan sujud sahwi. Sama halnya dengan tahiyat awal. Tahiyat awal ini kita sholat zuhur, kita sholat asar, ada tahiyat awal. Ketika dua rakaat kita membaca tahiyat, tahiyat itu hukumnya sunat ab'ad. Ketika ketinggalan sunat ab'ad maka disunatkan sujud sahwi. Seperti itu juga doa kunut. Seperti itu juga di dalam tahiyat akhir itu wa ala ali, wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sunat ab'ad. Adapun yang seterusnya biasanya sampai innaka hamidum majid, itu sunat. Sunat biasa, bukan sunat ab'ad, bukan sunat. Nah jadi ini kita harus tahu, harus bisa membedakan ini sunat ab'ad, ini wajib. Di dalam itu pekerjaan kita di dalam sholat. Itu di dalam tahiyat. Ada lagi rukun. Itu pertama tahiyat akhir itu rukun. Rukun qauli namanya. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu pun rukun qauli. Sampai dan disitulah batas terakhir wajib bacaan di dalam tahiyat. Ketika kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu seandainya kita hendak buang angin aratan sembahyang pada tahan lagi kujul-kujul. Sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sudah salam. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Munnya disampaikan sampai innaka hamidum majid kina.
1: Betul.
2: Tak keluar anginnya. Kemudian salam. Salam itu salam yang pertama. Mazhab Syafi'i itu salam itu wajib cuma satu kali. Cuma satu kali. Adapun salam yang kedua itu hukumnya sunat. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sampai kalimat mim mati. Assalamu alaikum. Adapun warahmatullah ini sunat. Nah, di dalam assalamu alaikum warahmatullah itu ada dua hukumnya. Yang assalamu alaikum itu wajib. warahmatullah itu sunat. Di sini pun kita harus tahu.
1: Iya.
2: Harus tahu sampai mana batas wajibnya. Assalamualaikum. Nah, ketika kita sudah mulut kita sudah membaca kum, maka kita secara otomatis sudah keluar dari sholat.
1: Iya.
2: Walaupun warahmatullahnya kalau kita baca misalnya ada apa? Iya. Cuma itu sunat.
1: Iya.
2: Nang wajibnya ingin assalamualaikum. Warahmatullah, apalagi wabarakatuh. Warahmatullah ya sunat, apalagi wabarakatuh. Assalamualaikum. Misalnya keluar angin tak kantut, misalnya assalamualaikum kantut.
1: Ada apa?
2: Ada apa? Namunnya assalamualaikum tak kantut, belum lagi kum. Berarti batal. Berarti sembahyangnya batal. Nah inilah sedikit aja lah.
1: Iya.
2: Cuma kayaknya
1: penting banget.
2: Iya.
1: Kelihatan sepele jatuh.
2: Kelihatan sepele ilmu ini. Nah itu. Kemudian di dalam salam itu wajib memakai alif lam ta'arif. Alif lam ta'arif itu alif lam. Alif lam ma'arifah itu namanya. Sering kita jumpai orang sholat itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu tidak menyertakan alif lam ta'arif. Sekecil itu menentukan sholatnya diterima atau tidak. Yang seharusnya assalamualaikum dibacanya salamualaikum. Salamualaikum. Salamu meninggal alif lam. Seharusnya assalamu alif lam ta'arif. Assalamu dibacanya salamualaikum. Sekecil itu bisa menentukan
1: diterima tidaknya sholat kita. Jadi kalau di apa dilihat secara umum mungkin banyak yang nggak diterima. Menyepelekan hal-hal yang sekecil itu.
2: Jadi harus assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Nah itu tadi sekecil itulah. Padahal enteng sekali kayaknya tuh enteng sekali, tapi menentukan sangat menentukan.
1: Itu baru itu aja ya, setnya belum yang lain-lain.
2: Belum yang lain. Makanya kita nih disuruh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, terus-terusan menuntut ilmu itu dari buyan sampai liang lahat.
1: Iya.
2: Tidak pernah berhenti. Ketika kita terus-terusan menuntut ilmu, maka kesalahan kita itu insya Allah akan dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika kita kadang mau lagi, kadang hakun lagi menuntut ilmu, maka kesalahan itu akan dihitung dengan kesalahan. Ini apanya, bukan kesalahan yang dimaafkan. Karena kita kadang mau.
1: Kadang mau belajar lagi.
2: Kadang mau belajar.
1: Nah ini sebenarnya sangat penting loh Ustaz. Kalau ini kita terapkan sedini mungkin pada anak-anak kita. Karena keterlanjuran mungkin lah kita menyepelekan kayak itu. Sudah dianggapnya melaksanakan sholat, ya sudah lah.
2: Iya.
1: Kada memperhatikan sampai sedetil itu.
2: Kata berarti kalau anak-anak itu langkah pertamanya yang penting kita suruh mereka, kita apa namanya, ketika umurnya sudah
1: masih
2: 5
1: kecil
2: tahun,
1: mungkin nggak apa-apa ya Satya.
2: 4 tahun itu sudah mulai disuruh, sampai 7 tahun itu disuruh, sampai 10 tahun anak-anak kita itu kalau tidak sholat itu dipukul.
1: Dipukul.
2: Apalagi kalau dia sudah hukum wajib itu artinya sudah balik. Kadang-kadang perempuan itu umur 9 tahun 10 tahun sudah wajib. Karena ini sudah
1: menstruasi.
2: Kalau anak laki-laki itu 10 tahun ke atas lah. Paling panjang minimalnya itu 15 tahun sudah wajib. Kadang-kadang sampai umur 13 tahun 14 tahun itu sudah balik. Maka ketika sudah wajib itu tidak ada tawar menawar lagi. Umur 10 tahun pun kalau tidak sholat itu dipukul. Dipukul dengan, nah ketika mereka sudah sholat ini sambil lah kita pelajari
1: yang bujurnya,
2: yang benar,
1: yang sempurna,
2: yang bujurnya ini baru fikihnya ini ulah. Ini fikihnya belum lagi niatnya. Ini niatnya ini kan masuk daripada akhlak ataupun tasawufnya ya. Belum lagi bagaimana sholat itu khusyuk, belum ini kita belajar fikihnya.
1: Ya pemahaman khusyuk pun kada paham benar jujur itu. Mungkin karena itulah mungkin banyak orang apa artinya kalau ketika sholat tuh pikirannya kemana-mana lah.
2: Mungkin inilah diantara penyebab kita sholat tapi kita masih apa namanya masih pekerjaan kadang ampun orang ampun ku jua pada orangnya sembahyang. Karena sembahyangnya ini yang kayak ini.
1: Yeah.
2: Sembahyangnya asal-asalan.
1: Yeah.
2: Karena ujar di dalam hati itu salat itu menolak kebatilan.
1: Yeah.
2: Salat itu menolak kemungkaran. Orang yang sembahyang itu pekerjaannya akan bagus. Orang yang sembahyang itu pekerjaannya akan baik, perbuatannya akan baik. Karena sholatnya,
1: yeah.
2: Tapi sholatnya sholat yang mana? Sholat yang yeah. yang sempurna, yeah. sholat yang baik, sholat yang benar itu. Banyak kan banyak orang sholat, tapi masih membunguli orang.
1: Yeah.
2: Banyak orang sholat masih menipu orang.
1: Yeah. Itulah. Itu bisa jadi karena sholatnya itu nggak benar. Sempurna.
2: Sholatnya diantar penyebabnya itu sholatnya nggak benar lah.
1: Aduh banyak banget ya harus bujur-bujur dipelajari lagi dari awal lah Ustaz lah. Memang ya Ustaz tadi akan diampuni ketika kita mau terus belajar ya untuk menyempurnakan sholat kita.
2: Yeah.
1: Tapi kalau kita sudah tahu sholat kita salah, kadang mau memperbaiki itu mungkin kita akan tertanggung dosanya lah Ustaz lah.
2: Disitulah Allah Ta'ala menghukum kesalahan kita.
1: Yeah.
2: Karena kita kadang mau memperbaiki, kadang mau mempelajari.
1: Yeah.
2: Ya seminggu sekali atau seminggu dua kali.
1: Yeah.
2: Kalau kita tidak bisa setiap hari, apalagi setiap waktu, kita tidak bisa seminggu sekali lah kita hadir di pengajian atau kita belajar tentang sholat ini. Apalagi di zaman sekarang ini mudah, sangat sangat mudah. Soalnya kita hendak belajar makharijul huruf, gampang. Di HP gampang,
1: iyalah. Tinggal kayak apa kita aja, terus.
2: Tinggal kita mau apa tidak.
1: Baik Ustaz, mungkin kita jeda dulu sebentar. Setelah jeda nanti kita akan silakan juga untuk ada yang sarang perempat yang ingin bergabung di acara kita Hikmah Subuh.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Ya, terima kasih dan sarang perompat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Kita masih bicara tentang rukun sholat bersama Ustadz Muhammad Soleh. Silakan bagi Anda dan sarang perompat yang mungkin ingin bergabung melalui telepon kita di 0511-32-52-602 atau WhatsApp di 0895-3405-09539 atau juga di live chatnya Pro 4 RRI Banjarmasin pagi hari ini ya. Belajar tentang rukun sholat yang teramat sangat penting bagi kita ya, karena ini menentukan diterima atau tidaknya sholat kita. Baik, kita coba terima telepon. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam.
1: Ya, Gi, dari
5: Mbak Linda.
1: Iya, Pak Cakrawala ini.
5: Iya, lawan Pak Cakrawala.

0: mungkin cara-cara Nabi itu lain-lain sholatnya ya, rukuk ah. Malaikat tuh kan ada yang berdiri aja juga, ada yang rukuk aja juga, ada yang sujud.
1: Yeah.
0: Sampai dari 1 sampai ke 7 itu direkam kan, dihaluskan, dirumuskan. Ya jadi sholat. Jadi sholat ini ada waktu-waktunya.
1: Iya.
0: Ada waktunya, ada subuh, zuhur, asar. Artinya sholat ini dikomando oleh matahari. Artinya matahari itu sholat juga. Sholat terdak berdahulu lalu sebagai komando Tuhan lalu diikuti manusia. Dan matahari itu hanya salah satu dari keluarga matahari, banyak deh lah, Merkurius, Venus, Bumi, 9, apakah itu langit pertama, tahu juga. Jadi sedangkan itu pulang kita ada langit kedua, ketiga. Nah menghayati, jadi penghayatan Islam ini penting sebelum kita ini sholat. Supaya kita mengerti apa aja harus sholat nih, kalau olah sholat kayak olahraga cepat benar. Karena dianggap olahraga. Nah mudah-mudahan kita lebih menghayati Islam Mirat lebih dalam. Karena Islam Mirat ini di atas teknologi, di atas manusia. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang. Ada lagi akan bergabung, boleh silakan. Kita tunggu di nomor telepon kita, WhatsApp atau juga live chatnya Pro 4 ya. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Cakrawala.
3: Ya, mungkin si Din ini lebih menekankan kepada khusyuk lah, kepada kita agar kita sholat nih lebih khusyuk, lebih berarti, lebih mendalam lah, lebih punya rasa, lebih punya rasa di dalam sholatnya, jangan kecepatan di sini lah, jadi lebih menikmati di dalam sholat. Lebih ada orang sholat itu, ada orang sholat itu ketika selesai sholat lapang hatinya, lapang hatinya. Ini kalau orang terbiasa sholat itu ketika waktu sholat sampai dia belum sholat itu hatinya tuh ada rasa gelisah. Rasa gelisah, rasa kada nyaman. Nah kayak orang waktunya makan tapi belum makan. Tetapi orang sholat ini ada bermacam-macam, ada bermacam-macam hal keadaan sholat. Ada yang merasa ketika selesai sholat dia merasa nyaman,
2: memberikan ketenangan.
3: Ada rasa puas, ada rasa nyaman. Ini ada yang satunya lagi bukan selesai sholatnya yang nyaman, ketika di dalam sholatnya, ketika sholat dia merasa nyaman. Ya, ada yang pertama tadi ini sholatnya biasa aja, kadang merasa lezat, tapi ketika selesai sholat ini merasa nyaman. Ada yang selanjutnya ini dia bukan di dalam sholatnya itu yang merasa lezat. Di dalam sholatnya itu yang merasa lezat. Inilah yang dinamakan dengan khusyuk. Kalau yang pertama itu sholatnya
2: menggugurkan kewajibannya,
3: seperti orang yang makan, selesai makan kenyang, parutnya sudah nyaman, ada peduli rasa. Ada yang ini
2: jujur-jujur menikmati makanannya,
3: Urusan kenyang itu nomor berapa. Inilah sholatnya para nabi, sholatnya para wali-wali, para siddiqin, para solihin. Ini sholatnya. Inilah yang disebut dengan khusyuk. Maka Rasulullah ketika sahabat-sahabat itu melalui masjid, dilihatnya Rasulullah itu dalam keadaan sholat. Ujar sahabat nih, memandiri kawannya, kita umpati Nabi. Mendatangi Nabi. Umpat sembahyang berjamaah lawan Nabi. Padahal Nabi ini sembahyang sunat. Sahabat ini mengumpati. Ketika Nabi selesai membaca Fatihah, Sidin membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Itu ayat pertama di dalam Al-Qur'an, surah pertama dalam Al-Qur'an. Itu surah Al-Baqarah itu kurang lebih 2 juz setengah, kurang lebih lah. Itulah panjangnya. Rasulullah terus membaca, baca surah Al-Baqarah.

0: sudah lama lah sahabat nih sudah mulai
1: gelisah. Kepanjangan
0: mungkin ya. Di dalam hati sahabat nih sampai 100 ayat Rasulullah akan ruku.
1: Ya.
0: Ternyata Rasulullah sampai 100 ayat tidak ruku. Terus sejus, dua jus lah. Ini berarti sudah kasamutan, enggak bisa kita lah. Sudah berangkat-angkat, berarti sudah berangkat-angkat. Mungkin Rasulullah ini habis surah Al-Baqarah sidin ruku. Ternyata habis surah Al-Baqarah
1: sambung
0: lagi surah yang begitu lezatnya Rasulullah di dalam sholat, begitu lezatnya Rasulullah itu di dalam sholat, sehingga jarak sahabat mengempati gitu lah. Itu kalau subayang sendirian
1: iya.
0: Beliau sidin berlama-lama, tapi ketika menjadi imam itu
1: cepat
0: gitu.
1: Sesuai karena kondisi jamaah itu macam-macam
0: iya ya. Itu bijaksananya iya. Rasulullah. Nah itu contoh lezat di dalam sholat. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan lezat di dalam sholat iya. Ini walaupun tapi, ya
1: kalau kita lihat faktanya Ustaz, banyak orang tuh karena mungkin terlalu sibuk atau apa itu alasan dunia lah
0: iya.
1: Hacep benar sholatnya
0: iya.
1: Ini kayak apa Ustaz?
0: Mungkin dikejar-kejar waktu lah mungkin jam kerja sampai mungkin lah ya itulah kita. Di zaman, di akhir zaman ini memang sulit lah kita tidak sok-sokan juga itulah pada kadang di akhir zaman ini menemukan orang yang lezat di dalam sholat itu jarang.
1: Iya.
0: Jarang.
1: Itu ketika karena kita bujur-bujur husu lah.
0: Iya, husu. Ada, cuma semakin akhir zaman semakin sulit
1: iya.
0: Semakin sulit itu karena kita semakin tertarik dengan dunia ini
1: iya.
0: Semakin lezat dengan dunia ini, semakin rami, semakin asik semakin asik, maka kelezatan ibadah itu berkurang
1: iya.
0: Itu berkurang. Jadi di akhir zaman ini menjaga pandangan mata pun sudah hebat.
1: Yeah.
0: Mampu menjaga yeah. pandangan mata pun sudah hebat. Dan itu jarang ada yang mampu
1: yeah.
0: Jarang ada yang mampu.
1: Banyak benar godaan,
0: banyak benar ya. Godaan. Jadi hidup kita di akhir zaman ini di kalau dipandang dari sudut kacamata agama itu terlalu berat. Terlalu banyak yeah. halangannya yeah. Banyak rintangannya itu.
1: Baik, ini ada WhatsApp yang masuk. Kita coba menyapa ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa?
2: Ustaz dan Barinda.
1: Ya, dari siapa?
2: Mama Rifki.
1: Mama Rifki. Mama Rifki.
2: Mama Rifki.
1: Iya, baik.
2: Kini Ustaz mentakonakan. Ini kan urun masalah jamak tahir dan takdim. Misalnya kita kan hendak ke Jakarta.
0: Iya.
2: Pesawat itu misalnya kan siang. Jadi kita ini berdahulu meninggalkan rumah ini ke bandara sebelum zuhur supaya di sana nyaman santai kan di bandara. Lalu kita berdahulu menjamak zuhur sama asar boleh di bandara kayak itu Ustaz.
0: Boleh,
2: apa,
0: boleh.
2: Apa setelah sampai ke Jakarta?
0: Itu kalau di Jakarta itu kalau di bandara boleh. Ketika pian di Banjarmasin, ketika pian sudah keluar dari batas kota, itu pian sudah boleh jama takdim namanya ya. Jama takdim.
2: Iya, berarti boleh.
0: Boleh.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Iya, itu jangan takonakan Ustaz Blat.
0: Terima
2: kasih atas pencerahan pian.
0: Tapi syaratnya itu sudah keluar batas kota, Bu. Sudah keluar batas kota.
2: Oh iya, jadi kan jadi dari kan rumah di Banjarmasin ya. Jadi bolehlah jadi supaya kan kita kan terburu-buru jadi
0: salat.
2: Jadi kita menjama takdim di sana. Nah, itu aja. Nah, satu lagi Ustaz, misalnya kita kan ke luar daerah. Lalu kan kita nih saat sudah sampai di luar daerah tuh istilahnya asar tuh sekitar setengah jam lagi waktu asar. Boleh kita sayangan kan melaksanakan sholat tahiyat masjid apa gitu kita masuk melalaikan zuhur.
0: Sembahyang zuhurnya sudah belum?
2: Belum zuhur. Oh, iya. Kita kan masuk ke masjid. Rasa sayang kita kalau kan melaksanakan salat tahiyat masjid. Itu waktu asar tuh hampir setengah jam lebih
1: pepet.
2: Lagi waktu asar sampai. Pepet. Apakah kita masuk melalaikan salat zuhur itu?
0: Kita sholat tahiyatul masjid dulu, baru sholat zuhur ya. Itu maksudnya sedangkan waktu
2: silakan waktu
1: masuk asar.
2: Ya. masuk asar setengah jam lagi waktu masuk asar itu masuk apa? Tapi apa masuk melalaikan kita dengan
0: apa, itu apa, semua
2: mengambil pahala, mengambil pahala di tahiyat masjid tadi kita sayangkan.
0: Ada apa tuh? Ada apa buat? Yang penting sholatnya jangan keluar dari waktunya. Jangan keluar dari waktunya.
2: Iya. Ya setengah jam lagi waktu asar masuk. Tapi kan saya sempat aja ini kalau
0: kita waktunya. Nah, jadi masalah ini kalau kita sholat tahiyatul masjid, sebahagian sholat asarnya keluar dari waktunya. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau tidak keluar enggak masalah.
2: Makasih banyak Ustaz lah, tapi jangan pian lah.
0: Iya,
2: terima kasih. Kalau salah hilang Mbak Rinda, terima kasih atas waktunya lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rifki. Jadi memang kadang kalau kita melakukan satu perjalanan ini menjadi laksanakan dulu kah, kadang atau kayak aja mesti sampai. Nah, kadang-kadang kayak gitulah.
0: Bisa kalau kita di perjalanan itu diberi keringan oleh Allah, bisa dengan cara jama takdim ataupun jama takhir. Jama takhir itu ketika kita sudah sampai ke tujuan baru kita sholat zuhur, sholat asar, padahal waktunya asar, tapi kita sholat zuhurnya dibawa ke waktu asar. Itu namanya jama takhir. Adapun ketika kita mengerjakannya berdahulu, asar dibawa ke waktu zuhur. Waktu zuhur kita sembahyang zuhur, kemudian sembahyang asar lagi. Kemudian ketika kita sampai ke tujuan ataupun di tengah perjalanan kita ada perlu lagi sholat asar. Itu namanya jama takdim. Kemudian ada lagi yang tadinya 4 dijadikan 2. Bisa juga 4-4-nya bisa juga. Ataupun kita sembahyang tamam aja. Kalau usah jama takdim bagus juga, ada perlu, ada masalah juga. Itu hanya rukhsah keintingan daripada Allah Ta'ala. Supaya kita tuh biasanya di perjalanan tuh repot, Bang. Repot kita kadang kalau naik bis, bisnya waktu sembahyang, bisnya ada singgah. Itu tengahnya kita.
1: Jadi Allah Maha tahu, tinggal kita aja. Kadang-kadang kita nih mau lewat akan kayak itu aja, udah lewat jangan usah jadi sholat tadi yang itu loh setelah. Jadi sebenarnya semua tergantung bagaimana kita untuk bisa melaksanakan kewajiban ini ya Ustaz. Ya, baik, ada lagi yang akan bergabung, boleh silakan, kita masih ada waktu. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Halo, maaf Ustaz, sekali lagi waalaikumsalam. Gini Ustaz, aku lupa ngawannya, maaf ketakun lagi. Berapa lama Ustaz kita boleh melaksanakan sholat jamaah takbir kita kalau kita berada di luar daerah, misalnya kita di Jakarta dalam satu minggu, apalagi kan kita mau ke rumah sakit, di rumah sakit itu kan katanya boleh Ustaz kita menjamaah zuhur sama asar, ini maghrib isya. Nah itu berapa lama harinya tuh nak Ustaz kita boleh?
0: Itu kita boleh menjamaah ketika kita bepergian itu selama pertama itu jaraknya itu 83 km lah kurang lebih, atau di kita buletakan 90 km. Yang pertama, yang kedua waktunya boleh sampai 3 hari.
2: Jangan 3 hari berarti kalau sudah lebih lah.
0: Lebih itu kita bukan musafir lagi namanya. Bukan dalam keadaan musafir lagi. Kemudian jangan sampai di dalam waktu 3 hari itu kita niat memutuskan pelayaran kita. Kalau niat
2: kita kan di, apalagi di rumah sakit Ustaz kan.
0: Kalau di rumah sakit itu pada masuk, Bu, pada masuk. Di rumah
2: maksudnya kita kan di Jakarta.
0: Di rumah sakit PON.
2: Jadi kita di sana selama enggak tahu berapa hari lawasnya lah, enggak tahu Ustaz. Jadi berapa hari kan, apalagi kan tempat musalanya itu di lantai 7.
0: Terus.
2: Jadi 3 hari aja lu satu boleh.
0: Tiga hari.
2: Jadi setelah 3 hari itu kalau kita masih berada di sana, tapi kita melaksanakan seperti biasa aja waktunya lah.
0: Tamam namanya.
2: Tamam. Misalnya kita di rumah aja, Pak Ustaz, kada di rumah sakit, kita jalan ke Jakarta, kita berada di rumah aja, apa masih bisa melaksanakan sampai 3 hari?
0: Selama masih di dalam waktu 3 hari, kita masih boleh.
2: Makasih banyak Ustaz, maaf lah nanti dua kali telepon. Mohon maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rifki. Ada lagi yang ingin ditambahkan Ustaz? Sedikit mungkin
0: itu
1: dari penjelasan ibu tadi.
0: Ini penutup pula.
1: Nanti sebentar lagi setelah itu mungkin bisa langsung disambung aja dengan kesimpulan.
0: Ya mungkin itulah ya, di antara tata cara kita ketika kita sedang bepergian tuh. Cuma itu sekedar rukhsah. Rukhsah itu keentingan dari Allah Ta'ala. Kemudian lebih baik lagi kita itu tamam. Tamam itu yang tadinya 4 tetap kita pekerjakan 4 gitu. 4 aja. Ya. Zuhur dikerjakan di waktu zuhur, asar dikerjakan di waktu asar sebagaimana biasanya. Gimana biasanya itu lebih baik.
1: Iya,
0: lebih
1: karena baik. Kondisinya biasa aja.
0: Karena ya. Kita kasar jamaah takdim, jamaah takhir ini memerlukan ilmu lagi,
1: iya.
0: Memerlukan pengetahuan lagi, memerlukan kita belajar lagi karena banyak pelajaran yang harus kita pelajari lagi ketika kita mengerjakan qasar dan jamin. Inilah yang dikhawatirkan, kita kada tahu ilmunya. Iya. Ada tahu ilmunya, tinggal gawi dua aja. Tinggal gawi asar aja, iya. Padahal caranya salah.
1: Iya.
0: Padahal caranya salah. Itu yang ulun tuh lebih menganjurkan kita tuh mengerjakan tamam aja. Tamam, karena kita iya. Kemungkinan ya. Kalau pina salah ilmunya, salah caranya.
1: Karena ketidaksempurnaan kita mengetahui ilmu iya. Itu tadi ya,
0: Ustaz. Karena itu memerlukan
1: jadi salah.
0: Iya, itu memerlukan pelajaran lagi
1: khusus
0: lagi
1: iya.
0: Dan itu waktunya lumayan panjang
1: iya.
0: Dan tata caranya lumayan panjang
1: iya.
0: itu
1: iya. Baik Ustaz, silakan tuh kesimpulan dari topik kita pagi hari ini.
0: Nah, kemudian kesimpulan daripada pengajian kita, pertemuan kita hari ini, mari kita menjaga sholat kita. Kemudian sesudah kita berhasil menjaganya 5 waktu ada bolong-bolong itu, mari kita sempurnakan sholat kita dengan ilmunya. Kemudian kita di rumah tangga memperhatikan istri, memperhatikan anak sebagai kepala rumah tangga, apakah sudah sholat sebadatan. Jangan sampai di rumah tangga kita ini ada nangkada sholat, karena sholat ini tiang agama. Man apa as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa mendirikannya sungguh telah mendirikan agama. Wa man hadamaha faqad hadamaddin, barang siapa meninggalkannya itu seperti orang yang meruntuh agama. Dan salat inilah yang menjadikan pembeda antara orang beriman lawan orang kada beriman. Bahkan pian lebih berat diancam di dalam kitab Sabilal, orang yang sengaja meninggalkan sholat itu dilarang dikuburkan di pakuburan muslim. Betapa kerasnya ancaman orang yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja. Ketika dia mati itu dilarang dikuburkan di pakuburan muslim. Nah, ketika kita di masyarakat kita ini meninggalkan sholat itu dianggap biasa, di dalam kitab-kitab itu diancam dengan luar biasa. Nah, itulah. Ada lagi satu lah. Ada orang ini apa namanya, banyunya tinggal apa? Kalau sholat itu wajib berwudu. Ini wajib berwudu ini. Berwudu ini pekerjaan di luar sholat. Ini namanya syarat. Kalau pekerjaan segala sesuatu yang wajib dikerjakan di luar sholat sebelum sholat, ini namanya syarat. Misalnya wudu, menghadap kiblat, inilah ini syarat namanya. Kalau orang sholat ini wajib berwudu. Sholat sah, sholat itu berwudu. Tapi inya ini kada ada bisi air, kada ada bisi banyu. Inya ini begana di tengah gurun, misalnya lah di tengah gurun. Ada banyu gasan berwudu, tapi inya kehausan. Amun diminumnya banyu ini, maka inya kada kawa wudu. Maka inya waktu itu batayamum. Tayamum lah itu yang pertama. Kemudian inya sama nah kayak tadi juga, banyu ada tapi inya handak berwudu. Amun apa banyu ada tapi cukup gasan berwudu dan inya posisinya kada kehausan. Tapi ada kawannya nang kehausan. Di julungnya banyu ini kepada kawan, inya kada kawa wudu. Maka inya boleh menjulung banyu ini kepada kawan. Boleh menjulung air ini kepada kawannya biar inya kena berwudunya betayamum aja. Karena banyunya secangkir aja misalnya lah, atau ini. Kemudian yang ketiga, inya ada besi banyu secangkir aja. Gasan berwudu cukup. Cuma ada anjing kehausan. Anjing kehausan, maka inya boleh menjulung banyu ini kepada anjing. Biar inya sembahyang tuh batayamum aja. Nah, batayamum aja. Nah, nang terakhir inya beisi banyu cukup gesan beudu teh lah. Inya kada kahausan. Cuma ada manusia nang kahausan. Cuma manusia ini meninggalkan sembahyang. Manusia ini maka inya kada boleh menjulung banyunya kawadah manusia nang kada sembahyang ini, makanya wajib menggunakan banyunya gesan beudu. Biar aja nang manusia nang kada sembahyang ni kahausan. Betapa rendahnya manusia ini, lebih rendah daripada anjing. Lebih rendah daripada anjing. Kalau anjing boleh jadi dijulungi banyu. Biarinya betayamum. Tapi kalau manusia nang kada sembahyang kada boleh dijulung. Nya harus beudu lawan banyu itu, biar ini mati kahausan kada apa. Ini betapa
1: saking hinanya
0: orang yang, meninggalkan sembahyang itu. Ya, mungkin itulah yang bisa disampaikan.
1: Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga sholat kita.
0: Amin.
1: Utamanya sholat wajib 5 waktu ya. Dan juga tadi seperti Ustaz katakan, selalu berusaha untuk memperbaiki tata cara kita dalam sholat, bacaan kita, kekhusyuan tadi juga penting ya. Dan kita bisa melakukan sholat dengan benar, penuh kesadaran, dan diharapkan juga mampu untuk membentuk pribadi kita yang mungkin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi mudah-mudahan segala awal perbuatan kita, utamanya dalam sholat, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Itu harapan besar kita ya Ustaz.
0: Iya.
1: Baik, Ustadz Muhammad Saleh, terima kasih untuk pencerahannya pagi hari ini. Juga ada yang serak perobat yang sudah bersama kami di Hikmah Subuh. Saya Rinda Riyati undur pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi. Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Dan sekarang Bunda PAUD Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Hajah Nelly Istriani mengungkapkan bahwa partisipasi pendidikan anak usia dini di kotanya terus naik setiap tahunnya hingga kini mencapai 90,5%. Di Banjarmasin Rabu kemarin mengungkapkan bahwa kenaikan ini berdasarkan data PAUDpedia, yaitu Pusat Informasi dan Pengelolaan Data Resmi dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Dalam data itu, tercatat angka partisipasi sekolah APS PAUD Banjarmasin meningkat dari 72,5% pada 2024 menjadi 89,6% pada 2025 dan 90,5% pada tahun 2026. Menurutnya kenaikan angka tersebut merupakan kemajuan penting tetapi bukan tujuan akhir. Dan lebih lanjut, ia mengatakan tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan partisipasi bujur-bujur menjangkau seluruh anak, termasuk juga menghadapi keterbatasan ekonomi, informasi atau juga kondisi keluarga. Karena itu, Bunda PAUD bersama TPPKK Kota Banjarmasin mendorong penguatan edukasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan melalui jejaring Bunda PAUD, Pokja Bunda PAUD serta kader PKK. Bagi Nelly, kekuatan gerakan ini terletak pada kedekatan kader dengan keluarga. Edukasi mengenai pentingnya pendidikan prasekolah kadang harus selalu hadir dalam bentuk program nasional, tetapi dapat juga memulai dari percakapan sederhana dan pendampingan langsung kepada orang tua. Jirin menegaskan, pendidikan prasekolah bukan semata tentang kemampuan akademik. Anak perlu memperoleh ruang gasan belajar berinteraksi, mengenal lingkungan, lawan juga membangun rasa percaya diri, mengembangkan kemandirian, serta juga mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Demikian Habar Prompat, Ulun Rinda, Salam Budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi, selamat bayi suka dan sarang perompat yang saat ini sedang menuju ke tempat tugasnya. Ada yang ke sekolah, ada yang ke kampus, ada yang ke kantor, atau mungkin juga ada yang ke pasar ya, berbelanja untuk kebutuhan hari ini. Oke, apapun kegiatan Anda, ketika ada di jalan ya harus tetap ikuti rambu-rambu lalu lintas, ikuti aturan dalam berlalu lintas, karena tidak hanya kita yang memakai jalan, tapi masih ada orang lain yang sama-sama menggunakan jalan. Jadi ketertiban ini adalah hal yang penting ya, sama-sama menghargai para pemakai jalan lainnya. Ya, semoga juga selamat sampai ke tempat tujuan Anda dan bisa segera memulai berbagai aktivitas Anda di hari ini. Sebenarnya sudah 18 menit dari pukul 7 pagi. Selamat pagi juga buat yang sarang perompat yang sudah tiba di tempat kerja. Ada yang pagi-pagi sudah sampai di kantor ya. Suasana kantor yang nyaman, yang bersih, pastinya juga akan membuat Anda lebih betah dalam beraktivitas hari ini. Oh ya, buat Anda yang juga sedang menikmati sarapan paginya, atau bahkan ada yang belum ya karena terburu-buru harus segera berangkat ke tempat aktivitas Anda, ya jangan lupa nanti kalau sudah sampai di kantor atau di tempat aktivitas Anda untuk sarapan pagi ya, karena ini adalah hal yang penting agar stamina kita tetap terjaga dan juga memberikan semangat tersendiri buat kita untuk melakukan banyak kegiatan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

87,7 dan 105,9 MHz Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya, cuaca Kota Banjarmasin pagi hari ini lumayan cerah ya. Matahari sudah mulai bersinar, beda di pagi kemarin yang cukup pekat dengan kabut asap karena karhutla ya. Nah, dasar Pro 4 ini BMKG merilis untuk perakiraan cuaca Banjarmasin Kalimantan Selatan di hari ini 20 Agustus 2026 dengan kondisi dominan cerah. Secara umum kondisi ini mendukung aktivitas luar ruangan. Meski suhu nantinya pada siang hari ini perlu diperhatikan, diperkirakan berkisar 23 sampai 35 derajat Celcius berdasarkan data BMKG. Nah, wilayah Banjarmasin termasuk dalam area perakiraan BMKG untuk Kalimantan Selatan. Angin diperkirakan berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 1 sampai 12 km per jam. Kelembapan udaranya berkisar 48 sampai 98%. Ya, dan sana pada pagi hari ini untuk kondisi di Banjarmasin sendiri cerah dengan suhu di kisaran 23 derajat Celcius dan kondisi ini terasa sejuk bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan ya. Kelembapan udara tercatat sekitar 98% yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di lapangan. Angin bertiup dengan kecepatan sekitar 4 km per jam. Pagi segar, kondisi nyaman untuk beraktivitas. Pada fase ini warga yang berangkat kerja atau berangkat sekolah ini disarankan menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan sesuai dengan kondisi terkini ya. Sedangkan perakiraan di siang hari nanti sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah pada siang hari kondisi Banjarmasin itu cenderung cerah dengan suhu di kisaran 35 derajat Celcius. Kondisi ini terasa terik dan menyengat bagi warga yang beraktivitas di luar. Nah, untuk kelembapan udara tercatat sekitar 48% di siang hari nanti yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di lapangan. Angin bertiup dengan kecepatan sekitar 9 km per jam dan disarankan untuk memperbanyak minum air putih dan juga mengenakan tabir surya ya. Di jam-jam tengah hari aktivitas di luar ruangan ini sebaiknya juga diimbangi dengan istirahat yang berkala dan asupan cairan yang cukup.

0: Tampilan yang modis, gaya pakaiannya itu pasti menarik, rapi ya, sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan apa kondisi tubuh atau ukuran tubuh gitu ya, tanpa harus memakai pakaian-pakaian yang mahal, enggak seperti itu ya. Yang penting cocok, nyaman dipakai. Jadi kunci utamanya itu untuk tetap modis, mungkin kita harus pandai, pinter-pinter padu padan baju kita ya, pemilihan warna yang pas, atau ditambah lagi dengan aksesoris gitu ya. Jadi untuk modis itu nggak perlu mahal ya kan, tergantung bagaimana kepandaian kita untuk memadu padankan gitu. Nah, apakah hari ini juga Anda tampil modis? Ya, okay. 46 menit dari pukul 7 pagi. Selamat pagi dan sanak. Apa kabarnya yang baru saja bergabung dengan Pro 4 pagi hari ini? Satu informasi kembali, ini Polairut Banjarmasin merespon cepat mencegah karhutla Pulau Bromo meluas ini kemarin ya. Nah, dasar merupakan satuan polisi perairan dan udara saat Polairut Polres Banjarmasin ini merespon cepat titik kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan Pulau Bromo, Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Rabu kemarin, hingga kemudian api berhasil dipadamkan sebelum meluas. Nah, titik api ini diketahui sekitar pukul 15.30 WITA ketika anggota piket Satpolairut melihat kepulan asap dari kejauhan saat menjalankan tugas di wilayah perairan. Nah, Kapolres Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin di Banjarmasin menyampaikan bahwa kecepatan personal dalam merespon temuan titik api ini menjadi langkah yang penting untuk mencegah kebakaran lebih luas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Jadi kalaupun ada di antara masyarakat yang melihat adanya titik api ya, itu bisa segera melaporkannya ya di layanan 110 Polri ya. Jadi ada, Anda bisa melapor kalau melihat ada titik api di layanan 110 Polri ya, sehingga akan lebih cepat lagi untuk bisa segera ditangani. Nah, dasar perobat, setelah memastikan sumber asap, personel kemarin itu langsung menuju lokasi dan melakukan pengecekan kondisi lahan yang terbakar untuk kemudian menentukan langkah pemadaman. Petugas kemudian melakukan pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Penanganan sejak awal ini yang membuat kobaran api tidak sempat merambat ke area lahan yang lebih luas ya. Diingatkan juga bagi masyarakat agar tidak membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar, karena tindakan ini sangat berpotensi untuk memicu kebakaran dan membahayakan lingkungan di sekitar. Jadi Polresta Banjarmasin ini pun terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah karhutla dengan melaporkan setiap kemunculan titik api melalui layanan 110 Polri agar bisa segera dapat ditangani.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan. KPU
3: Kalimantan. Di zaman sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri. Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

pagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Brombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat bayi suka. Habar Brombat bersama Ulun Rinda. Dan sana, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar menunjukkan tren kenaikan IPM yang konsisten setiap tahun. Dari tahun 2020 hingga 2025, ini menandakan adanya peningkatan pembangunan manusia dalam hal pendidikan, kesehatan, lawan jua daya beli masyarakat di semua tingkatan. Meskipun mengalami peningkatan yang stabil, IPM Kabupaten Banjar selalu berada di bawah IPM provinsi dan nasional. Menunjukkan bahwa pembangunan manusia di kabupaten ini masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata provinsi ataupun nasional. IPM Kalsel selalu lebih tinggi dari IPM Kabupaten Banjar, namun masih sedikit lebih tinggi daripada IPM nasional sepanjang periode 2020.